0: si A'e bae kaya kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kaya aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Kriya Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya bahasanya.

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Ada Asraf ya, Aje Gile sudah digoyang ya. Ya buat Balanestara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata minus, mata silinder, mata katarak, mata glaukoma ya, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, terus penglihatan kabur, rabu dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Halo, pagi Balanestara Paramon. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Yo, teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Umkas nyublek ya.
1: Lagune.
0: Lagune.
1: Kejam.
0: Kejam?
1: Iya.
0: Kejam.
1: Salam perdana gue dengan siaran.
0: Yo.
1: Terus ini sebelum ya. Kang Adoko, Baninya, April, Mas Ijan, Om Oma.
0: Kejamnya siapa ini? Mintanya kejamnya siapa?
1: Siapa Mbak?
0: Kejam. Evi Tamala ya?
1: Ya, terus.
0: Iya. Evi Tamala, suami yang kejam ya.
1: Iya.
0: Terus. Aki.
1: Umi hati Bapak Tegondo.
0: Iya.
1: Sampoki Mato.
0: Kita
1: Mama Iman Om Awam Mbak Aisada. Mbak Febi.
0: Mbak Febi ya.
1: Eva.
0: Iya.
1: Mama Ikma.
0: Terus. Iya.
1: Alisa Karo Mas Agus.
0: Bu Rini. Ya, Umi Ii, sama Umi Dine, Bu Bisri sama Pak Jabidin,
1: dari Bu Peter,
0: ya, ya, ya. Terus iya.
1: Mama Vera, Mbak Murni.
0: Iya.
1: Iya, kepel kepel
0: iya. Ada Sugeng Rawuh.
1: Sugeng Rawuh.
0: Sugeng Rawuh ini yang iya, yang penjual bakso ayam ya. Terus buat siapa lagi? Iya. Mbak Atun, Kang Boim. Kurang ya.
1: Atun Tewa.
0: Iya.

0: Mama Zira.
1: Mama Zira, Zira, Zira. Terus. Iya, Karomai.

0: Abdillah, Kang Kompidin, Kang Jonja.
1: Iya.
0: Terus Kang PM, Kang Bulu-Bulu. Nyong sore wis ngicit.
1: Iya Mbak Siti Soima. Cakolen ya, dina minggu ketemu ya, Balan Setara ya. Iya. Iya, sip.
0: Iya, terus maninge go Putin RR.
1: Iya. Iya.
0: Maninge go.
1: Buat siapa lagi?
0: Iya, Bang Al, Bang Junet. Terus
1: Yo mintel ya. Yeah. Terus ya.
0: Osisa Putra.
1: Iya.
0: Terus Kyle, Mami Tika Laoni ya.
1: Iya, Mami Tika Laoni, Mama Ikma bareng Tiga Dara Manis. Selamat pagi. Iya. Sarapan ungkas Kang Parto. Sarapane jare sarapane sate, tapi sate tempe. Sate tempe.
0: Si guru siapa yang ngaco?
1: Iya.
0: Dek ayo. Kana dirampok.
1: Iya, Kak Ros, pagi Kak Ros.
0: Kak Ros,
1: iya. Iya.
0: Dewi Dinda, Dewi Cendana.
1: Iya.

0: semuanya Kak B ya, sip.
1: Para Paramon.
0: Iya.
1: Minggu pan ketemu.
0: Iya, ketemu. Oh, iya Mbak Ima rujak matane nonton kupingnya ngringok kena marem wis. Iya.
1: Guru halo.
0: Iya, siapa?
1: Bolang.
0: Iya, Bolang ya. Selamat pagi.
1: Terus budemu.
0: Iya, Bude mood pagi Bude.
1: Mukar karinan war. Nonton. Biasanya kelontek. Terus kamu gilang-gilang pulau-pulau. Spesialnya kau jenengan Mbak.
0: Je. Sampun.
1: Mentok.
0: Mentoknya kanggo.
1: Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin ya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada Om Kasnur ya. Iya, Mama Deden juga selamat pagi Mama Deden. Ya, siji maning yuk. Di sapa di 614477. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
2: Halo Maria.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paramon FM.
0: Dangdute. Saporete teman-teman.

0: Lagunya apa?
1: Antara aku, kau, dan dia.
0: Antara
1: aku, kau, dan dia.
0: Aku, kau, dan dia, ya.
1: Selamat Maria ya.
0: Yuk. Amin. Amin. Amin. Ros. Kang Parjo, selamat pagi Kang Parjo.
1: Pagi Mas Parjo.
0: Ning ning. Ning ning. Selamat pagi ning ning ning.
1: Ning ning siapa Maria?
0: Ini Bu ya lagi nonton ning ning ning ning ya. Cesak Rajum pagi Cesak Rajum. Iya. Iya. Iya Bapak nih. Papa ni Uya, Mama ni Uya.
1: Oh iya, Papa Uya, Mama Uya. Tangan rolas mangkat.
0: Tangan rolas ketemu Papa Uya, Mama Uya. Iya, piol. Pagi piol, piol, piol, piol, piol ya.
1: Terus ayah, Mama Ari, Papa Ari.

0: Mama Dea aku boiler Pak. Parto Mama Lidia ya. Terus Mama Lito Mak.
1: Yo Pak Jabidin.
0: Pak Jabidin. Mak Noli.
1: Ya.
0: Mama Cokopole.
1: Bu Ida lagi sibuk.
0: Oh, sehat ya,
1: sibuk
0: Bu Ida.
1: Nanduri gedang.
0: Mas
1: Oma,
0: nanduri
1: gedang. Coba sih takoni si Bu Ida lagi sibuk nanduri gedang.
0: Iya,
1: nanduri gedang. Arya hoyaho pagi Mama Lani.
0: Siapa?
1: Arya hoyaho Bu siapa ki ya? Arya ho yaho yaho yaho yaho ya.
0: Nah.
1: Ya.
0: Terus awang itu
1: tadi ya.
0: Umi
1: Abdile, Kang Pipi. Ya. Iwatri. Ya. Terus apa mana ya?
0: Oke, Bapak kebentuk. Ini seprapat.
1: Nyambi maning.
0: Terus Umendrois maning.
1: Nyambi layani gula seprapat ya. Terus.
0: Terus ngok kue Kang Jimi.
1: Iya, jasa keracun. Selamat pagi jasa keracun.
0: Terus ngok ayo Ibu Rauni Bapak.
1: Iya, Bunda Nenapil, pagi Bunda Nenapil.
0: Umi Nenapil.
1: Iya, Bunda Nenapil. Iya, lagi nonton ya. Iya.
0: Ayo Mbak Ayu Poso.
1: Yo, Mama Rengganis, pagi Mama Rengganis.
0: Mama
1: Rengganis. Yo.
0: Terus
1: Lutfi 99 udutnya atusan.
0: Iya, terus ngopi.
1: Tanggalnya si nom nang enggak dia juta atusan, Kak.
0: Tapi kan susah.
1: Ya, orangnya yang dagang ya siap nyujuli ya.
0: Ya,
1: Iya. 93, 96. Buat siapa lagi?
0: Terus ngapulai ya.
1: Wakulkas ya.
0: Pak Atun.
1: Iya.
0: Pak Eka Ningsit, Pak Riyati. Terus ngom. Masukkan ibu
1: pulang. Lameila ya.
0: Lameila Pak.
1: Mama Ikmah, selamat pagi bersama Tiga Darah Manis.
0: 35. Mama Ikmah pagi. Terus ngom. Trio
1: pensek ya.
0: Iya. Merapat-merapat
1: Kang. Iya Kang Alois. Parto, pagi Kang Parto.
0: Kang Parto apa-apa pagi. Alois WIA.
1: Iya.
0: Pusing Cinta. Terus ngok kue apa alul

0: Pak Pramudiono.
1: Iya. Iya, Kak Ros, pagi Kak Ros.
0: Kak Ros.
1: Iya.
0: Kang Peter,
1: iya.
0: Kang Tenar
1: Zai. Heeh. Kang Taam,
0: Mbak Peter, Mas Aito ya.
1: Heeh.
0: Mama Ayi, Mama Ege, Panes Manes.
1: Heeh.
0: Mama Kertasari, Mbak Nurkanti, Mama Gilang, Mbak Putri Kasin.
1: Heeh.
0: Tapi
1: bae Mama Lani.
0: Terus yang ngo anak-anakku ya.
1: Iyo.
0: Sing merasa ya.
1: Sing merasa.
0: Kayaknya lagi monitor
1: bae.
0: Monitor.
1: Oh.
0: Terima kasih Maria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Ya, terima kasih Mama Lani yang ada di kawasan Mujungagung. Ya, buat yang ada di area Mujungagung ya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitamax, silakan bisa ke apotek Mujungagung ya. Terus buat yang ada di Bongkok

0: sama temanmu aja ya.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dengan Bapak Syaiful.
2: Alamatnya mana?
3: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
2: Kueni.
3: Ya.
2: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
3: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
2: Untuk aktivitas sehari-hari?
3: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
2: Oh
3: iya, jadi kasih tahu lah ya.
2: Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
3: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
2: Keempat?
3: Iya.
2: Ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
2: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
3: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
2: Ya, berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
3: Alhamdulillah, membaik.
2: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
3: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
2: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramount 101,5 FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba, merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama,
4: Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: Meko, UD Harapan Jaya atau agen BRI Link pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Teh bertaruh rindu ya Siti KDI ya, sudah digoyang. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman-teman. Iya, Mi. Mantun jendene ana ora ya, Mi? Misalnya lah kapan, Mi? Durung. Berarti durung melebu, berarti durung apa, Mi?
1: Iya, durung apa-apa, Pak.
0: Mantun jende. Iya. Ah, dampiak ini ya, pantun jendene enggak ada, Mi. Adanya Hisam Munif enggak masuk di pagoda. Ami. Wala. Kok protol sih, Mi? Waduh, Ami bakar madu sama Umi. Laila protol. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saporete
0: nemen. Bisa nurung apa-apa gempuling kayak ku si Mi. Durung apa-apa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Kang Parjo. Sehat walafiat.
2: Iya.
0: Lagunya opo, Kang Parjo?
2: Jangan bilang.
0: Ya.
2: Awas ya.
0: Ya, semen bae-bae, ngetem bae ngetem.
2: Salam saya. Dapat bari ya para keluarga dulu kan.
0: Amin, Mame Abdillah. Pagi Mame Abdillah.
2: Iya. Pagi.
0: Iya, Inayah. Ki Inayah nang ngendi sih, Inayah? Ya Inayah nang Bali jare.
2: Tadi
0: yeah. Mane pingsan pagi mane. Jangan bilang. Menang bae Kang Parjo. Misalnya guyu si Inayah. Ha. Ki Mama Inayah, Pak Inayah tok sih. Iya. Iya. Bali jare mane pingsan. Bali njebak karo gili ya.
2: Iya, njebak
0: gili bener. Mama Hasna. Orang pemanasan yang gempuling. Kue apa? Iya. Kue mono-mono jogi mama sama ya.
2: Iya.
0: Anjir, kue mono-mono. Oh, Inayah kok. Iya, berarti kayak uduh mama Inayah. Iya, tapi Inayah.
2: Iya.
0: Anak tak kayak iya Inayah. Pimen kayak mama Asan, mama Asan Isan kayak. Oh, maksudnya Inayah mamane Asan karo Isan. Oh. Isan, Mama Asan, Mama Isan, ya.
2: Ya, anak doyok anak apa ya?
0: Aduh, doyok mawis, iya minggat aduh ya, iya.
2: Tapi bakar madu ya baru
0: mulai lah. Iya, Mbak Nia Bugares, pagi Mbak Nia.

0: Mukson.
1: Mbak
0: Rohyati. Cereng nong. Jasak rajin makannya sih lagunya jangan coba. Mbak Nia, jangan bilang-bilang wong-wong bewis pada ngerti. Wah, iya, katon sih, katon ya. Osa omong-omong yang ngerti aku, wah. Katon, jeneng Kang Parjo wingi geongan karo wong kae. Iya. Ora pagi wer. Iya. Bu Santo yang tahu. Pagi Kang Parjo. Iya, sam dua kapsul Bu Santo. Mama Ayi Bengle. Selamat pagi Mama Ayi Bengle. Ya. Bu Rini cari Ami ketendang buto ijo Mbak Rianji Bu Rini. Wala-wala ki mancen ya buto ijo nakal ya. Mama Nadia. Pagi Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Cari Mama Nadia ora bisa diumpetna ya Mbak. Weka. Ya Mbak Ila Tower jangan bilang-bilang atine apa Kang Parjo.
1: Pimen,
0: jangan bilang-bilang atine apa ya, jangan bilang-bilang menembae ya.
1: Tahu.
0: Ya sudah. Kalau sudah tahu ya tinggal tempe ya.
1: Terus
0: siapa lagi? Ibu-ibu gemoy, Kang Sinal Jahit, pagi Kang Sinal Jahit, ya. Iya. Iya.
1: Terus buat Mama Afrin.
0: Inaya ke yang curiga, jangan-jangan Inaya ke sanum gantiaran ke.
1: Kayaknya
0: iya cemara jebulannya kaya wa iya. Terus buat siapa lagi? Ya. Ya. Ya. Mama Rengganis. Inaya, oh Inaya Slawi yuk. Yang bu ya. Ya tambal ban poso 24 jam ke Om Jenal.
1: Om Jenal
0: gentong. Iya. Jos wis pokoke ya. Iya. Iya. Enci, Mbak Kajol, Mbak Sri Depi.
1: Yo.
0: Mbak Nur Kanti. Iya. Iya, Mbak Siti Soima simpan ketibaan P3K ya, Caklalen ya. Iya. Hadir pirang dina maning Kang ke wis dina Selasa Rebo Kamis Jumat satu minggu ketemu ya. Iya. Om Channel Gentong pripun si Om Channel Gentong. Protok kempes itu liwis. Terus
1: ya
0: wato karo ma ma ya
1: tiga darah manis ya mama
0: bibi
1: ya
0: iya tok kayak suara bakso aja bakso suaranya tok ngarang ya Inaya tating opini si Inaya tok kayak suara mie ayam biasanya ya dising mie ayam lewatkan tok tapi dong bakso mah ting opini si Inaya wala adalah wah masa bakso tong mama Lydia aja
1: ya Mama Lydia.
0: Iyo sing tok-toke mie ayam. Tok-tok ya mie ayam gerobak biru sih sing lewat. Nah, kowe. Nah, tok. Abah. Sama nih Yuwatri ya. Yuk. Buntel jadi siji. Iya. Oke sih cimaling kok dibuka 352 ya 352 888 ke. Iya us kerang kering.

0: kering gue. Walah, wis ya. Yo. Heeh. Iya. Iya.
1: Datang balu ya.
0: Datang balu ya. Yo.
1: Mama Zira,
0: ya Pak Jabidin. Selamat pagi Pak Jabidin. Siapa mani?
1: Ii ya.
0: Umi Ii karo Umi Dina. Iya.
1: Jermaning siapa ya?
0: Ah?
1: Cinggawur siapa ya?
0: Sing Cinggawur kayak Mama Ii.
1: Mama Ii.
0: Mama Ii nang Cinggawur. Iya, anak Mama Ii, anak Om Ii, anak Mama Ii. Nah, gue.
1: Iya.
0: Iya. Terus.
1: Baik kalau unjuk ya. Iya. Baik sama Anda. Selamat pagi.
0: Iya. Apa mani yuk mintel mintel mintel. Wala wis ngebleng. Yo, ya. Buat semuanya aja, Kang. Iya, wes.
1: Tanggal
0: 12 jangan lupa kita ketemu.
1: Ketemu ya.
0: Iya. Di rumahnya Mbak Siti Soimah. Wala dalam
1: di sana nanti.
0: Sang mantan sang mantan. Yang ada di mana ini mantannya nih? Iya. Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya ada Kang Parjo. Iya. Adem tan ya kita ya Arsi selamat. Mama Ridut pagi ya. Satu lagi ya disapa di 3528. Halo pagi Balanestara Paramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen-nemen.
2: Sarapan?
0: Sarapan iya sarapan ayo wene ya. Ya mana ya wis sarapan Kang. Aduh ngundang Kang maning lah. Eh Pimen?
2: Aja ngundang Kang.
0: Iya mau nyobi ya lo ngundang Kang ya. Ela Ela Ela Ela Endut. Ela Tegalwangi ya.
2: Iya.
0: Iya. Iya wis karep-karep wis.
2: Heeh. Heeh.

0: masak.
1: Eh? Siapa Kang Parto?
0: Kang Parto.
1: Mama Lydia.
0: Kang Parto lagi ngerengok kena Kang. Lah Kang Maling sih ngundangnya bisa nih ngundang Kang wae sih. Kena jeng ngundang Kang ya nyeng ngundangnya malah Kang. Iya Kang Sinon jahit. Kulane iya. Ya. Kona kena jeng ngundang Kang ya, man-maning ngundang Kang. Apalah gune?
1: Jangan coba-coba.
0: Jangan coba-coba. Waduh, si sini jangan bilang-bilang si sini jangan coba-coba. Iya, Om Kasnuri. Cari wagu Kang jasak rajum ya. Dongpan Kang ya Kang rajum oh, jasake dilangna kaya kowe. Dadene ora wagu. Teng undange Kang jasak rajum ya wagu. Dongpan undang Kang ya Kang rajum. Kang rajum. Kang rajum. Cari buri ini bisa orang ikhlas yang undang Kang. Lah kan mikir bingung. Memang tuh li orang oli buri ini nyorang li undang Kang. Ya wis lah iya. Kebeneran nemen orang undang Kang. Nyobi mikir lagi loh mau orang oli ya wis kebeneran ya. Iya enak men undang Kang. Enak men undang Kang enak. Enak men. Iya, enak. Iya, Mama Denis pagi Maden.
1: Mama Denis.
0: Iya. Anji. Pimen sewar ngundang Kang terpaksa. Ya, terpaksa lom yang undang Kang. Pak Jabidin pagi Pak Jabidin. Iya. Iya, Bunda Rara. Bunda
1: Bunda Rara apa Rara?
0: Bunda Rara.
1: Iya.
0: Selamat pagi Bunda Rara. Iya. Ya.

0: Iya, Mami Tika Leoni. Istamar, pagi Istamar.
1: Istamar.
0: Jih. Iya, Piol. Piol, Piol. Ya. Iya, tiga darah pesek, trio pesek. Tiga darah manis, ya.
1: Mama dia.
0: Iya.
1: Mbak Nia bukan.
0: Mbak Nia, ya.
1: Mama Ikmal. Mama Vivi.
0: Iya.
1: Ya, Kang Doli wis ya.
0: Kang Doli wis. Wak lemu bersama Ibu Dar Roja. Iya, Mbak Atun sak. Mbak Atun mie ayam ceker. Iya. Iya, api pesarean sak. Apip pesarean apip ya. Iya. Iya. Mama wajrahmu. Iya. Iya.
1: Mama Anjeli Maila Tower.
0: Heeh. KB bae sak lajum.
1: Sida Mulia.
0: Sida Mulia Mbak Mudrika Zen.
1: Iya.
0: Mbak Wikan, Ami Bakar Madu. Selamat pagi Ami.
1: Ami Bakar Madu.
0: Sama Umi Laila. Tarolas.
1: Ibu.
0: Siti Soima. Ajak Lalen. Kok ketemu karo Jasak Rajum.
1: Balik
0: Aring Cajeban arep aring Mai.
1: Cajeban.
0: Oh, paling Mai.
1: Mai
0: ya. Jadi Mai takon kepan pada mampir rapora.
1: Ya, sama
0: pan pada mampir rapora. Iyan pan pada mampir ya, monggo. Ya, ya. Oke, cempe.
1: Apa?
0: Cempe.
1: Cempe.
0: Iya, arane cempe.
1: Cempe.
0: Iya, juragan wedus tapi dulane ning pelabuhan. Tongane juragan wedus apa juragan iwak sih sampean. Yo sawa-sawa sakra jum yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya ada jasa kerajum. Jum ya. Ya wes, tangan rolas. Seajak lalain ketemunya Balan Estara ya. Ya kita ketemu di rumahnya Mbak Sin yang ada di Santong Raya di acara teman rutin ya sebulan sekali ya Pak Guyuban Radio Estara Paramon FM ya. Nanti sama acara santunan ya. Tepatnya di rumahnya Mbak Siti Soimah yang ada di kawasan Tonggara. Pokoknya yang tanggal rolas dinanya dina minggu ketemu KB ya Balan Estara ya. Iya, oh iya.

0: optik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitamak Denatur. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Peti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Dik Hebring, alamat Jalan Sawo.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Damp.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas An?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhannya.

0: lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
1: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
0: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah, efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal, ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Yoda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Iya, ada Sun Bahagia sudah digoyang ya. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanes Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Saporete. Ah, ngerti tak protol nak. Alah, wis. Ah, rapa apa? Yang tak malas senang dong jogi lo. Lah, sore para. Para ni seduli tantok ya.
2: Kamu diturung hati tak? Kaget lagi
1: entar. Lah kan wis janjian ya. Mun ini kodung inyo asine pan mono ne engko bali ke. Iya kan kamu kan nyuruhnya sebelum berangkat.
2: Iya, aku orang ngerti.
1: Jadi kan gugup. Akunya juga gugup kan?
2: Kayak singa ya ta.
1: Ya aku. Kayak singa. Aduh wis.
2: Nabile keder deh.
1: Ndak ku. Nadine sing keder. Iya. Iya, yu mati pimen Mbak, sing siaran Mbak Ria, aku radione mati. Iya. Iya, durip lama ning ora radione. Mama percik pagi, Mama percik Budi.
2: Percik pagi.
1: Sudah wirat.
2: Ya.
1: Jare mau lagi lagu simpang jalan wis tak serone banter nemen jebule karaoke. Tak tinggal. Soalnya ya memang salah kan kita kan banyak ya, banyak ambulan akeh salah jukut kayak kowe.
2: Harap maklum ya.
1: Iya, harap maklum. Tak tinggal mengharap-ngarap juga. Iya. Iya. Ini bengok harap maklum harap udah tadi. Ya nah harap maklum. You know. Ya orang lah nyong pengen lagi ya orang wingi ya. Iya wingi.
2: Bisa lah.
1: Ya orang.
2: Ngongkon tapi enak muda ya kurang
1: belum. Paling enak kan memang ngongkon. Iya. Kang channel jahit. Aku tunggu. Ku tunggu suaramu.
2: Kok
1: kan sih
2: ku tunggu
1: jendong,
2: aku
1: terundas. Ya aku tuh ya Bunduk Santi Purbowo ya, selamat Santi. Pagi wah urmaning ya serbet.
2: aduh
1: wis
2: untuk
1: murem bulan
2: ya
1: tak untuk Yora lo, Ian. Secuil bae, secuil bae.
2: Rekamane sineng entah.
1: Ya secuil bae, nyora pe rekaman saiki bae ya untukmu.
2: Sampai nangis yo bakal.
1: Ya secuil bapak wis, enak. Untukmu. Oh, iya noh, gani lah kayak kaya. Ora gelem nembang berarti lagu ora gelem metu kae. Untukmu rembulan. Untuk ya. Untuk ya orang belum nembang sih kadine lagune ora muncul kayak ya. Tapi orang belum muncul kayak ya. Untukmu. Bu Sri Mam Cakra Budi sehat.
2: Alhamdulillah sehat Bu Sri.
1: Sehat ya.
2: Soalnya dipatiri penyiar terus.

0: dipatiri penyareter.
1: Iya, iya. Cek, awet. Mulai rong dinar ketemu ya, Dek. Iya mulane. Tapi kan asine nek ora ra kuat. Ayo be, ayo ketemu, ayo ketemu. Ayo, ya ketemu tapi kan kursa duli tetok. Sedara mantok dolop. Oh, di ngerti ate ya. Ngatenya orang maju ya, yang mundur bae ya.
0: Aku kan beli yurin tak. Aku sing maju ya. Aku dibalik pintu.
1: Aduh, Mama Ibu Les, Bude salam ya, kenal.
0: Salam kenal Mama Ayi.
1: Anton lawatan pagi Anton. Iya, Ayu poso, cari Ayu poso embu bae lagi ya sing jalu ketemu bae. Iya. Embu bae ke cari. Embu bae. Jahat, jahat, jahat ya gue. Jahat, jahat. Siapa?
0: Orang ketemu mager jarene.
1: Oh, ayo. Iya ya, angel lah.
0: Angel ya ta.
1: Iya jalu ketemu tapi ketemu ngene mager.
0: Ora ketemu
1: ini mager. Ya, lambule pan kon apa, Mbak? Ke jasak racun pimen maksude. Pan kon apa, Mbak? Aya. Pimen maksude kon apa pimen sak racun? Kon apa? Iya. Yuk Kasri, Mbu Bae Kang Mukhtar. Iya.
0: Kang Mukhtar di
1: tadi. Mbu Bae Kang Mukhtar ya. Guci-guci embulah.
0: Sabtu.
1: Guci-guci. Embu ya.
0: Bolos
1: rong belum. Iya, siapa? Nyong tangel lo nyong bisa bolos. Oh.
0: Mari beli ya.
1: Iya, coba nih gili.
0: Ngarepe bengkel.
1: Lah kok mulane ngarepe bengkel. Apa bala pulang indah?
0: Ora
1: bala pulang indah. Eh?
0: Indah cara siapa?
1: Ya ora retakon ya. Ya carane mau bala pulang ya indah hobi men. Tayo mulane kan indah menurut ya kayak nyong ya bulak waru ya indah.
0: Ya, nah,
1: saiki ya mejasem indah. Iya, Surabayan ta ya bagi Bude ya indah, bagi nyong ya Mbu ya. Ya
0: ya
1: wis mono bae Dek. Wis ki dilah semono tok di pimen mamar ganis bari orang nge-lab lah mau nge-lab sedelat mbok apa. Ate moro ngonangi berarti si turu Mbak Nurkanti cawel Mbu Dek. Afurkon cari Furkon ngono balap pulang sudah wirat. Jago. Jago. Iya, wes mudun cari Bundo Santi Perbowo pret.
0: Aku kan mudun lah.
1: Iyo mudun. Singalon, singalon. Iya, singalon ya mudun ya singalon. Singalon ya. Iyo.
0: Pasukan
1: bolang. Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinding. Jos jos jos. Pulang ya, rong dino ora ketemu be, paling kredut ya, kredut ya. Be rong dina ya. Halo pagi Balan Stara Faramon.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Saporete,
1: nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat
1: alhamdulillah Kang Aryo.
2: Alhamdulillah.
1: Hari ini sudah kulakan kata-kata Kang Aryo. Aduh ada dong kata-kata yang indah. Aduh.
2: Lagu ini keangkuhan ya, Maria.
1: Keangkuhan?
2: Iya.
1: Dari siapa?
2: Siapa ya? Ibu penyanyi kono ya, kanane kono.
1: Aduh, keangkuhan. Coba ya dicari ya keangkuhan.
2: Salame Bandenbet, Maria.
1: Keangkuhan Imam S ya?
2: Iya, anaknya ya gue ya.
1: Iya, apa Wawa Mariza? Wawa
2: Imam S. Arifin
1: aja ya. Oke.
2: Salam pesan buat Maria, mau gereja selalu terus
1: berkuasa. Amin.
2: Ke Mama Hasna, bareng keluarga.
1: Mama Hasna, selamat pagi Mama Hasna.
2: Iya, baru turun, Bu Temu. Selamat pagi, Ayu Podo,
1: Iza.
2: Iza. Mama Nuri, bareng Mama
1: Mama Alisa, Kang Aryo.
2: Mama Alisa, bareng Kak bagusin.
1: Mbak Nur Kanti ke Mbak Nur Kanti jare sing nang pabrik tenun jaluk dicawel ke anak iya, Narimah. Narimah Yumus Nur Kopur ya.
2: Iya.
1: Afurkon.
2: Afurkon sama
1: Kang Arion. Jangan lupa ya kata-kata mutiarane ya Kang Arion.
2: Terus Mbak Nur permawa ini dengan ini.
1: Sudah dibuka kan? Sudah dibuka.
2: Apane gitu kan?
1: Blokirane.
2: Terus ini aku cari sekolah ngirnya Dasar Raju baru berjuangnya
1: Bunda Santi Purbowo. Iya cari mesti salam sayangnya kanggo Hasna.
2: Iya Bu Tia Pipe baru pakai kontrol
1: Mama Regani.
2: Mama Regani selamat pagi.
1: Iya
2: Mbak A, Mama Sire Tati baru pakai Mama Neng.
1: Iya
2: Sorry saya Bang Bambang.
1: Iya
2: mau kita putra
1: mereka
2: perang anjase buri ini perangkat pramuti untuk
1: pamannya
2: perang
1: iya Bu Hodija salam dua kapsul
2: ibu ini Bu Hodija terus ibu mintel-mintel salam dua kapsul terus kamu taruh otong-otong para mama note
1: Mbak Rojana pagi Mbak Rojana
2: selamat pagi Topane Karisma
1: iya
2: Topane Cite
1: iya
2: terus Mbak Eva, Mama Bayu, Mama Ratu Mali Tenggle,
1: yeah.
2: Mbak Pepi Terpas, Mama Nadia, Iwatri-Watri. Yeah.

0: yang diusahain, kasih lawatan aku itu antar lawatan, Maman Jeli,
1: Wartiem, Madam, sing duwe monas rubuh Madam.
0: Oh iya Madam.
1: Iya.
0: Selamat pagi, yo Mama Winde,
1: monas rubuh ya.
0: Yo. Kami pakar madu, baru melela, Arianto, Pak Mas Yuni. Nah, kita rencanakan kan jualan kan kopi tea.
1: Iya.
0: Mama Kiwi, Bang Asa Budi, Bro, kita bagi kita di jantung Bandung kali nyaman. Kapar Jo, panggilnya Pile, Kang Sine, dan Darmo. Terus buat Mama Wajar, Bang Mas Marcel, Sine, Rapata Cipto Trini.
1: Iya.
0: Iya, ini aja Pak Kali, misalnya Perimati.
1: Iya.
0: Bunyi Ratu, buka PP Maria.
1: Abe bae.
0: Ya, spesial buat Maria.
1: Iya, semangat dong. Jang. Sami-sami Kang Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih Kang Aryo yang ada di getas kerep ya. Iya, lagunya ada keangkuhan. Ya ditunggu saja ya. Ya buat Balan Stara yang ada di kawasan Slerok dan sekitarnya ya. Halo yang ada di Slerok, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke Apotek Nafarma ya, terus bisa ke Apotek Arjuna, terus bisa juga ke Apotek Mentari ya. Buat yang ada di Slerok silakan bisa ke Apotek Nafarma, Apotek Arjuna, terus bisa ke Apotek Mentari ya. Terus yang ada di kawasan Langon dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Langon Sehat yang ada di depan Pasar Langon. Terus bisa juga ke Apotek Sidowaras yang ada di depan MM kita Langon. Untukmu Rembulan, waalaikumsalam.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak sunut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi, udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

Ramon ya, yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantap nang Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-9988. Selamat pagi, ada dari siapa ini? Ada siapa? Amrul di Purbasana ya. Assalamualaikum, hadir. Salamnya buat Mbak Saada, buat Kang Pacu, ada Bu Demut, Mbak Am, buat Kang Kasuri, buat Mama Kiwi, buat Mama Lani, Mbak Nia, buat semuanya saja balanya Paramon ya. Buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang, hadir. Salamnya buat Kang Jojo, Kang Kofidin, ada Kang Aryo, Kang Doli, Kang Boim, Kang Sayo, ada Kang Asik, ada Kang Kas Nuri, ada Kang Peter, buat Cinal Jahit ya, buat Cesak Rajum, buat semuanya saja. Terus ada siapa ini? Ada Lugi. Iya, kalau Otipus yang 30 kapsul itu harganya 45 ya. Oke, sudah tak jawab ya. Otipus yang isi 30 kapsul itu harganya Rp45.000 ya. Terus ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, bersama 5 Sri Kandine, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Miss Pikito, selamat pagi sudah hadir. Terus ada dari kawasan mewah Mevet Sawah ya, setia di Pagoda ya, Setara Paramon. Salam silaturahimnya buat Mama Rani, buat Mbak Am, buat Afurkon, buat Kang Doli, buat Jesak Rajum, buat Mbak Eka, spesialnya untuk Mas Akil bareng keluarga ya, semoga sehat walafiat, amin. Terima kasih buat yang siaran. Ada Umi Ii sama Umi Dina hadir yang ada di Debong. Terus ada Mama Anjeli absen di Pagoda ya. Salamnya kanggo balane Setara Paramon KB. Matur suwun kanggo penyare ya, Dupla Teting Joss. Terus ada Mama Aya di Arjuna Slerok hadir. Salamnya buat balane Setara Paramon, spesial buat anak aku, terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum. Salam kenal Mbak Ria Jenaka, aku Sugeng Rawuh ya, Sugeng Rawuh di Debong Kidul. Salamnya untuk Mas Najib yang punya Jok Singgi di Debong Kulon ya, buat semuanya saja balane Setara Paramon. Salam kenal ya, terus mudah-mudahan Radio Setara Paramon selalu jaya di udara. Iya, sing dangdut saporete, makasih. Ini dari Sugeng Rawuh, penjual bakso ayam, J. Terus ada Mbak Atun, Kang Boim, selamat pagi sudah hadir. Bang Ino, selamat pagi hadir. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Piol juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Parto, selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpa, selamat pagi hadir. Selamat buat Kang Doli, Kang Handoko, Mama Lani, Mama Dea, ada Mbak Nia, Mbak Nadia, Om Kasturi, buat Cecak Lajum, ada Ami Pakar Madu, Papa HM, ada Om Awang, ada Ibu Saada, Kang Paju, Kang Aryo, Abah Sarul, ada Kang Piol, Bu Demut, ada Mbak Am, buat Mbak Esi Geplak, Mama Gendis, buat Mama Hilman, buat Baria, makasih. Terus ada lagi, halo Mbak Mutrika Zen, assalamualaikum Mbak Ria, aku Mutrika Zen di kawasan Sidamulia, hadir saja lagi artis Mbak Ria. Terus ada Bu Santa yang tahu juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia Bukares juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Murni di Marga Padang hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, salam sehat selalu. Salamnya buat balane Setara Paramon ya, buat yang lagi ngopi di warungku ya, makasih. Terus ada lagi, halo Mama Nat ya, Mama Nadia ya sudah hadir. Mama Nadia, Mama Lili dia ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kas Nuri, selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Elsa, selamat pagi sudah hadir ya. Pak Jabidin, assalamualaikum, hadir Pak Jabidin bersama Ibu Bisri di kawasan Trandu Gunting. Selamat buat Kas Nuri, buat Mama Wiwin, Ami Pakarmadu, Umi Lela, HM, Parjo, ada Mbak Nia Pangka, Bu Santo, Cesak Rajum, ada Doli, buat semua balane Setara Paramon, buat Baria, mudah-mudahan produk butopnya laris manis. Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, dari Mama Rizky di Gumalar hadir. Selamat kanggo balane Setara Paramon, semoga pada sehat selalu ya. Buat Mbak Ria selalu siaran, sehat selalu. Terima kasih Dupla Teting Joyce. Terus ada lagi, halo Bapak Uya.

Pingkal Bengle hadir di acara Pagoda. Selamat kanggo Mamah Lani, Kang Paju, ada Mbak Nia, Afur, Kodum Kasuri, Bang Al, Kang Doli, ada Kang Teddy, Ami Pekarma, Dumile, Lanyira, Tumutri Kazen, Mbak Am, Kembang Pang, ada Piol, Cecak Rajum, ada Mama Zira, buat Akil, buat Mama Nadia, ada Edi Dados, ada Ibni Abdillah, terus buat Eka Erwin ya, terus buat Trio Vesek, buat Tata Agustin, buat Jengrobi, buat semuanya saja, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Selamat pagi, Yumati, Kang Sarno hadir. Sami kanggo wong Kedumbanteng ya, dibungkus kabeh kanggo Umkas, Mama Wiwit, Mbak Siti bareng Mas Tejo, Mbak Lisa bareng Kang Agus, ada Kang Adi Dados, Papa HM, ada Jasak Rajum, ada Mama I, Ma I bareng Ato ya, buat Balane Paramon semuanya. Semoga pada sehat, amin. Minggu pada hadir ya Balane Paramon ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Uwer pagi uwer. Terus ada lagi, halo assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ria dari Wong Ireng hadir. Selamat buat semua Balane Stara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Ria, semoga saya selalu. Terima kasih. Ada Bu Sri Meam Cakra juga selamat pagi ya, sudah hadir Bu Sri. Ada Mama Ayi Bengle juga selamat pagi, sudah hadir. Mama Rengganis, selamat pagi ya, sudah hadir. Bunda Santi Purbowo juga selamat pagi, sudah hadir. Ada Mama Alisa di Sawiwetan bareng Kang Agusnya ya, sudah hadir. Mbak Rojana, selamat pagi, sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Kang Channel Jahit, assalamualaikum. Di Bengkulu nyimak hadir. Semoga bahagia selalu, berkah selalu. Salamnya buat Jasa Kajum, ada Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Reganis, buat Kang Kasnuri, ada Mama Ari, Bang Al, Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, Mama Gendis, buat Mbak Eka, buat Kang Kofidin, buat Kang Agi, pada Mbak Am, buat Umi Habibah, Pati Gondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, Mbak Nia, buat Mbak Eka, terus buat Dewi, buat Albar, buat Mama Silmi, Mama Anggun, Mbak Feby Belpas, buat Amrul, Mama Ikma, Kang Paju, Banes, buat Manes, Om HM, buat Kang Najib, Cok Motor ya, buat semuanya saja, Balane Stara Paramon ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mama Wartiem, madam sing duwe Monas rubuh. Waduh, bisane sih ya Mama Wartiem. Sudah hadir ya. Ya Anton Lawatan juga selamat pagi, sudah hadir. Ya Wak Ato sama Mai ya hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi. Salami kanggo sedulur KPW sing ana nang Radio Paramon ya, kanggo Kang Sarno, Yumarti, Cecak Rajum, ada Om Kasnuri, Budi Emut, terus buat Ayu Poso, buat Nyabu Geres, buat Pemalani, Amin Bakar Madu, Milela, Benyik Ratu, ada Kang Parjo, ada Bang Al, buat Afurkon, ada Mbak Ikmah, Umi Habibah, Padi Gondrong. Buat Mbak Ria makasih. Kalau Umi Elvi enggak masuk di Pagoda ya, Wak Ato Mai. Iya, kalau mau request lagunya Umi Elvi Sukesih itu di Diva Dangdut ya, sama di Memori Dangdut ya, habis mah.

0: nggak punya reproduksi. Oh, nanti sukses dari situ.
1: Maksudnya jualan apa gimana?
0: Ini ada pesenan.
2: Oh, begono ya. Iya. Terima kasih, Ti. Iya. Dari orang hidung mancung di Pasarean. Salamnya buat Papa HM, ada Fabi Belpas, Dewi Kunti, Ur-Ur, Cecek Rajum, Teropesek, Pak Hadi, Um Kasuri, buat Mbak Atun, Mi Am Ceker, buat Budi Emut, Pasukan Bolang, Mama Ikma, Ami Pakar Madu, sama Umi Lela, Ayu Poso, buat semua balan Paramon, supaya selalu untuk bari aja. Lupa-lupa ingat lah ya.
0: Kang Bawar kemana, Biung?
3: Itu kayak gini tuh ya.
2: Kang
0: Hidoyan,
2: ya, Kang, ya, Kang Bawar itu lagi kemana tadi ya?
1: Kemana?
2: Kemana? Kemana?

0: Iya, pekono ya. Iya wis.
1: Mari-mari aku lho.
0: Apa nih?
1: Iya, us.
0: Mana tak rokoknya gue ngoni kayak
2: Lading.
0: Parut.
1: Aku min pinjam gunting oke.
0: Dijamin wis pokoknya ngono kayak
2: gunting. Ini titip buat Mbak Yes ya.
0: Oke, yuk Bunda Septi terima kasih. Bunda Septi itu loh ya. Kemarin sudah
1: banyak lomba. Tahu aja aku enggak masak hari ini.
2: Masak sedikit kok enggak apa-apa.
0: Tapi itu mangsek. Tapi kalau buat lauk itu mangsek. Iya.
2: Kang somplak
0: ya.
2: Oke.
1: Terinasi.
0: Oke. Ya balanya Sarah Paramon ya. Iya sampai di sini saja. Kebersamaan kita di pagoda. Paramon kau yang
1: cantik.
2: Iya kan paramon kau gede-gede.
1: Iya
2: mana
1: isu
0: kau?
1: Gak usah malu-malu ya.
0: Gak usah malu-malu mah. Iya. Sama kita di sini gak usah malu-malu, Bunda Septi.
1: Iya. Rame tahu ini.
0: Iya mas juga lagi.
2: Jujur
0: apa apa lah, memang yang lagi ngomong sih kepipe. Gak apa-apa wes ya.
1: Iya. Gas, Mbak Yos, gas.
0: Ya Nora cepat. Iya, cari Pandi, Mak Bandul kabeh.
2: Karena kali mau pesan.
1: Iya,
2: jadi tahu ya. Pepes teri, pepes campur.
0: Pandi masak sendiri. Pandi Bunda masak sendiri.
2: Tapi aku iya.
1: Oh. Kamu bikin pepes telur asin tak?
0: Iya, wes. Ya Balanya Sarah terima kasih. Iya, ada iklan lewat ya. Iya. Pepesnya mantep ya Bunda Septi, waduh. Kemarin juga itu gelotaknya masak sendiri, bikin sendiri. Oh, pinter banget. Lontong juga kemarin, lontong sayur masak juga. Ya, gak apa-apa. Ini kan sekalian
1: pepes. Gak apa-apa.
0: Ya, iya. Iya, aneka macam pepes kayak Bunda Septi.
1: Terus lontong cap gome.
0: Nah, lontong cap gome. Nah, wah.
1: Jadi berkah.
0: Nah, wah.
1: Selamatan.
0: Nah, ya. Ini promo ya. Iya wes ya, makasih semuanya. Iya enak pokoknya. Iya lontong cap gome heman deh ya, weh lontong cap gome ada petenya ya, ada sambal goreng kentang atinya. Iya. Iya makasih ya wes. Aduh Mira, murah. Ih, murah bingit. Enak iya. Yus ya, Balanya Sarah Paramon ya, makasih. Ria Jenaka, permisi 101.5 Sarah Paramon FM Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumok na baen.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta ne kebanji.
2: Rumok na bae patas, Paramon taring saporete.
0: Betul, Paramon taring saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

beraktivitas, selamat makaryo, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Seperti biasa menemani Anda ada lagu-lagu Tarling Cirebonan ya, bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang top, Marco Top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Iya, Patas Paramon Tarlinge Saporete Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja. Yuk ya, yuk 352-888-614-5477. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang Setara Paramon Tarlinge Saporete teman-teman.
0: Ya he.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah masuk pertama.
0: Luar biasa. Seneng ya banget. Umi Habibah pada gondrong.
1: Pas banget, aku matiin lampu.
0: Iya.
1: Aku matiin apa kompor. Langsung mencet lampu masuk.
0: Langsung masuk.
1: Iya, alhamdulillah. Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya.
0: Wis ya. Kasih ya.
1: Aja sengit-sengitan.
0: Aja sengitan ya, mana mbak kondoyan di gawa. Hah?
1: Anak tamu.
0: Oh iya wes, oke. Okay. Oh iya manis ya. Menghindari manis.
1: Ya. Aja sengit-sengitan.
0: Aja sengitan ya, hati-hati ya, biung.
1: Anak tamu menurut.
0: Biung Ria, Mbak Dewangsul.
1: Oh, Mbak Dewangsul. Anjir.
0: Sing atos-atos ya. Atos-atos. Iya, oke. Okay.
1: Iya.
0: Aja sengitan. Ya.

0: Amin, amin.
1: Ya lanjut buat Papa HM, Papa HM Turen, nyambung baik Papa HM. Terus buat Abah Sahrul di Beduk, Untung Beduk, Putin Beduk, Paleha Beduk. Terus buat Kang Doli, Dodoli Pret. Terus buat Bunda Septi, ayahnya Bunda Septi habis ke situ ya?
0: Iya benar.
1: Iya Bunda Septi, sehat ya Bunda Septi. Kang Handoko. Terus buat Kang PM, Kang PI. Terus buat Kang Parjo, Mama Ikmah di Selawi Wetan. Terus buat Bu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Tahu. Terus buat Kang Darmo Bakpo. Terus buat Kang Pato Ubu-Ubu.
0: Ada orang beli kok. Ada orang beli ya.
1: Terus buat Kang Aryo. Layanin dulu kok. Buat Kang Aryo.
0: Oke. Okay.
1: Kang Ibni Habilah. Terus buat Mama Rengganis, Nyai Ratu di Pemalang ya. Terus buat Jeng Robi, Tete Agustin di Kuningan. Terus buat Bang Al, Bang Al pendatang Balune. Ya, lanjut buat Mama Pida di Randu Kunting. Terus buat itu Mama Ari, Papane Ari, singin-singin empuk. Terus buat Mbak Am Kembang Pang, Kang Muktar odong-odong sama Mama Note. Kang Muktar odong-odong sama Mama Note, sehat ya. Ya lanjut buat Ibu Roni, Bapak Asikin, sing pan mangkat umroh ya, tanggal 22. Iya, mudah-mudahan ya sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Kelancaran, bolak-baliknya lancar, selamat. Ya Bogares, sama Wong Ireng. Papa HM, kayaknya
0: Abah HM, Abah HM.

0: Bapak HM.
1: Bapak HM yang di Keturen, yang bubay.
0: Bubay wis bubay, iya.
1: Terus buat Pak Mandor Leman, sama Bu Nelson Mandela nih, Kang Akib,

0: buat kita. Mbak Wan tuh cendol dawet yang tadi habis kesini.
1: Oh iya, Mbak Wantes cendol dawet.
0: Iya, abis ngantar anaknya sekolah di SMK.
1: Mampir ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Wantes cendol dawet. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Yukuri, Mama Uti. Terus buat Mama Kiwi.
1: Kotek.
0: Pentil ya. Iya, terus buat Mama Wadren.
1: Oke. Okay.
0: Mama Nintin Tren. Iya, lanjut buat Mama Dea sama Agus Boilere. Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Terus buat Mama Alisa sama Mas Aguse di Selawi Wetan. Terus buat Kak Nung.

0: esok-esok wis bakso ya.
1: Lagi mas bakso.
0: Iya.
1: Kayak kue wong-wong ya.
0: Iya, karo lontong. Mama Nadia, Mama Nadia. Halo.
1: Ya, Mama Nadia, halo. Di kerupuk kulon.
0: Iya.
1: Ya, sehat ya Mama Nadia.
0: Aha, sehat-sehat ya. Insyaallah. Mama Alisa juga, Mama Alisa.
1: Ya, Mama Alisa juga sehat ya, Mama Alisa.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya, sama Dede Kemoe. Terus buat Kang Andi Pakianten.
0: Oke.
1: Ya udah, buat semuanya aja Balane Paramon. Semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Super spesial buat Pade Gondro, sing lagi ngelayani.
0: Iya.
1: Lagi sibuk, alhamdulillah. Banyak pelanggan pada datang.
0: Amin.
1: Amin. Ya matur nuwun Mbak Nurul atas waktunya.
0: Sami-sami Umi Habibah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
1: Jas.
0: Ajas. Mama Rengganis, apa kabar? Yuk di belakangnya Umi Habibah pada gondrong. Ada siapa nih? Halo. Lujang siang, setara para Paramon FM Tegal.
2: Halo. Lujang siang, setara para Paramon.
0: Iya. Ya Her.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya kabarnya sehat.
0: Amin. Insyaallah sehat selalu ya. Apa lagunya?
2: Surat biru.
0: Surat biru?
2: Ya.
0: Oke.
2: Mhm. Ibu Dewi Bebek ya. Adik Gondrong, Kang Doli. Mama Hasna bareng keluarga, dengan Tini, Kang Aryo, terus Bunda Atin, apakah Nabi, Kang Oji, Bredon, Sir Mama Jilisbon, Mbak Eka Mas Anjas, Mbak Eka Mas Erpin, terus buat Jeng Robi, Anokis, Teh Dewi, Teh Agustin, Wak Ia, Abu Wini, Kas Nuri, Mau Wiwin, Bapak HM, terus Pak Imas, terus Pak Bu Ida, kalau Lili Mas Tri Kandine, terus Pak siapa maning, kali ini ngobrol Mbak, siapa Mama Neng, kalau Umpam Bange, terus Mam Ibni Abdillah, Mamai Abdillah,

0: dhewe kuntine. Terus buat Bu Santi karo Prubowone.
1: Mm-hmm.
0: Terus buat Kang Mukhtar karo Mama Note karo Dedek Note.
1: Iya.
0: Sabah Mama Kiwi karo Kang Sawut, Maju Malu Mapi Mak Irino Mama Wajrenok Martel. Terus Mas Begito Mama Irman.
1: Mm-hmm.
0: Wartiem Mama Rengganis.
1: Iya.
0: Terus Kang Parjo, Mama Lani Umpii. Terus buat Puroni, Bapak Asikin. Terus buat
1: siapa maning?
0: Handoko ya. Handoko, Mama Ani,
1: okay.
0: Ratu. Terus Kang Samsul, Mama Hilda, Kang Dasmat, Pak Ani. Terus buat
1: lah kok kepepe
0: Pak.
1: Oke. Aha.
0: Pasal ngelengan ya.
1: Iya.
0: Semoga selalu ya.
1: Amin.
0: Semoga selalu juga.
1: Terima
0: kasih Mbak.
1: Sama-sama Mbak Nia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Yuhu, di belakangnya Mbak Nia. Bagares Pangka ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara, Paramon FM Tegal.
2: Yuhu.
1: Iya, aku baru kajian langsung mene orang melutahsin sih. Jadi ini gasik.
2: Ini lagunya apa ya?
1: Apa lagunya?
2: Lagunya Bokong Kembung.
1: Bokong?
2: Bokong
1: Kembung. Bokong apa, Ak?
2: Bokong Komben.
1: Oh, lirih nemen bisik-bisik isin.
2: Bisik tetangga.
1: Bokong komben.
2: Komben, iya.
1: Bokong komben, oke.
2: Iya.
1: Bokong ini mentul apa, ya Ana, bokong semok bokong, yang Ana.
2: Ini komben apa sih?
1: Bokong gede ya Ana, bokong katel ya Ana.
2: Koporio.
1: Bokong sapi ya Ana.
2: Orang sih kubang bokong komben ke apa?
1: Embuh, apa ya? Nyupang bokong be Ana ya? Lambuk ya, judul lagu Tarling Ana loh, nyupang bokong, anak-anak bayi ya.
2: Aneh-aneh, tapi kalau kehidupan ada.
1: Iya Allah.
2: Mania, selamat siang.
1: Siapa sih nyendol-nyendol? Mama Rengganis.
2: Madam Rengginang. Mantili mbak.
1: Mantili, Anton Lawatan, Agus Lawatan apa kabar? Uang pesarean, ya Allah.
2: Bisa ngerubuk guna monas mbak.
1: Iya.
2: Lengnya kak letak-letak tapi kuat.
1: Mantili luar biasa dan biasa di luar.
2: Terus buat kopi dinnya ratu. Ini pertama Umi Habibah ya.
1: Iya betul Umi Habibah, Padi Gondrong.
2: Iya. Kas Nuri, bersama Mawine, Bunka, Bunda Eka, Bunda Ekanya, Erwin ya, dua Eka Erwin, terus buat Bang Parat, Kang Aki, Ceng Rani, Ceng Robi,
1: Kak
2: Agustin, terus buat Pak Begyo. Pasikin bersama Ibu Rauni, Madam Renginang, terus buat Bunda Atin, Bailang, Oci, Bu Rauni, Arif Bakar Madu, bersama Milalanya, Kang Doli, Mama Anis, Kang Handoko, terus buat siapa maning Bu?
1: Siapa maning?
2: Mama Winda Kaliwingi ya. Aryo, Kang Mukhtar. Terus buat KBB lah buat kesel.
1: Oke deh.
2: Lemburine ya. Salam selanjutnya ingin di lemburine. Bukan kelalanya ngapain ngambil ya mbak ya.
1: Iya.
2: Ya Papa HM selamat siang. Ini lagu apa mbak?
1: Lagunya Jarene si Pokong Komben. Betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Yes. Yuk di belakangnya AA. Ada siapa silakan. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
0: Carlingnya seporet ya, teman-teman. Selamat siang Mbak Nurul.
1: Selamat siang juga.
0: Sehat Mbak?
1: Insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Iya wis. Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Rastimah ya.
1: Lagunya Rastimah?
0: Iya.
1: Oke oke. Berarti
0: sama
1: dari Joko Inyong ya? Iya.
0: Sama Uon ya.
1: Iya.
0: Terus yang pertama siapa Mbak?
1: Ada Umi Habibah sama Pak Degondong.
0: Oh,
1: ya
0: soalnya ikut sama Umi Habibah.
1: Iya.
0: Sama Doko. Doko. Uon. Sama Mbak Nia Bogari.
1: Oke.
0: Misalnya buat tetap Balani Paramon ya. Dimanapun kalian berada.
1: Amin.
0: Yang live streaming, yang lagi monitor di rumah saja, lagi liburan saja, ya pokoknya semuanya aja.
1: Oke oke oke.
0: Buat spesial Mega Suprengo, Mama Erwin di Cili Perkuyangan sana ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Lagi aktivitas atau lagi mandi atau lagi apalah, pokoknya sehat selalu. Suprengo Mbak Nurul ya, Mbak Nurul sehat selalu ya Mbak.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Dimudahkan rezekinya ya.
1: Amin.
0: Iya, kira kresek-kresek Mbak.
1: Ora, ke? Kresek-kresek ke?
0: Plastik apa oleh-oleh kepiting gue.
1: Iya, ke anak pepes sing Bunda Septi. Pepes terinasi karo pepes ikan. Ainya kayaknya.
0: Ikan ya?
1: Iya.
0: Iya, dari jalan atau dari rumah itu beli?
1: Itu bikin kan Bunda Septi itu terima pesanan segala macam masakan.
0: Oh, tinggal
1: Oh, tinggal
0: nyampe ya.
1: Iya.
0: Pokoknya coba enak sekarang mah.
1: Praktis.
0: Yang penting tinggal pencet-pencet aja ya Mbak.
1: Iya betul.
0: Tahu lokasinya atau alamatnya ya. Yang penting bukan alamat itu kayak Ayu Ting Ting ya.
1: Iya.
0: Iya. Makasih ya Mbak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak Ting Ting.
0: Jos.
1: Yuhu, di belakangnya Mbak Eka Tonjong ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
3: Ya Wilujeng Siang juga. Carlinge Sapurite.
1: Ya he.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah. Waras bergas terengginas, ora kurang beras.
3: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Aku pengin lagunya 94 telu ya, Mbak ya.
1: Lele lele dudu lele.
3: Ser.
1: 94 telu. Oke deh. Ser. 94 telu. Ya, ditunggu.
3: Buat yang barusan pada masuk ada Bude Umi Habibah.
1: Iya, Umi Habibah.
3: Mbak Nia. Urkon. Eka Lonjo, Eka Wati.
1: Oke.
3: Kak Anjan, Kak Radu, Mbak Doli, Kak Mbak Bimin, Kang Radu, Mama Jutoni, Kang Nador Leman, Mama Nelson Mandilani, Pak AM, selamat siang, Kang Gadron, terus buat Mama Rengganis, Mama Neng, Mama Lydia, Mama Nadia, Mama Iwi Kang Sawo, Mama Wajrahmu, Neng Sintren, Mama Ida Bu Ida, Mama Lisa, Kang Agus, Mama Dea, Kang Agus Broyori, Agus Lawatan, Agus Sawi, Adam Lawatan, Kang Gasnat, Kang Peter, buat Aloki, Agustin, Evita, Teh Dewi, Cendana, dan buat semua dalami secara paramon dimanapun berada. Semuanya selamat beraktivitas. Spesial buat panjenengan, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Matur suwun Mbak.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak Ting Ting. Just. Terima kasih banyak. Di belakang Kang Ibni Wonosobo ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM 3.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Badane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal. Braga nomor 132 gitu loh.
1: Aye.
4: Aku pengen ini pitung turunan deh, kayong selaku lawas.
1: Pitung turunan?
4: Oke.
1: Oke deh.
4: Ada ya, Mbak?
1: Tak kau liatin dingin coba pitung turunan. Kayong
4: kita tahu belakang power, lawas temen zaman yang siluk ya, Mbak.
1: Loken.
4: Ya, ul.
1: Apa HM pernah cilik?
4: Ya pernah lo kan langsung gede ya kira-kira tuh. Bayi disit, lu berangkat, lu ngebaru.
1: Iya.
4: Berjalan. Okay. Lu gede-gede kayak ngelang.
1: Bukan sulapan.
4: Sulapan. Cilat ya. Berjalan dulu buat menurun sama Tuhan. Semoga sehat lalu ya.
1: Amin, terima kasih.
4: Ini apa? Aon. Terus mungkin sama Mani ya. Mbak Nia. Kicini sama Mani Miki ya.
1: Mbak Eka Lonjong.
4: Ya Eka Lonjong. Orang Eka Bunder orang ya. Lanjut. Buat Pak Ketuh, Bu Ketuh. Bu Ida Martono ya. Terus Kas Nuri sama Bibin. Bisa Kas Nalpon. Usaha pun saya kirimin online.
1: Lah iya kue.
4: Terus saya minggu lah kau pun usaha nih Mbak. Dari belah sembuh. Mungkin yang perubahan apa. Yang tepeteng.
1: Iya.
4: Bersantan dia nang wetan dia nang.
1: Oh iya.
4: Nangis kan saya seturup aja Ibu Rini sama Pak Berdono. Mau yang kengko buka pane walem mau online usana paketan usana HP ini yang apa.
1: Oh iya walem mau.
4: Iya. Ya walem mau Ibu Daroja terus Mbak Sipur cuci jual lawan nongono. Ami bakar madu lagi apa mi?
1: Mi. Itu
4: nomornya 7724 nomornya kaya mi. Nomor walemu mi, ngomong walemu, pokoknya burinya tu 24 mi, toko masore mi, iwe amin bermatu, tekan dina nomor jenengan mi, mohon amin pakar monitor ke ya, ya Omong Frida, Bapak Bia Belpas, terus Bunda Sati Purbowo, terus Ibu Yong Tahu, Bumi Ayam Sakra ya.
1: Ya,
4: terus maneng kak Bambang Mas Yanto belakang stasiun Angka Mari juga Bersa di Purbo Meranani Kang Parjo Mariyadi Mariyadi Adiansa Bajar Binur terus mengetamen Bang Mandurman Leman sama Ibu Nansen Mandela untuk mintel Angka Mari juga terus buat watri si dia maneng Kokang saya lopo paranya puranya terus Bunga Rosari ya watri si dia Aminah Noha maksudnya Akib Derani Astuti Mbak Mira sama kamu juga ya sama Pak Sebalungan Mbak memiliki orang sengaja lewat anak ting nyong lewat
1: iya Pak Sebalungan
4: sampai ngomong persis makan jalan Mbak.
1: Oh iya iya iya
4: dia lewat orang dodolnya sanggari cuma tok Mbak ini Ibu Daroja Mbak Walimu miss call me ini Mbak orang di maaf terus bapaknya oh ya Mbak ini ya kawasan Pandean, pemain Mbak Ensa, pemekan Pak Surus Pak Rinto sama Bu Rinto, situ terminal Adi Werna, Sarean ya. Sehingga lalu monitor Paramon gitu. Terus buat Kang Parto, ubu, Parto Party. Terus kemari, putih dan kemari kayak gue, Mbak, dan senengnya gue.
1: Lepen.
4: Usir rapuh iya sih, monitor. Bubar, saya ini monitor. Putih ngono sih.
1: Aduh, reka-reka.
4: Iya. Orang sendiri lagi nang kepun nyemprot ngasih apa teropong biasanya pegawainya kemarin bantul ya kan saya susah manggi kamu cuman bagus kok kamu siapa jajah tuh terus buat Miki ya mama kiwi sambut kan sambut nung manusia sama suami ngotor odong ngotong oh dendeng iwa kok

0: Ngomong mbak, amuk darmu kurung arep mudun ya. Terus Pak Marno mah cuma pengisno ya. Terus pas lur udah wal atau kasano yo mesti terus sampe lur ini jane pacul, tidak pacul, ini pacul, tidak pacul, ini pacul, eleng ini pacul, ponyel ganyel pacul, jare Mas arep pacul Bu. Lalu Mas arep pacul.
1: Iya. Pacul betul.
0: Ora salah ya, Mbak.
1: Ora salah.
0: Oh, terus kau buat Mak Nono sing anggota bos mungkin ni ni apa kah siapa ya apa ni ya
1: iya ul
0: apa ni kalau memoringnya juga ya terus Mama Hikmah Sales Mama Dia Kang Agus Boleh Elisa ya terus buat Dokter Jum Ibu Sade Mas Sade Mas Awang Pak Tegondro Mak Abiba Pak Kita Mama Iman boleh sobarin setara KPA sampai set ya oh kawasan Kuningan bengok Awang demo para Agustin tata-tata Dinda tamu Mbak Anies bernyilat orang yang diblorong karyo Kang Obidin ya kalau ini masuk besok paling setara apa yang bahasa meset Mbak bikin lagu apa Mbak
1: lagu ini jaring ya luke kue sih pitung turunan
0: orang salah betul sebisa buat Manurus semua keluarga semoga sehat selalu ya Mbak
1: amin
0: terima kasih Mbak
1: sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Melek Ting Ting terima kasih banyak yang sudah online barusan di 352888 dan juga 6145477 yang lain nanti masuk lagi ya digeser dulu lagu Sigi-Sigi ya Aja Sengitan dari Paraswati bersama Wakancil spesial buat Umi Habibah dan Pade Gondrong bakul soto ya dan bakul bubur ayam di Watu Tunjilep 407 ujung rus di sana.

0: pemirsa di
1: mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bang

0: kecil yang 50. Ya alhamdulillah kan, ya udah enak kan, udah perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah seperti saya. Cobalah minum ramuan Arab yang
2: 2. Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk 52.
3: Alamat Jalan Nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki. Alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes, nomor 6, Patokan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abu Top. Abu Top itu yang

0: Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dermasandi.

0: Iya, lanjut ya Patas Paramon Tarlinga Saporete jam 11:10 waktu Paramon FM saat ini kembali dibuka 3528888 dan juga 6145477. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Tarlinga Saporete.
0: Iya.
1: Yang gak sih rada.
0: Sing soto sak.
1: Yang kali gara rada.
0: Apa sak?
1: Selalu ya menurut.
0: Iya suaranya pindeng bae, ora ilang-ilang ya sak.
1: Yang serap serop bae kayak yang terus.
0: Suwe wis seminggu luwi padahal sak. Do gak kena sak, ben waras bergasar ngginas sak.
1: Penyakitnya diangkat ya Allah.
0: Amin. Doane jasa keracumkan jarene diijabah ho.
1: Amin. Mudah-mudahan dikabulkan.
0: Amin ya Allah. Amin. Suwun ya sak. Lakune kelangon sak.
1: Iya, panandak.
0: Insyaallah. Oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Ini Mas Nori Mama Wiwi namane mbane buka purkon. Dada Agustin.
0: Oke. Okay.
1: Robi Waia. Watia Mama. Prida, pesantren yang tahu.
0: Iya. Kelangon.
1: Ini Purini Palmudiono. Terus Mama Nadia, Mane Abu Karas, Pida Biba Pada Gondrong. Terus nih Bang Parto, Bang Parjo. Bapak Bapak Mama
0: Mama Nadia, Mama Nadia.
1: Mama Nadia lagi apa wong kuwi lagi selesai buah.
0: Hahaha. Iya iya.
1: Laku pas, baru jam. Ipan nyambut kami, Mbak.
0: Oh iya, semangat ya sak. Ya,
1: semangat. Semoga cepat sehat, Mbak Nurul.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Diumbelak ting-ting. Terima kasih banyak jasa kerajum bersama Ibu Suhada. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo Wilujeng Siang. Dan secara para
0: mengenai
2: Dutus Saporete.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya menurun.
0: Sehat insyaallah.
2: Nah syukur. Lagunya menurun.
0: Lagunya apa?
2: Pokong gede. Anak menurun.
0: Ada-ada kayaknya. Aduh kakak.
2: Gede-gede ya menurut.
0: Iya mantep sih gede ya.
2: Iya.
0: Oke deh bokong gede ya.
2: Bokong gede. Baheno lah.
0: Wis epal-epal ya.
2: Wis jasa keracum ya bokong gede.
0: Bokong gede oke okay.
2: Salam-salam ya menurut.
0: Iya salam-salam enggak.
2: Salam perdananya buat Mbak Nurul.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah amin.
2: Terus rezekinya nggih barokah.
0: Amin.
2: Terus nggo Papa HM.
0: Iya.
2: Wong keturen kowe Mbak Nurul. Ora doyan sege.
0: Iya.
2: Doyane mi karo lontong.
0: Laka-laka ya.
2: Laka-laka.
0: Iya
2: pentas.
0: Iya uang kena.
2: Terus buat Mbak Lemu.
0: Iya iya.
2: Buat Mbak Lemu.
0: Oke.
2: Karo Arsane ya. Terus Mbak Lili. Terus bojone. Matur nuwun. Aku mungkin nengkono Mbak Nurul.
0: Oh iya. Ning studio?
2: Ora nang kae Mbak Lemu.
0: Oh di Mbak Lemu. Iya iya iya iya.
2: Terus nggak

0: Kang Parto, Mama Lydia, Kang Edi Dados, Bapaknya Ari, Mamanya Ari.
1: Iya. Yeah.
0: Terus buat Kang Duli, Kang Aryo, Kang Amrun, terus Ngopur On, Kayo Lobo-Lobo.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Om Kasnuri, Mama Wiwi, Kasa Kerajun, Bu Ida Martoloyo, Bu Sri Ayam Cakra, Mama Asipa, terus Mama Neng, Mas Agus, terus buat Mama Dea, terus buat Mas Bambang, terus buat Mama Nadia, Mbak Nia, terus buat Mama Alisa, Kang Agus Riwetan, Mbak Ikma, Mama Hasna, Mama Biwi, terus buat Fakultas Nyai Jasima, Miratu, Madam Rengganis,
1: Mama Nadia.
0: Ya, Mama Nadia. Terus buat Kang Erwin, Mbak Eka, Kang Handoko, Ami Bakar Madu, Umi Laila, terus buat Bang Mandor Leman, Karo Bu Mandor, terus buat Haji Santoso, Karo Kang Ibni Abdila, terus buat Kang Udin, Mbak Leha, terus buat siapa mana ya?
1: Siapa lagi?
0: Habibah, Karpati Gondrong, Kang Awang, Mbak Ade, Mama Hilman, Mas Bakito, terus buat Mama Bride, Teh Agusti, Waia, Jeng Robi, terus buat badannya Pak Ramon semuanya Mbak Nurul.
1: Okay.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Abah Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Iya, di belakangnya Abah Sahrul ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Dangdut Desa Forest.
1: Ya, Her.
2: Siapa yang menurut?
1: Kayak Abah kamari duduk.
2: Ya, betul.
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Awi Twingi runtang-runtung baik. Kalau Abah Sahrul ya?
2: Apa ya?
1: Iya, Wingi ya iya. Bar Abah Sahrul terus Abah kamari. Ya,
2: alhamdulillah.
1: Iya, runtang-runtung
2: karan,
1: lagi.
2: Karan-karan
1: siapa? Lagi akur.
2: Iya. Dengan lagunya.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya dengan Kaji Gaul.
1: Kaji Gaul insyaallah ya. Iya.
2: Salam-salam ya.
1: Heeh, salam-salam buat siapa, Bah?
2: Ya, apa ya? Sahrul.
1: Iya, Abah Sahrul.
2: Ami Bakar Madu. Kang Parto.
1: Okay.
2: Parto. Kang Parto. Terus Asnuri. Kang Doli.
1: Iya.
2: Terus Dewi Sedana. Tata Agus. Pak Ia. Terus Kang Ali. Ike Martoloyo.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Blak Ting-Ting. Yuhu, di belakangnya Abah Kamari. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Selamat siang Sara Paramon dan Dekat Kapolres. Selamat siang, Mbak Nurul.
1: Selamat siang juga.
3: Iya, Mas kenal yang diri kamu, Mbak Nurul?
1: Ini dari kawasan
3: dari tadi.
1: Dari tadi.
3: Dari tadi. Dari tadi menunggu maksudnya.
1: Karunya. Ini itu ya si Dasmat. Iya, apa Dudu sih?
3: Dudu ya.
1: Ada Dudu.
3: Manur kenal Eka.
1: Eka yang mana?
3: Eka Tonjong.
1: Oh, Eka Tonjong iya.
3: Iya.
1: Heeh, Mbak Eka Tonjong tadi masuk.
3: Oh. Iya. Ini lagunya lah.
1: Lagunya kalau nyampe apa?
3: Kalau nyampe ya.
1: Iya, ini udah jam 11:21 waktu para Man FM saat ini. Tergantung deh.
3: Oh. Pengen bojo ya, Nor?
1: Pengen bojo, bisa gaskan, dang.
3: Insya Allah, nunggu proses takdir.
1: Iya, ngesuk ya, ari orak kawanan ya. Okay.
3: Erwin,
1: oh iya Erwin, masya Allah sehat.
3: Ngampuran ya Bandoro ya, ngampuran.
1: Iya Kang Erwin sehat.
3: Alhamdulillah insya Allah sehat Bandoro.
1: Syukur deh.
3: Ya, Bandoro, ya.
1: Pada nyong ya kadang kelalen ngapuran ya.
3: Ya wajar lumrahnya menurut saya Bandoro.
1: Iya. Jarang mlebu soalnya jadi ini kan kupingnya kurang familiar ya.
3: Tapi monitor selalu menurut.
1: Iya, tapi jarang masuk ya.
3: Jarang masuk. Ya benar kan kalau menurut kenal Eka ya gue.
1: Oh gitu, iya deh.
3: Ya salam ke KPP lah menurut.
1: Iya.
3: Ya mudah-mudahan ini kebagian menurut ya.
1: Oke deh Kang Erwin.
3: Ya spesial buat Eka ya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Menurut, mudah-mudahan sehat ya menurut.
1: Amin juga, terima kasih banyak doa baiknya. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibulak ting-ting. Atur nuhunnya. Ada AA Erwin ya. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Tarlinge Sapoente.
1: Bang Wir nyendol.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teman ya kayak Epen kayak Ajojo ceritanya ya.
1: Oh kayak kue.
4: Iya, kayak mantan kadang-kadang sing keseliru ya kue.
1: Iya.
4: Iya, kayak wingi bayos sempat keseliru.
1: Iya, kadang-kadang kiting-kiting ya.
4: Kadang-kadang kiting-kiting kadang-kadang kodok-kodok.
1: Lah iya kue. Oke deh. Lagunya kayak ngetorenya ada ku siapa ya ini ya, pengapurannya ya Kang. Iya.
4: Ya wis joko jeng main sing enak-enak bae.
1: Ora apa-apa ya.
4: Iya sing ora enak kok kucing. Iya,
1: Erwin. Kucing saiki doyane no mangkane.
4: Iya, Erwin ta masa doyane beli ya wis.
1: Iya, pilih-pilih ya.
4: Iya sana Eka sih.
1: Iya karuan.
4: Lah kowe wong lanang karo wong loro kuwi disingkat kawin ya kowe. Eka karo Erwin ya kowe.
1: Ndang ya.
4: Laku eh salam memelu sih sepatu melebu ya.
1: Oke.
4: Salam sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Dan salam dua kapsul juga ya.
1: Dan
4: pemiki ya arane vitamannya ceklalen ya. Sing pandi urut ya anak Sultanan Ningkono ya.
1: Betul komplit wis pokoknya.
4: Sangat kali zamannya kayak kayak pada pilek gitu. Ngirteng moro kayong cepet gue kayongan ya. Iya wis arane kapsul ya. Global Nestara Paramon ya gue. Tuhan nurul ya, salam Tuhan nurul ya.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Iya, sarannya mabruk ya.
1: Iya betul, mabruk.
4: Makasih Tuhan nurul ya atas waktunya ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Bang Wir, terima kasih banyak ya. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum dan yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT1 RW4 Bolenglang Kertosari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada

solusinya, dari Ibu Mas Emma tadi saya ditawarin produk herbal Pitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan, mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: Dan saran dan dari saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Tarjuki,
2: Pak Tarjuki alamatnya?
1: Dampiak, wilayah Ketiwon.
2: Wilayah Ketiwon. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
1: Keluhan sakit mata, apa mata rapuh, makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
2: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsi?
1: Sehari 3 kali, sampai 1 minuman, 2.
3: Dua kapsul.
2: Terus untuk tim yang
4: wawancara memelihara kesehatan mata bagi glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia.
0: Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, madu Vitapedia, dan di Agmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

terima kasih banyak yang sedia SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-99588. Anton Lawatan, apa kabar? Mama Rengganis juga ya, terima kasih banyak. Ada Kang Edi Dados, wih, Kang Edi Dados lagi dia.

Jakarta. Ini lagi dengerin streaming ya. Oke deh, modulasinya bagus loh di Jakarta. Ici, senengnya sedang piknik ya. Ya Kang Adi Dadas, terima kasih banyak informasinya ya. Selamat apa nih di Jakarta dalam rangka apa dulu nih? Dalam rangka jalan-jalan. Ya udah, mat jalan-jalan aja. Mat menikmati hari Selasa. Terus ada Jenal Jahit di Debong Kulon juga, terima kasih banyak. Ada Wong Ireng. Terus ada Mama Nadia juga ya. Ada Mudrika Sen di kawasan Sidamulia bersama 4 anak tercintanya, Ayu, Singgi, Kiki dan Reza. Terus ada Bapak Supai, Mama Ai, Semengore Pemalang. Ada Fitur di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balanes Tara Paramen FM Tegal semuanya, mat bertugas. Terus ada Bapak Jabidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jabidin, Ibu Bistri kawasan Randu Gunting, salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Mbak Nia di Pangka. Ada Abah HM ya. Terus buat Kang Parjo, Bu Santo Yong Tahu, Jasa Krajum, ada Kang Doli, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon FM Tegal, buat Mbak Nurul, semoga produk Habutopnya laris manis, sehat selalu, amin. Terima kasih banyak ya. Terus ada Mbak Rojanah juga ya, terima kasih. Ada Mbak Atun Boim, hai. Ada Sang Pujangga ya, terima kasih. Terus ada iya Mama Rengganis ya. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Umi Ii sama Umi Dine ya. Mai bareng sama Wa Ato, halo. Ada Mbak Ilah Tower, terima kasih. Terus ada Amrul juga ya, terima kasih. Amrul di kawasan Purba Sanatarup ya. Ada Bunda Siti Bengle juga ya. Kang Muhtar Odong-odong sama Mak-mak Notnya. Terus ada siapa ini? Kelangan-kelingan jere. Kelangan-kelingan peseke ya. Oke, terima kasih banyak. Bunda Siti Bengle juga makasih. Sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Kang Bawor ya. Karena Yus Andarista hari ini ada kepentingan jadi tidak bisa menemani Balanes Tara Paramon FM Tegal. Digantikan sama Kang Bawor. Yuk, Nurul permisi. Jangan lupa ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng opanggihan, sugeng siang kali kaulo opa warder kantoro. Wonten Andi Coro para sari siang wonten doso warso. Selasa pitu Juli kali wunem likur. Insyaallah tuntas tabuh kali siangnya kemawon ya. Pun wartosipun balanistar pramon tansah wilujeng sehat kangge waras trengginas. Mboten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Antar radio Star Pramon FM Tegal. Online saged dipun ginakaken tiga gangsal kali 888 punapa 6 setunggal sekawan gangsal sekawan beda-beda. Dipun aturi nggih ingkang sampun derek gabung. Wonten tiga gangsal kali 888 sugeng siang parasari.
1: Nyidam-nyidam
0: nggih.
1: Mangke tadi malam. Oh, mbuh lagi kangen sama eniku kali kulo. Kayaknya pada mriki mali. Alhamdulillah pada depan tentang.
0: Nggih. Sugeng siang Papa HM, ama

0: Marci.
1: Ewa Marci, Mireng
0: ya.
1: Oh, Mireng terus buat Baby Belfast ya, Ami Bukar Mudi Umelela. Terus Bu yang tahu ya, Bambang sama Meneng terus yang ke belakang stasiun ya, Kang Sarmuti, Okas Nuri sama Mami Win, Uda Santi Purbowo, Mang Parjo, Mama Lani ya, Mama Riyati Bariyati, terus sama Ardiansa, Mbak Syari Pinun, Mang Kam, Pak Mandor kali Bu Mandor, Surati ya, Mungkin mintel-mintel sama hari buat tiba-tiba di situ Aminah ono kanti nyak-nyaknya ya buat ya kayak segini ya sama hari-hari
0: dirampok
1: terus tak lagi cengerannya terus kamu sudah rapi sama hari tempat duraksa terus ini gue baca ini mana salah
0: ya
1: Pak Haji Mempuji ya
0: oke bener
1: kali ikut Unita kali ke Mas David ya.
0: Yo.
1: Terus Pak Ajwa Sahrul kali Ibu Nisa kan di Bentuk, kamu di Bentuk. Apa Nek Uya teng Pandean
0: sampai
1: BNI ini ku Pak Parito kali Etri ini ke Benus kau yang mau kan?
0: Iya leres.
1: Besar kan ibu Bang Bawor semua besar. Mas Bentuk
0: kok? Iya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dulu lancing cing.
1: Jos.
0: Matur nuwun Bandung pun Bapak HM ingkang wonten telatah katuren nggih. Sugeng siang, sugeng istirahat nggih. Leyeh-leyeh. Menawi Bapak HM to makaryanipun iku dalu. Ados sembong surip.

sugeng siang ya wak lemu kali mbak Daruja ya. Wonten telata Tegal Sari ya. Ya awan-awan bawor wae wis kentir wak lemu ya. Saking bungae ya. Panas-panas kok gacur nemen ya. Budhe ira pandang nggih, ya sugeng siang. Ya ada rangkaian melati. Ami bakar madu sugeng siang sedaya kemawon ya. Panas-panas kok gacor.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop,

0: harapan menuju kesehatan untuk Bu Eni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Butop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-939-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM.

Ikuti saja air mengalir, nanti juga jatuh di muara banyu kali. Ya Bunda Rini. Septi sing lulus dengkul ya sing ledes ikote.

0: Terus tunggal poin gangsal setara Pramon Tegal. Lawan jemput ini pun aturakan di wonton stasiun balapan ya. Bunda Naura wonton telatah Mekah ya. Banyu kali wonton malih kalau wau samun rangkaian melati ya. Budi Irafana. Ngidam jemblem ya, Papa AM ya, cocok jumbuh kali suasana ini pun ya. Sugeng siang sedaya mawon. Tiga gangsal kali wulu-wulu, sugeng siang, para sari.
1: Sugeng siang juga. Rasari siang
0: sapurete. Nemen-nemen laras. Laras.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Ibni Abdillah Wonosobo.
1: Nggih,
0: laras. Alhamdulillah berkas waras terkena saged tumbas beras.
1: Alhamdulillah. Yeah. Derek senggol-senggol Mas Ibni.
0: Nggih, monggo. Nggih, sakaripun napa rumiyin?
1: Sakaripun seruling bambu.
0: Seruling bambu.
1: Tikus indrang.
0: Nggih, berarti napa niku keroncong nggih.
1: Keroncong
0: nggih.
1: Itu salam.
0: Nggih.
1: Kagem jasa jumpa.
0: Nggih, leres. Leres.
1: Om Kasturi Mbak Wiwi.
0: Monggo.
1: Umi Habibah Pandikundung.
0: Monggo.
1: Kang Ridi Ansor. Mama Jelis Boni.
0: Leres. Mama
1: Kliman, Mama Nelson Mandelani.
0: Nggih.
1: Mama Rohim Mbak Eni.
0: Nggih.
1: Kopoleng Mama Lehabu.
0: Nggih, leres monggo.
1: Sinten malih Kang Handoko.
0: Nggih.

0: Aryo, Kang Hendro, Kang Cipto, Kang Pinarso, Kang Upo Galo, Kang Wiryo,
1: Kang Darmo,
0: Kang Darmo, Kang Atmo,
1: Matno,
0: Kang Tirto, Kang Bagio, Andi Santoso, Abah Warno, Abah Tarso,
1: bener.
0: Terus Mama Rengganis, Mama Kiwi, Mama
1: Neng,
0: Mama Frida, Mama Nadia.
1: Kinten salam nih saking Bunda Naura wonten Mekah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Bunda Naura?
1: Nggih, pinter nemen.
0: Mama Matsu, Maklu, Masisno, Mating, Matia, Malulu, Mama Jaki, Ciratu, Mama Ardi, Rauni, Pak Asiki, Pak Kanasi,
1: Tante
0: Mira, Pak Subadungan, Mbak Ikawati, Kak Anjasi, Kak Ningsih, Kak Lonjong, Teteh Agustin, Kak Alokis, Jeng Robi, Teteh Jeng Tata,
1: Dewi
0: Tenggana,
1: Kini,
0: Kang, siapa lagi ya tuh?
1: Sinten mari.
0: Kang Sedoyo Mawon,
1: Mas. Leres, leres.
0: Paramon FM.
1: Leres.
0: Sugeng siang, sugeng midang ngetang.
1: Nggih, leres.
0: Nambi layah-layah. Khususipun kagem.
1: Nggih.
0: Mas Bawor.
1: Nggih, matur suwun. Matur suwun. Amin amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dulu dinding. Matur nuwun ya Mas Ibni Abdillah wonten telatah lereng Dieng Wonosobo nggih. Nggih kawasan ingkang asrep. Nggih sak mangke kula leres kula kepengin teng Wonosobo ya teng niku Wonosobo teng Dieng nggih leres. Cuma waktosipun dereng wonten ingkang nyantai. Nam setengah sekawan, gang setengah sekawan, bitu-bitu halo, sugeng siang para sari.
2: Sugeng siang para sari, para paramon,
1: dari
2: Kepolres.
1: Nemen-nemen Kang Doli.
2: Nemen-nemen, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyuwun sekare Kang
1: Bawon. Napa niku sekare pun?
2: Kupukas Moro.
1: Kupukas Moro.
2: Niku mau nggih, Tejo.
1: Kupukas Moro ku panjang ora?
2: Tuko.
1: Iya, saya kulitannya saya.
2: Sekenan ya. Selama berjalan tumpang wawar yang sebrosong kita akan sendirikan sehat.
1: Amin amin.
2: Maka ini abdillah kali ya dicantoso. Jengat ini
1: Gubuk Asmoro ya, biasanya diplek kali ya iyos.
2: Iya bukare
1: Gubuk Asmoro biasanya diplek. Alah, biasanya diplek kali iyos.
2: Nah, nah
1: Gubuk Asmoro biasanya di setel kali iyos.
2: Setel ge biasa.
1: Semua
2: Kumpas Nuri
1: Kumpas
2: Nuri
1: Kumpas Nuri Kumpas Nuri Kumpas Nuri Kumpas Nuri Kumpas Nuri
2: Kumpas Nuri
1: Wong Ireng
2: Wong Ireng Urauni Bapak Sikin Mama Dia
1: Monggo
2: Mama Ari Bapak Nek Ari
1: Oke laras Oke laras wonten wis Yap
2: Iya,
1: matur nuwun.
2: Assalamualaikum. Apa kabar Mas?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam dulur tingting kondur sami-sami. Matur suwun. Kondur sami-sami Kang Doli wonten telatah Dam Jaki Idul. Sugeng siang wonten telatah Dam Jaki Idul sedaya kemawon. Dam Jak ler sedaya kemawon pokoknya telatah Dam Jak sedaya kemawon. Ya Kang Sarmuti Dam Jak Surabaya nih wong ireng ya. Telatah Bandung sugeng siang ugi nggih wong ireng nggih dipun mawas nggih ing sapan sampun wonten WhatsApp nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng siang paramon mugi-mugi Allah senantiasa maringi kesehatan badhe ngaturaken salam kagem sedaya kemawon salam spesial kagem putra putrinipun kula ayu singgih kiki Ugi Resa. Matur nuwun nggih. Mbak Menteri Kesehatan iki wonge monitor apa ora ya? Setiap kali tak tegur, iya saya monitor, tapi monitor kok benten. Iya, padahal udah berkali-kali, ada 2 atau 3 kali ini kulo meleraskan, bukan negurin-negurin apa-apa, untuk meluruskan. Tapi selalu and selalu nah. Berarti nang pindah-pindah nang warung kanak-kanak mungkin ya. Namun enggak padu ngirim WA terus pindah nang warung sajen. Padu ngirim WA padu terus pindah nang warung sajen. Duko nang ngaten. Tapi negara pendengar setia langsung cuma satu channel niku kedae mangertos. Kowe kancane kanca apa jenenge? Kanca akrab be mudrike sen kowe ya Mama Slimi apa sapa iki tegur kowe. Apa sing duwe nomere nek aku tak ora duwe nomere. Wes iso wae kula tuh negur niku negur untuk ngereske to pun pinten kali kula nggih. Mboten napa-napa cuma sing ngereske mawon. Nek menawi badhe pindah-pindah warung teng mriko monggo niku hakipun. Cuma nek WhatsApp niku sing ngleres. Ngaten mawon. Malah wis rasa WhatsApp wae wis. Saya tuh kalau dipikir-pikir kehilangan orang satu enggak masalah sebenarnya. Masih banyak yang masih kata sing mendengar. Ngaten niku mungkin ini lagi bar kok anak suatu permasalahan mung disalah ya yang ini loh. Kadang-kadang orang bombong buat ini loh nih. Makanya yang ngerti channel si Cibai rasa mana-mana. Jadi ini orang ngewek ya. Mangga di penantar ngunumin seling biru. Ada seling nopo niku. Bambu wontenipun gubuk asmoro ya.

0: kaya kaya kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicer kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh. Iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari Pedenatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. 88 0852 93.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Tanjung Sari, Kecamatan Tari, Kabupaten Brebes.

0: kondur dumateng setunggal atau setunggal poin gangsal Paramon FM Tegal untuk nanti caro barasari kalau wau sampun tiba nater lungitin asmoro konten gubuk asmoro ya. Seruling bambu keroncong versi Hetikus Endang ponten selendang biru sampun dipun aturaken samentawis ya tapus tunggal langkung 8 menit nggih. Ya sugeng siang Kang Bawor Pak Hadi salamipun Kang Kisdoyo kemawon panistara Paramon FM Tegal sipun nggih Kang nggih Pak Hadi wonten telatah Pagungan sehat selalu nggih. Dewi ngomong apa, Dek? Angka suara.
1: Aku manis, Kang. Iya, ben aja ngantuk, jare.
0: Waduh, ya, manis.
1: Kang, Kang. Iya, umbul-umbul, Kang. Nyeluk lagunya, aduh manis, Kang. Iya, ben aja ngantuk, jare. Ya, nama Mama Kamisan, apa Mama Uci, kayak gini, Kang.
0: Sekali-kali online, Dewi. Namun WhatsApp suara

0: Sugeng siang sedaya kemauan ya, pandemen para sari, wonten telata teka ke, hukum di mawi kemauan. Mau dipun aturakan yang wonten sinengge, halo Sugeng siang, para sari.
1: Teman-teman. Tumben
0: mat. Takon maning wong senior ya takon lah tumben.
1: Oh, begitu.
0: Ya anane raso anu men siaran ngene iki otomatis tunggu lawang ya mungkin anak acara lah. Dadak takon.
1: Iya.
0: Wong senior iki kaya bocah. Kaya pendengar. Tumben. Kaya ngomong lagi. Pendengar kalau wingi.
1: Ora
0: biasa nek berarti ora iso mangkat, berarti ning kene tunggu lawang berarti bawor. Ampun.
1: Sehat.
0: Ora sehat pikirane lagi mumet.
1: Aduh, saya merena-merena. Kasihan deh
0: lo. Aduh manis.
1: Aduh
0: manis langka, kadu manis itu langka. Anu bu jenenge? Apa jenenge kiwi? Jaluk lagu. Manis iya
1: online
0: wih
1: sekali-kali lah pengen kerungu suaranya cerkaman tok jelak uniknya mas alun-alun si tanggalan lah mas
0: apa?
1: Alun-alun si tanggal siapa jengel ya aku terima jengel ke orang jengel
0: yuk
1: alun-alun
0: yuk
1: alun-alun tegal kena salam ya.
0: Yo.
1: Salam kan ge Mas Bawur.
0: Seset.
1: Hatinya mulia. Hatinya mulia seribu mulia. Terus Mama Kiwi ya.
0: Oke.
1: Sugeng siang. Mama Kiwi. Terus tangge Mama Firda ya sing lagi mau bobo siang-siang mah terus nyeratu segung siang sinten maling deh kami bakar madu mirelang
0: siap
1: siang terus buat kami bakar bakar madu kami apa HM kayong ucapnya ke kayong sisa temen
0: alun-alun nganjuk
1: Mas Bawur nge itu ya mawon salamnya dipun pemawon
0: iya
1: matur pun ada sok benek
0: yo.
1: Assalamualaikum
0: waalaikumsalam berubah cincing ya Madam Rengganis yang terlata si tanggal okay. Online we lah lagunya langka ya lagunya lagi lah apa jenenge ora piye ya fokus ya ning golek lagu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang para sari.
2: Halo,
0: cukup
2: siang.
0: Oke. Siang iki.
2: Campur sari ne saporete.
0: Teman-teman.
2: Iya kabare Mas.
0: Alhamdulillah berkah suara sprengginas.
2: Tembange tak etahu apa tempe.
0: Tahu atau tempe.
2: Salam ya.
0: Yo.
2: Nggih Mama Renggani.
0: Nggih.
2: Ajeng kagem Kang Doli, Papa M. Papa Sahrul, Walemu. Ajeng kagem Mama Ari, Papa Ari. Ajeng kagem Mama Lani, Kang Parjo, Noklani. Kang Akib, Kali Jengrani, Bapak Dikasen, Mbak Nur Anti. Budha Tiba, Kali Pati Gondrong. Ajeng kagem Kang Jasak, ajeng kagem Mama Neng, kalek Mbambang, Bunda Santi, Mama Ardi, ajeng kagem Intermediate School.
0: Benci.
2: Om Kasnuri, kali Mama Wiwin, ajeng kagem Channel Said, Kang Capitin, Over. Piol, Channel Said, lajeng kagem Kang Akbar, Bapane Uya, lajeng kagem Mama Frida, lajeng kagem Kang Capitin, Om Peter, lajeng kagem Niratu Mama Anis Handoko
0: terus
2: Partiem lajeng kagem Mbak Eka Mas Anjas Mbak Eka Mas Erwin Mama Asna kali keluarga Kang Aryo Bunda Atin kali apa kanapi Kang Ozi lajeng kagem Jeng Robi Alokis Teh Dewi Teh Agustin Pak Ia Baweni Pria Dancer Mama Silisbon lajeng kagem Jeng Atini Edi Dados Kang Sanoyo Marti Mama Dea kali Umagus Bolore Mama Alisa kali Umagus Ontang Anting Agus Gawe Agus Watawa Lawatan Anten Lawatan Busri Ayam Cakra.
0: Selamat Mama siang Dia, Umiku yang cuantik.
2: Sukses ya, oke, abiku.
0: Kau ngerti jauh bawa.
2: Puri ne, kali Pramudiono ne, Papakyo, kali Bukuru ne. Pumas Tuhan memeliti ya Kang Parto. Kakak Mas Kemawan pun Mas.
0: Yuk.
2: Ini saling ngajengan gih.
0: Iya. Ini
2: nong anggini, kemungkinan saya peringan saya.
0: Amin.
2: Super sayangnya. Kakem
0: wong ireng nggih. Iya, monggo.
2: Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah dinding.
2: Dah.
0: Ngene ya wonten tlatah Abekaris nggih sampun direkreso ngurung-uring kabudayan Jawi lumantar setara para menawi tengah. Monggo dipun aturan riyen nggih wonten alun-alun Nganjuk, aduh manis, tahu nopo tempe nopo cidro.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia,

Matur dumateng setunggal atus setunggal poin gangsal setara para mon dangdut sapore. Para sarine sapore.

nyun gunging samudra pangangsami wabilih masih tasih wonten kalepetan ya Mbatri panjenengan nggih ngrencangi panjenengan wonten adicara para sari awor ngaturaken matur nembah nuwun sampun derek kersa anguri-nguri kabudayan Jawi lumantar setara para Mon FM Tegal. Mangkin dipun lajeng wonten lanusta, lajeng wonten dipa nek dipa kelingatane kloset kemawon soalnya nggih pasti tetep kes mopok nggih. Mangkin dendang dangdut memori tasih bawur jugi. Monggo balanipun setara para mon. Bawur pamit undur diri hari enjang langkung sae daripada hari sak menika. Wangsul wonten setunggal atus setunggal poin gangsal Paramon FM setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
0: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
0: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
1: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya, ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
0: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Minyak herbal Sultana, Vitama.

0: otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen keagenan. Hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 085 Agen Apotek Nurani, Alam Paten Tegal, Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Ibuji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci Ketengkah.
1: Agen Pedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan resmi kami. Untuk hubungi call center kami di 08 Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 3 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.

0: Assalamualaikum terus secara tidak. WhatsApp atau SMS online. Posisi syarting data semua. Seperti produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia, yang menjadi semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. Nah itu semua tidak ada memiliki efek samping. Yang penting jangan dibarengin dengan obat-obat warung. 3528-88 Lalu. Assalamualaikum, selamat siang Lanu Ste.
1: Nol-nol sa itnya sepanjang hari.
0: Ya teman.
1: Masa.
0: Apa kak?
1: Apa? Selamat siang Mas Bawor.
0: Siang juga Ika Tonjung.
1: Ya tumben ke.
0: Ya tumben maning lah. Cari kok buat harus salam-salam lu bye wis.
1: Ya wes ya.
0: Nah kayak gitu.
1: Lagunya apa ya? Dari Iman Pales Mas.
0: Ya apa judulnya?
1: Beri hamba apa ya? Penguasa uang apa ya? Beri hamba uang apa ya?
0: Yes nami salam salam salam.
1: Salamnya
0: penguasa gue enggak salah.
1: Sehat selalu. Terus buat Mama Kiwi. Terus buat Kang Doli yang doko. Mama Tia, Mama Frida. Bani mau garis Mama Mama Rengganis.
0: Penguasa Mama apa Lani, ya?
1: Kang Rosikin. Buat temannya Cemas.
0: Sehat lah, orang temu kok.
1: Ya.
0: Urung temu, urung temu, urung temu.
1: Apa sih ya iwannya ya?
0: Tulis apa gua?
1: Tikus-tikus kantor ya.
0: Cari dulu.
1: Tikus-tikus kantor Mas. Siap.
0: Siap. Tikus-tikus kantor.
1: Tikus-tikus kantor ya. Insya Allah nemu Mas.
0: Yo. Pernah di play orang nggak? Jawab
1: oke.
0: Okay.
1: Oke. Spesialnya buat Mas Erwin semoga sehat selalu.
0: Oke okay, siap.
1: Oke. Okay. Makasih ya Mas.
0: Yo.
1: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rupa ringjing.
1: Jo.
0: Yo selamat siang untuk Eka Tonjong ya. Ada Erwin. Selamat siang untuk semua saja di Linggapura Tonjong Bumi Ayu Paguyangan ya. Jawaban dari saudara Paramon FM Tegal 615477. Halo assalamualaikum selamat siang Lanus teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Lanus teh ya.
0: Hidnya
2: sepanjangnya
0: hari.
2: Iya selamat siang Kang Bawon.
0: Iya siang juga Kang Adok.
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah berkah suara terginas iso tuku beras.
2: Iya syukur lagunya. Cobalah mengerti opi Mesa kamu.
0: Iya, cobalah untuk mengerti apa cobalah mengerti ya, Mas. Tadi ya. Dulu.
2: Salah-salah Mel. Kurang Mukhtar ya. Karo Mama Not. Tukang Uli, Mania. Mama Kiwi.
0: Okay.
2: Pasawut, Bama Wajrah.
0: Yo, halo. Weh, mulai. Halo? Halo? Halo, tunggu di set mam. Halo, halo, alah, wes anjlok maning nyandoko. Agiap, ada tikus-tikus kantor dulu ya, ada tamu soalnya.

Sultan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: 8. Agen Apotek Kencana. Alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2. Alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM. Alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Tara Paramon 101,5 FM.
5: Baik, dia berlalu dari tadi tikus-tikus kantor ya. Ya ngomongnya pada kadang ini menguji bawor kesabarannya Pak Pimen ya. Ya orang di rumah ini disit Pak Duwai WhatsApp ya. Ini sinciaran siapa kok di rumah ini disit ya kenal tulung. Bawor ini lagi jeblok waduke, jeblok otake ya. Bagi ada merana lah, ecekewir. Nanggir lagi mau ngerti apa-apa ya, jeblok otaknya ngerti ya. Harus pakai tempuh yang mana lagi ya, pantikik balik ya. Yeay, suaranya bawor karo Yosho.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon hidupnya sepanjang hari. Jangan banyak alasan lah. Saya gak suka alasan apapun. Bayu 35288, ya tadi sudah ada, cobalah untuk mengerti. Alasan apapun untuk hari ini, selamat.
1: Mas,
0: ya siang, gak apa-apa. Monggo.
1: Saya
0: nunggu siapa?
1: Burung pun ingat pulang.
0: Oh, burung pun ingat pulang. Burung ya.
1: Kubat, yo. Salam, Kang Doni.
0: Yo.
1: Kami bakar madu, Umi Lela.
0: Oke.
1: Bapak Ibi.
0: Yo.
1: Mas Albert.
0: Oke.
1: Mas Nuri, Mama Wiwin.
0: Yo.
1: Mama Lani, Kang Parto.
0: Oke.
1: Kang Parto, Mama Lidia.
0: Kamu tahu yang berangkat sih?
1: Terus dong. Apurban, Bang Ari, okay.
0: Kamu, hey.
1: Mbak Wikandano, Mbak Mujika,
0: okay. Burung
1: Niat dan Yati,

0: Ning judule kolesterolnya.
1: Oh, situ wis nang anggih. Kolesterolnya.
0: Lanjut.
1: Oke, siap.
0: Bang Ibni.
1: Yo. Oke.
0: Yo, disapot ta, disapot. Tunggu Bunda Sakti. Ini bakal madu
1: kena. Oke, siap.
0: Yo.
1: Halo Yung, Yung. Sak. Mari kita sak. Aduh, dubrak alus.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong ning pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpang kok.
0: Mas, kayaknya rendah lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Karet tuh, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan Pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari. Ayo, tadi sudah ada tolak segalanya. Ada juga jangan ada dusta di antara kita. Mbak Tika Leoni Borneo, Kalimantan Tengah, biarkan bunga berkembang. 3528888, halo, assalamualaikum, selamat sore. Lanosta?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta, hitnya sepanjang hari.
0: Iya, teman-teman. Orang miki sing nawani soto teng njenengan sapa, Budhe?
1: Kang Mukhtar Odong.
0: Oh, Mukhtar Odong.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sama grupnya.
0: Ya.
1: Perempuan banyak banget.
0: Oh, alhamdulillah, teman-teman, ya.
1: Iya. Ada 9.
0: Iya, itulah namanya juga positive thinking untuk pendengar radio.
1: Iya. Nggih.

0: Nah, ngundang ditawari.
1: Ya ngundang tawari lah lagi siaran ditawar. Iya. Yeah.
0: Katanya habis jalan-jalan muter-muter enggak tahu kemana.
1: Wala.
0: Terus mampir ke
1: alhamdulillah
0: sini.
1: Ya wis lah. Berkah ya Bude, berkah.
0: Ya alhamdulillah.
1: Oke.
0: Terima kasih kamu taruh dongodo.
1: Nih, nah itulah. Ya,
0: tapi Mama Note enggak ikut.
1: Enggak ikut.
0: Iya. Yeah. Mungkin itunya disewa mobilnya kali buat jalan-jalan gitu.
1: Buat jalan-jalan.
0: Iya, enggak tahu jalan-jalannya kemana.
1: Jadi lagu ini nopo?
0: Minta lagu dari Ebit.
1: Nopo niku?
0: Kau dengar keluhanku.
1: Dengar keluhanku.
0: Iya, kau dengarkan keluhanku.
1: Uluyu.
0: Iya. Dari pintu.
1: Pintu. Iya. Nyata dari apotek ke apotek.
0: Nawarkan apu
1: top. Ya benar.
0: Salam-salam perdana buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu. Dan diberi rezeki yang berkah-barokah. Dan mudah-mudahan PT Denature juga laris manis Tanjung Kimpul. Lanjut buat tadi yang udah masuk Jasa Keracum sama Bu Suhada. Terus buat Papa HM. Terus buat Mbak Eka Tonjong. Lanjut buat Abah Sahrul. Kang Doli. Terus buat Bunda Septi. Apur Kong. Terus buat Kang Handoko. Handoko tadi protol.
1: Protol.
0: Terus buat Kang PM.
1: Ya, Dek.
0: Parjo.
1: Udah. Itu judulnya kalian dengarkan.
0: Oh, kalian.
1: Pantesan pantesan titik orang gelem.
0: Iya, kalian dengarkan keluhanku ya.
1: Ye. Nah, muncul akhirnya.
0: Iya.
1: Ye.
0: Terus buat Bu Ida Martoloyo. Bu
1: Santonyong Taru,
0: Kang Darmo Bapong, terus buat Kang Parto,
1: Nyiratu,
0: di Pemalang,
1: Tika Leoni Borneo,
0: terus buat Mama Renggani,
1: Kang Jabidin,
0: di Penjaran ya.
1: Jabidin di kalau Kang Jabidin tadi Randu Kunting Bude.
0: Oh, di Randu Kunting kecuali Kang Wisnu ya.
1: Iya kan Wisnu tadi. Heeh.
0: Terus buat Kang Aryo, Kang Ibni Abdi. Cang Ropi sama Tete Agus di Kuningan. Terus buat Bang Albang Al. Sama Pida di Randu Kunting. Sama Ikma, sama Dara Manise. Terus buat Mama Ari, Papa Nek Ari, Mbak Am Kembang Pang. Ya, terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong ya, sama Mama Note. Terima kasih Kang Mukhtar Odong-Odong. Iya, yang telah membawa teman-teman.
1: Iya, benar.
0: Makan soto di sini.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Terus buat, iya. Pak Mandor Leman sama Bu Nelson Mandelanya.
1: Aku juga Kang suka Adit. Ya walah suka ngoleksi kayak Om Ibni Abdillah.
0: Terus Mbak Saada sama Om Awang. Terus buat Mas Bakito sama Mama Hilmanya. Terus buat Mama Dea sama Agus Boiler. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Mama Alisa.
1: Bunda Naura, Bude.
0: Bunda Naura.
1: Ya yang dari Mekah, ya, Bude.
0: Lagi di Mekah. Lagi umroh.
1: Oh enggak, memang kerja di sana.
0: Oh, lagi kerja di sana. Ya, terus buat Kas Nuri sama Mama Wewin. Terus buat Rio Pesek. Sama Nadia, Mama Nonong. Ya udah buat semuanya aja ya. Ya Mama Lani juga. Sama Dede dan Nine. Ya udah buat semuanya aja, balane paramon, semoga pada sehat. Super super saya Le. Buat Pak Dekondro.
1: Iya benar.
0: Iya sing lagi udut.
1: Udut ya, mantep netan go jaya mangkepul. Iya. Dasar semplak ya.
0: Ngopi. Iya. Matur nuwun ya Kang Bawor atas waktunya.
1: Laras Budi monggo.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam jumlah cincing.
0: Cacacang.
1: Matur nuwun sanget nggih Bu Dea Habibah ya di Arjo Sari Kidul. Sama Pak Digondrong ya, lagi usaha Pak bubur ayam. Oh, soto ya ala Betawi ya. Sehat selalu, laris manis Tanjung Kimpul. Ayo disapa ya Pak Loh. Assalamualaikum, selamat sore Lanusnya.
2: Selamat sore Nas. Oh,
1: hitnya sepanjang hari.
2: Hitnya sepanjang hari. Lagunya
1: Yup
2: Tanganku sendiri.
1: Aku tahunya mau tak ingin sendiri.
2: Tak inginku sendiri.
1: Kesare madam.
2: Kalau mau nasi rubuh. Mau nasi rubuh cerene. Cerene arpan kuyenya kaku sampai ke poyo.
1: Tak ingin sendiri Dian Pesesan.
2: Iya. Ini apa sama yang gue cenggel, Pak? Ini apa? Nggak.

0: Iya.
1: Anak tamu biar untuk nenyong ora garing. Bener serius emang anak tamu.
0: Ya lho. Tamu-tamu
1: kowe. Ora takon tamune sapa ngono.
0: Tamu sapa?
1: Kepo lho.
0: Iku salame buat
1: saya kata saya sampean. Iya. Enggak kemeringat. Iya, apalah. Sungkan kok. Pakai salam.
0: Aduh,
1: Bang Rake, izin ketemu nge penyiar gue,
0: komat. Iya.
1: Anak sanggur malah dapat nganggur kayak gak usah politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dumla Cincin. Yang memang anak tamu. Kami siapa kepo lah. Rahasia. Iya. Ya baik ya. Ayo untuk balik setelah peramon ya WhatsApp karena SMS nanti tak baca lah. Nanti aja. Baik ya, ada kalian dengar keluhanku biar semua hilang. Ada tak ingin sendiri, benci tapi rindu ya. Ije kewir.

Selamat sore untuk Mas Ari kali Gangsa. Lagi ini warung jalan jalak nih Bu Rini. Apa sih di servis? Nyong tak nyerpis batu kayak nyong Kang Ari ya. Lagi jeblok bukan di iso ditambal ngono ya. Ya Kang Ari sukses selalu, saya selalu je. Ada Bunda Rini bersama Pak Pramudiono di jalan jalak. Ya wes lanjut Bang Ari. Oh akhirnya. Nah, itu wes bener-bener akhirnya semua hilang. Akhirnya semua hilang Bu Rini.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02. The Bomb.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Hitnya sepanjang hari. Ya, pencinta pirindu sudah hadir. Ya, ada juga tak ingin sendiri. Ada juga biar semua hilang dan kalian dengar keluhanku. Menghiasi ruang dengar panjenengan. Baik, disapa kembali 3528880. Assalamualaikum, selamat sore. Lanusta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitnya sepanjang hari. Nama-nama sehat ya Kang Bawon.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Kas kabe.
0: Wah, kas nemen wis. Jangan cicar.
1: Suaminya sehat ya. Lagunya daun-daun kering.
0: Daun-daun kering. Iya. Benar ya.
1: Maya romantis apa ya?
0: Iya, waktu kita langka tapi mbok saiki. Iya, lanjut salam-salam set.
1: Salam buat tadi madam. Umi Habibah bareng Pade Gondrong. Kamu taruh dong-dong bareng Mama Anak. Terus Mama Lani bareng Dede Gani, Mama Nunung, Mama Nadia. Iya,
0: dondon kering aneh Maya Romantir.
1: Oh iya, Maya Romantir ya, dondon kering. Terus buat Kang Ibni Abdillah, Kang Iton, terus Apurkon, terus Kang Pi, terus Kang Parjo, kami pakar madu bareng Umi Laila, Bapak HR, semuanya kabewis.
0: Iya bener.
1: Kang Bawar kuat kan kombengi.
0: Ya mbukti kok pantas set di panel lah, selonjor lah.
1: Selonjor awat, yang mau listriknya set setengah dino nyalane Miki. Iya mbu lagi sering mati enam kok. Iya. Sehat selalu ya Kang.
0: Iya, makasih. Ya,
1: bareng Dedek Angginya. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dupla cincing. Ya. Nyanyi Ratu, ya, yang ada di Bantar Bolang, ya. Iya, ada Bunda Santi Purbowo. Ayo, halo, assalamualaikum, selamat sore, lanus teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang hari,
0: mohon. Teman-teman
2: sepaknya bawor teman.
0: Iya, tambah kentir.
2: Kentir banget.
0: Iya, benar.
2: Bang Bawor.
0: Ulan.
2: Salehat sadayana.
0: Alhamdulillah.
2: Cantiknya ada di sini.
0: Ada tuh di belakang saya.
2: Oh, lagi itu ya.
0: Iya.
2: Lagi nemenin ayah ya.
0: Iya, benar.
2: Ya selalu ya Nok ya.
0: Iya, alhamdulillah amin.
2: Tembolnya juga sehat selalu, semangat selalu.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Amin, ya. Antar nuhun.
2: Aku pengen lagunya untuk apa lagi ya?
0: Untuk apa lagi?
2: Dari Daddy Doris ya.
0: Siapa
2: yang mau? Siapa yang ingin gagal dalam bercinta? Hati yang hati jadi luka, rindu jadi benci. Itu ya lagunya ya. Itu mah bukan dangdut ih.
0: Ya, oh, tapi main menit.
2: Tang ting ting. Tang perdana buat Kang Bawor ya, yang selalu bahagia selalu.
0: Amin, amin.
2: Amin. Terus yang baru turun ya. Ini Ratu gak nyalamin aku.
0: Ya lali lah.
2: Lali ya.
0: Oh
2: ya
0: lagi buru-buru.
2: Buru-buru ya.
0: Ya
2: pan, selalu ya nyeratu ya.
0: Pan masak soalnya.
2: Masak.
0: Iya.
2: Terus ada Mama Kiwi Kang Sawu juga ya.
0: Disuruh nyanyi aja Mas.
2: Siapa?
0: Ibni Abdillah.
2: Dirimu aja nanti malam mingguan.
0: Iya.
2: Kang Ibni Abdillah juga sehat selalu ya.
0: Okay.
2: Ada Mama Hasan bareng keluarga Kang Dwi juga ya. Bareng Bania juga bareng Mungirnya sehat selalu. Ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa, Jeng Robi atau Mama dan Agus KW. Ada Kang Aryo juga ya. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga ya. Ada Om Kasnuri bareng Mala Betengnya. Ada Mama Trida Jasa Kerajung Ibu Suhada juga ya. Terus Ibu Ida Martoloyo. Terus ada Apurkon. Terus siapa lagi? Ada Kang Albar, Kang Pi bareng Dede Ganinya juga. Eka Tonjong juga ya. Terus buat Teh Mimi. Ada Pak Bagio Jengatin nih. Terus ada Ami BMJ, Om Awang bareng Bahasa Adahnya.
0: Aji.
2: Terus ada papa HM Kang Lidi Ansor juga ya, bareng Mama Jenis Bonya, ada Mbak Menteri Kajen bareng Pak Anak ya, Kang Edi Dados, Kang Mato, Kang Parjo, ada Mas Kamari juga, Kang Selamat Selawi Wetan, Ani Pagianten juga, Bapak Nekarisma, Jeng Rani, Kang Agi juga ya. Kami bakar batu bareng Bumi Lelanya juga ya, Pak Sato
0: sama Pak Ida Martoloyo.
2: Ibu Ida tadi, Ibu Ida kemana aja nggak pernah terdengar.
0: Ya aduh.
2: Ya selalu ya Bu ya. Terus ada Kang Edi Abdillah juga ya, Mama Firmi, Mama Uti, Ibu Sahu, Abah Sarul bareng Manito.
0: Ya Papa sarang Mama.
2: Kang Jaka Sembung juga ya, Mama Alisa bareng.
0: Saya mau titip salam buat Mama Elsa.
2: Oh, di mana tuh?
0: Mama Eca.
2: Kan ada Mama Eca di sana.
0: Mohon.
2: Oh, ya udah.
0: Ya ada di sana Jawa Barat.
2: Oh, ada di Jawa Barat. Oh, bawa soplak kenalan semua. Isi. Oh, mana? Wah, aku mau udah. Ya udah salamnya buat semuanya aja ya Kang Bawor ya. Terima kasih buat si cantik ya, sehat selalu ya.
0: Yo, amin.
2: Kang orang aja makasihnya buat Kang Bawor ya.
0: Terima kasih.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing.
2: Sure.
0: Ayo, terima kasih untuk Agus Dinian ya, atas dan kesetiaannya ke Setara Pramon FM Tegal. Ya, pasti bisa ya, insya Allah kalau belajar fokus ya. Kang Peter di kawasan Villa Pinggal Bengkle hadir acara. Iya, salamnya kanggo Mama Lani, Kang Parjo, Mbak Nye. Ada Nyiratu, Mbak Am, Kembang Pang, ada Menteri Isyen, ada Agustin, Ami Bakar Madu, Milela, Kang Teddy, ya ada Akil, ada Piul, Mama Nadia, ada Eka, karo Erwine. Wong ireng, go KBBS, terima kasih, Kang Bawor, terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum, Wong ireng, selamat siang, Mas Bawor. Ya, selamat sore ya. Salamnya buat Balani Setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hajiku. Kalau gitu ya jangan Mbak Nia tuh, Umi Nia. Iya, super sayangnya gak Umi Nia. Kayak gue bi-abi. Makasihnya gue yang bawar ya sama Nok Angginya. Semoga sehat selalu. Am Kembang Pang. Maning. Salamnya buat Mama Lani. Karo Didi Anggi, ada Gani, Mama Nadia, Mama Nunung, Jajak, ada Bapak AM, Umi Ababah, Habibah, Umi Laila, Kang Ibni Abdullah, ada Uon, Kang Doli, Agustin, Nyiracu. Terima kasih ya, Inka Kristi, Malunen, Neng Malaysia. Duri, ya tadi sudah dihadirkan, super special and go for it for my heart. Terima kasih Kang Bawor. Ya, Menteri Gesin, ya antara benci dan rindu. Ya, assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor dari Jabidin dan Ibu Bisa.

Salam buat balani saudara Paramon, khususnya buat Mas Bawar, semoga Paruduk Abu Taufik laris manis Tanjung Kimbul ya, semoga sehat selalu. Makasih ya Kang Bawar, ya makasih kembali ya. Yo, assalamualaikum. Bisin Mas Nopal sih. Ya nasib tepung kulon, singgih cok motor. Titip salam buat Tanggen Channel Jaya, Jaksa Raju, Mbak Nurul. Ada Mbak Ria, salam spesial enggak bisa Nopal sih. Ini enggak ada penyiar namanya Nopal ya. Najib. Pemilihan jalok lagunya Denny Caknan maning. Denny Caknan ya nanti ke dangdut. Anu Najib. Ikuti ke Nokria itu di Pakuda ya, atau Paramon suka-suka. Nah, kalau di Setara Paramon itu enggak ada namanya Mas Nopal penyiar itu enggak ada. Nanti diperhatikan dulu, didengerin dulu ya. Di Setara Paramon itu adanya Mbak Ria Jenaka, terus Mbak Nurul Bainol, terus Mbak Yos Andarista, terus Bawor Somplak karo Mas Arpan. Kalau Nopal langka. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, rok gantung Mas Bawor. Aku pengen lagunya dong, Doa Malam. Salamnya buat balon Setara Paramon, ngobe. Sebesar buat jenengan yang lagi tugas juga dari angginya ya, terima kasih Mama Elsa. Abo, ayo down dan kering ya. Untuk apa lagi? Seman beli. Ya ada doa malam, ada juga jangan ada air mata ya. Satu persatu ya. Yang penting di Lanusta. Kalau lagu-lagu di Malaysia atau lagu-lagu nanti di dangdut, maaf nggak bisa dihadirkan ya.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kaliwadas.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini di Lanusta. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya butuh istirahat, butuh ketenangan diri, butuh ketenangan otak. Iya, ini di Padangdut, saya set dulu ya. Nanti ketemu lagi di Dangdut Memory. Di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 itu dangdut-dangdut lama. Saya butuh menyegarkan diri ya, biar fit kembali tentunya. Ya ini cuma waktu 1 jam setengah, jadi saya set dulu ya untuk Balistara Pramon ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketemu di jam 6 sampai jam 10 di Dendang Dangdut Memory. Baru mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan dalam menghibur panjenengan. Segala sesuatu yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Pramon, hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, di kediaman panjenengan mau mempertanyakan

0: sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Haputop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segene kemebun.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
4: Anda bisa

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari,

di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Anuis bersih tinggal maning.
1: Vitablik Indonesia. Berikut W01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau di Jalan
3: Serab yang paling top, obat mata dan agen
4: galak di Apotek Amaliah Medika Farma, Bengerwe, Kecamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramun dari Saporeci. Ayo di season keempat Indang Dangdut Memory ya. Temu sama Power Sing Somblak Tur Ece Kiwir. Jembatan malam hari di edisi Selasa 7 Juli 2026. Insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balan Istana Pramun? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selaran pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Segera tiap salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-9919-9588. Baik, saya pikir cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi udah beberapa lagu, ada Gedung Tua, ada Raib, ada juga tadi Apa Kabar, ada juga Dendam Kebencian. Baik, yuk sekarang kita ke Dendang Dangdut Memory ya, hiburan yuk untuk malam Setara Pramon. Langsung disapa aja Pak Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Allah sehat kan
0: Allah. Alhamdulillah berkas waras terginas, insya Tuhan beras. Naman be. Neng kayong guyu.
1: Lagi sehat kan?
0: Sehat gue lagi maem gue. Wuluh. Akeh nemen kayak. Wululun.
1: Katanya pandangan pertama kan?
0: Pandangan pertama nih Arapi kok apa-apa? Dalam? Pandangan pertama nih Arapi kok apa pandangan pertama?
1: Isamunis.

0: Pergi sama ni pe yo. Okey. Yo. Alhamdulillah bekas waras terkenas iso tunggu beras.
1: Miki ada ki nak Facebook kan.
0: Ana apa?
1: Sinur pesan, sinur elak pesan.
0: Sabar nang.
1: Tapi nak surat jadi tempat ne.
0: Pesan apa kowe?
1: Kai umah sih nak surat jadi jalur ke 37.
0: Oh neng neng anu neng apa kucing nenge surat jadi.
1: Iyo,
0: 37 juta. Oh, ya wis kok tak konfirmasi wonge le.
1: Heeh. Ya jalan Facebook kok ana mau kan ana maling kan.
0: Iyo yo, mau sing rada murah soalnya nggo bagi-bagi liyane nggo usah nggo apa jare.
1: Selamat ala ilang nang Facebook.
0: Oh.
1: Wis jane cakat loro.
0: Ulah kaya kuwe lho neng.
1: Lah iya ya. Wis mau maling kok ana
0: kenyo lho. Iya, wis ya wis Muhammad matur nuwun.
1: Tapi kok kabeh kan.
0: Ya, uwer.
1: Eh.
0: Uwer.
1: Iyo, ari cikiwir.
0: Oh, cikiwir ya bener.
1: Iyo.
0: Oh.
1: Walaupun ya, gue jalan jalan
0: pasar. Okey.
1: Ya. Mama ul si gue nak uli.
0: You.
1: Nak
0: uli.
1: Jalan jalan.
0: Okey.
1: Bapur.
0: You.
1: Terus Papa M. Terus. Jadi cari kunci.
0: Iya benar.
1: Kunci
0: lagi
1: sekarang
0: tenggur. Oh tenggur, sih lantas si kunci.
1: Si normal.
0: You.
1: You atur.
0: You.
1: Okay.
0: Bunda na.
1: Bunda.
0: Bunda na.
1: Mama Yunita.
0: Okay.
1: Mama Lani.
0: Mm-mm.
1: Mama Lani kang Pajo kang Kasnuli bibit besar.
0: Okay.
1: Kasnuli.
0: You.
1: Bunda Matola ya kita mau taruh ke ojo Mama Not Mama Selin. Baca bunda masa kita bisa tersaing di
0: Thailand.
1: Jangan kacau juga dong ya bibit pada gondrong. Mama Kiwi Kang Sawo, Mama Ali, Bapaknya Ali, Silapok, Kang Bumin, Mama Pegat.
0: Okay.
1: Matur luar, Kang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin. Yes.

0: Pagi apa anda Ami Bakar Madu bersama Ami Lela yang ada di air di kata minta atau cahaya. Pak Yudi Sabah kembali 6145477. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rame nemen lani.
1: Iya, yeah. Pakai pocil.
0: Oh, pakai pocil. Iya, oke, okay. Alhamdulillah. Yo.
1: Halo kakek.
0: Oh, halo juga mamas. Waalaikumsalam, mas. Iya, yeah, mas Dani. Iya.
1: Para
0: dangdut eh? Ya, kayak gitu.
1: Kakek
0: ini saporet. Mas Dani. Mas Dani. Iya. Apa nih sih saporet?
1: Hitam manis.
0: Oh, hitam manis. Munyeng udelnya bodong.
1: Sampai munjung agung.
0: Iya, sampai munjung agung udelnya bodong. Iya. Wih, ini berarti teman-temannya Mas Dani itu pada jajan ke warung kok ngene. Oh,
1: iya.
0: Ibu Lani.
1: Iya.
2: Selamat malam Dede Gani, Nok Lani.
0: Weh.
1: Malam Om Parjo.
0: Pile jeung pinter nemen oleh jawab. Ya sehat aja Om. Pinter kayakin gue wes generasi penerus.
1: Gemilak ngelayani.
0: Ya wes pinter ngelayani juga.
1: Iya pinter lah bantu.
0: Iya kudu, ya benar.
1: Kalau laku nih. Kasih dan sayang mama. Yuk
0: kasih dan sayang, Jegi Jime.
1: Salam minggu, Mas Power ya.
0: Iya makasih.
1: Kayak sing awan lemburnya.
0: Hahaha, iya benar ya. Iya
1: rapat. Terus semoga sehat ya.
0: Alhamdulillah, amin. Amin.
1: Abungannya saya nambah ya, Mas.
0: Alhamdulillah, amin. Ya Allah.
1: Terus.
0: Kita mulai lah nih, kan urung melepuh sekolah. Tapi ya sini ngomah, oh, teleponin sini ngomah.
1: Iya, terus Niki nggak Ami karo Umi ya.
0: Oke.
1: Niki Mas Parce ya.
0: Bener.
1: Kak Nuri Mama Mimi.
0: Oke.
1: Kang Parto Aba-Aba Mama Lidia ya. Mama Neng Umbambang, UPM, Kang Rosiki, Tumaki Barani ya. Mama Tira, Mbak Amu Kepang, Mama Asifa.
0: Iya.
1: Kak Furkon, Pak An, Bunda Santi Purpowo, Mauti Mauli, Mama Yunita ya. Kamu Kang Barohyati. Puri nih Pak Pramudiono, Mas Andoko, Kang Tesmet, Warina.
0: Uci.
1: Terus. Trio Pesek
0: mana? Trio Pesek.
1: Manet, Manaan, Manu. Panes, Manes, Mama Ayi. Kang Aito.
0: Oke.
1: Piol. Bunga Kertasari, Mbak Titel, Mas Alber, Mbak Mutrika, Mama Gilang, Mama Renggani. Marina. Rokno. Kakak, malam kan.
0: Oke.
1: Mama Tiwi, Mama Wacra, Mama Ning. Aba Warno, Macu Malu, Maisno, Martin. Bani Awong Ireng, Mama Isma, Karo Tiga Ceramanis.
0: Yo.
1: Terus lo, Mama Ari, Bapak Ari, Ayah AM.
0: Yo.
1: Aba Kumis, Walu Mude, Dira Fansa.
0: Iya, Fasya, Wak. Ayo.
1: Terus, wur, Malu,
0: wur. Iji kiwir, wur. Iya.
1: Angka Tingki, Mama Ucokopolen, Suwita, Angguli. Mama Anita, Matusnya, Sano, Yumati, Mama Tia, aku spoiler. Pasukan nih, Bibu Kemoy, monitor, Mas Tewol.
0: Alhamdulillah.
1: Mama Bayi, Mama Minta, ya, Mama April, Kuih, Pasukan.
0: Cek, mereka ngomong apa, Wer?
3: Hadir malah nih.
0: Ya, hadir.
1: Oh iya, Wer, lagi les, Wer.
0: Lagi les, iya.
1: Pasukannya sih, Wer.
0: Yuk, nyiratu, selamat malam.
1: Iya, Mbak Rina.
0: Iya,
1: aku pijin ya. Diwatri Mama Anita ngomong pilih Abdile. Kumawang Ibu Saat.
0: Iya.
1: Di Bapak Tikul.

0: Bumboim, Maleha,
1: okay.
0: Terus lo Mama Frida, Sito Tinerere, Alois Wai Ajeng Robi, Teh Dewi, Teh Agustin, Teh Sita, Mama Arti, terus lo Pak Ato, Mak E, okay. Terus lo Abi Bayi,
1: yuk monggo.
0: Spesial buat ibu.
1: Ya ibu siapa?
0: Lani.
1: Oh ibu Lani.
0: Mau
1: kesehat. Ya bes bes kowe Mama Ikma. Ya, ya supaya yo siapa?
0: Buat Mbak Kesa.
1: Oh Mbak Kesa karo? Oh iya.
0: Ivan.
1: Oh ada Ivan ya.
0: Lelaki.
1: Yup.
0: Buat yang
1: merasa saja.
0: Makasih ya buat Pakde.
1: Yo terima kasih kembali Mas Gani. Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dumlah cing-cing. Generasi penerus online. Ya, terima kasih Maulani yang didikani ya bersama keluarga yang ada di Desa Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Munjung Agung ya. Ada juga yang ada di Munjung Agung, ada di Bunda Santi Purbowo. Power hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Ya, selamat malam Kang Peter yang ada di Villa Pingkal ya. Tadi aku lupa membaca di Dipa ya, di Lanosta di Pane tak set ya. Ya aku tuh buru-buru closing. Ya kadang-kadang manusia tetap anak alaline ya Kang Peter ya, pangapurane ya. Apalagi power lagi benar-benar. Baik ya Pak, ada pandangan pertama menari di atas luka, juga ada juga kasih dan sayang. Iya power pan nyendok sih, mie ami bakar madu.
2: Ami ading joget, ami ading ya.
1: Ami ading, ami bakar madu, joget toh.
2: Iya tanggung jawab.
1: Ya tanggung jawab.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari The Saporiti. Bagi ada bulan separuh ya, bulan Naura ya, ada juga tadi Kasih dan Sayang, ada juga Pandangan Pertama, dan Menari di Atas Luka. Menari di Atas Luka lah, yung Menari di Atas Luka dah priye. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan
0: dutek, para
1: Paramon
0: katanya
1: suka
0: sorete. Munyeng
1: padang.
0: Alhamdulillah bisa masuk.
1: Iya,
0: alhamdulillah sama lebu. Ini kemarin susah banget ya, Mas. Alhamdulillah, bingung.
1: Kabar gimana, Mas?
0: Alhamdulillah, bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Nok anggi lagi ngapain?
0: Lagi makan itu di depan.
1: Oh, aku juga tadi udah
0: makmum. Iya,
1: sama-sama udah makmu ya, Nok, ya kan? Yang penting sehat semuanya ya, Mas.
0: Ya, alhamdulillah, yuk.
1: Ya, aku pengen lagu nih, Hatimu Hatiku ya.
0: Hatimu Hatiku, ya.
1: Salam pertama buat Mas Paul yang terang panggil.
0: Oke, makasih.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Panjang umur di barokah.
0: Amin.
1: Produk Denaturis bukanlah semua,
0: amin. Amin, amin, ya Allah, amin.
1: Yang beli juga, mau kepada...
0: Amin.
1: Cocok ya, Mas.
0: Iya, benar.
1: Buat Mas Anja semoga sehat juga.
0: Amin.
1: Terus buat dengan Bini ada ini. Burini Papra.
0: Lagi.
1: Juga Mama Hasna. Keluarga tercinta.
0: Yo.
1: Kang Aryo juga.
0: Yo. Salam kenal Ban Baik Kak. Ya. Kang Wer Wer Wer Wer Wer Wer.
1: Iya.
0: Wer Wer Ici Kiwi. Yo. Kak Mas Anjas.
1: Ya. Malam juga ya Mas Wer ya.

0: Yo.
1: Mm-hmm. Dan Kang Aryo bantuan Gane.
0: Yo.
1: Ajojo.
0: Yo.
1: Mama Kesia dari Gane juga.
0: Yo.
1: Mania bareng Irang.
0: Yo.
1: Dan Mas Jun bareng Lalu
0: Nei. Yo.
1: Angka. Bareng Mami Bibi.
0: Yo.
1: Juga Mama Angeli.
0: Mm-hmm. Ya bapaknya Uya, kowe bapaknya Uya.
1: Iya bapaknya Uya.
0: Yo.
1: Bareng Mama Eni ya.
0: Yo benar.
1: Kang
0: Sahat, Oke. Kang Wisnu Penjaran.
1: Ya, Kang Wisnu.
0: Yu.
1: Bantuan
0: tercinta.
1: Oke. Dan Mas Anto.
0: Yu.
1: Keluarga
0: nih. Mhm.
1: Semuanya ada di lamatan ya Mas.
0: Yu benar.
1: Lagi pada lembur.
0: Yu pada lembur. Iya. Yeah.
1: Pada semuanya.
0: Di.
2: Eka lonjong di sini ke Eka bunder. Cina Eka Lonjong Erwin, Cina Eka Bunder Anjas.
1: Madam Rengganis,
0: Madam Rengganis
1: apa ya Mas?
0: Siap. Mm-hmm.
1: Madam Rengganis Barat.
0: Yuk.
1: Uu.
0: Uu. Uu. Nyo. Nyiratu.
1: Iya. Nyiratu.
0: Yo, pribon Mas Anjas.
3: Kabar gimana?
0: Alhamdulillah sehat, bergas waras tergenas iso tuku beras.
1: Amin.
3: Fokus saja ya
0: kan, Bapak. Oh, pasti itu.
3: Cinta-cintaan.
0: Ya, pasti itu tak fokus pasti itu. Soalnya wis sering cinta-cintaan ini.
3: Jadi anaknya sehat.
0: Amin. Amin. Alhamdulillah amin doa yang terbaik.
3: Kita itu udah kenyang.
0: Ya, benar, benar Mas, benar ya.
1: Iya, Mas.
0: Ya, ya oke, okay. Wis kenyang benar.
1: Iya. Buat Mbak Eva ya.
0: Yuk.
1: Bapak HM,
0: ya.
1: Bapak
0: Tercinta,
1: juga Alokin,
0: Yu.
1: Bapak
0: Dede Kevin,
1: juga Kak Agus Kawe, Bapak Tercinta,
0: siap.
1: Mama Dea, Bapak Agus juga,
0: Yu.
1: Mama Alisa, bareng Kak Agus
0: juga, Yu, benar,
1: banyak okay. Agus-Agus ya,
0: Yu, Agus-Agus,
1: Mama Kiwi, bareng Kang Sawu,
0: siap.
1: Cing Robi, juga Budha Habibah Pati Gondrong.
0: Iya, benar.
1: Juga Teh Cinta, Teh Dewi, Teh Mimi, Teh Ida Ayu.
0: Iya,
1: oke.
0: Okay.
1: Ini satu tadi ya, barang-barang.
0: Iya, kalau Lang-Lang Buana. Ya.
1: Lang-Lang Buana?
0: Iya.
1: Juga Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iya.
1: Juga... apa lagi ya Fathan, Dede Dinane, sama Trendy Pratama, Barwa Tercinta,
0: Oke,
1: Sate Juni, Barwa Tercinta, banyak banget ya.
0: Yup,
1: mumpung masuk.
0: Yup, mumpung masuk ya. Mama Angeli, salamnya Mbak Ika, terima kasih.
1: Iya, Mama Angeli, Barwa Tercinta.
0: Iya, tapi wes duwe, ya wes wes baru anu piyayine ya, wes baru ya.
1: Udah tahu orang ya?
0: Iya.
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Belum.
0: Kok malah nyong wis ping perang-perang weru. Kan ngeri produk mien.
1: Iya, Mas,
0: siap
1: yeah. Terus ya.
0: Iya dulu tapi heeh.
1: Amel ya.
0: Yo.
1: Bareng Nok Anggun, bareng suami cinta tercinta nih juga. Semoga pada sehat semuanya ya, Mas. Ya kuat semuanya ini.
0: Ya.
1: Dan juga buat Mas Tawo ya.
0: Yo.
1: Bareng Anggi.
0: Terima kasih. Yo.
1: Juga Mas Andi, Mas Yanua.
0: Widi. Mardi.
1: Ule.
0: Eh, anak Dewa enggak? Lu yo,
1: piung.
0: Wala munyong-munyong udah le bocang.
1: Yo,
0: oke. Okay. Baik,
1: Mas Andi, makasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam tumplak ting ting. Ayo terima kasih untuk Mbak Eka, Mas Anjas di Kepandian. Ya, selamat malam untuk saya aja yang ada di Kepandian ya, ada Mama Angeli, Bapak Nek Uya. Ya semua yang ada di lawatan ya semangat selalu. Iya, notabene kok bola badminton. Baru ngomong deh, diwalak-walik yang ini sih warna. Yo 614547, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Morsi Raja Somlak sing saiki tambah lemu.
0: Munyang-munyang wudhele badang.
4: Bodong, tibane nang ndi, Bro?
0: Ya iya tibane nang kene wae.
4: Oh, kaya kowe.
0: Ya ora ning ning ndi, ya.
4: Sing penting tibane sing nang laut wae, Bro.
0: Ya, sungkan.
4: Raja ngapa? Sepi, sepi nyenyak.
0: Apa iya?
4: Oh, no iya, laut tibane sepi. Iya. mancing nang kana, Bro.
0: Iya, bener.
4: Nang ujo, Bro.
0: Ujo.
4: Heeh. Yen nyelok puter nang lagu sing judule Bukankah Kau Tahu.
0: Lho, nyong wis tau.
4: Panjenengan Dede Anggi.
0: Yo.
4: Dilanjut Mamai Prabu, Mamai La. Dilanjut maning Basifak nang Pekalongan.
0: Yo.
4: Ateng Karari nang Sabo. Maman Lenggani. Kolor.
2: Kenapa Mas Power? Wes. Kolor ijone tumben temen.
4: Kolor kolor pedot kok.
2: Ya
4: bu ya. Ya bu ya.
2: Tumben temen. Bu
4: kuwi
2: Mas Power.
4: Ya ya lah.
0: Malah iya dong.
4: Dilanjut.
0: Pimen iki kabare Trisno?
4: Ah Trisno, lur terus ya, Bro.
0: Ya lur terus ya wes.
4: Ora mana para
0: ndi. Wong yo selawas iki ora mana.
4: Ya enggak bisa dibungkus bengar wong e sisa
0: Jawa. Tapi
4: kan terus lur ya, mawon Ririn. Terus go kayak Mas Iton ya.
0: Yo.
4: Mas Iton, okay. Bapak Esa, Jurancek, Mas Niko, lanjut maning Mas Ibni ya.
0: Yo.
4: Terus gak kabeh bro, bro.
0: Oke.
4: Spesial panjenengan bro ya.
0: Terima kasih.
4: Maha super spesial, my darling,
0: Mama Ratu,
4: komputer saya.
0: Oke. Okay.
4: Juga buat kelima bidan dari.
0: Waduh, waduh.
4: Salam manis buat si kembar, nok Windy, nok Esa, nok Anissa, puas. Thank you ya bro.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublak cing-cing. Ayo terima kasih Kang Raju ya yang ada di Randu Gunting Kota ya. Kelima bidadari nih nyong siji wera oleh-oleh. Yo baik yo ini pendengar setia Radio Paramon dari Pelutan Barat. Apa benar ki nomor HP ini Radio Paramon 08529319988. Wi ora apa jenenge angka tapi huruf. Sopo jenenge yo ora ngerti. Sip SMS pendengar setia Radio Paramon dari Pelutan Barat ya. Ya benar iki nomornya Paramon bakal Mas Bro atau Mbak Bro. Bagio Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor lagunya menari di atas luka. Pesan ke Pais Banu, super special for you from my heart. Makasih Kang Bawor. Yo ada Mama Ikma ya Kang Wer hadir, terima kasih hadirnya. Selamat malam Kang Bawor, Peter hadir di acara Denang Dangdut Memory. Salam ya Kang Go, Mbak Nia, ada Mbak Lan, Mama Lani. Ada Kang Parjo, Om Kasnuri, ada Mbang Al. Kang Doli, Kang Teddy, Edi Dados, Ami Bakar Madu, Umi Lela. Ada Biol, ya Menteri Kisin. Ada Mbak Am, Kembang Pang, ada Tete Agustin, Trio Pesek. 2E ya, ini berarti Eka dan Erwin. Wong Ireng, ada Akil, Nyiratu, Ibni Abdillah. Jasak Rajum, terima kasih buat Kang Bawor. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ya selamat malam juga Wong Ireng hadir, terima kasih. Kang Wisnu hadir, ada Mama Angeli di Kepandian hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mas Power, aku pengen aku nedok Jubaidah. Salamnya buat Auon, Aryo, Kang Agib, Jengrani, Om Kas. Ada Mama Wiwin, Jasa Raju, Mama Suwaida. Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, Kang Parjo, Mama Frida, ada Mama Regianis. Ya ada Mbak Mudri Kisin, ada Jeng Robi, Tete Agustin, Mbak Atin, Ami Umi Lela, ada Mama Lani, ada Om HM Kang Wiryo, ada Mama Elisa, ya Mama Elisa maksudnya, Kang Agus, ada Budi Abiba, Pak Digondrong, Mama Kiwi, Mama Ari, Bapak Nek Ari, buat semua saja, Balen Setara Pramon, spesial buat sing Ici Kiwi Mas Pur bareng Dede Anggi, tambah Pangling ya, kelas 6 kok kayak SMP kelas 3. Ya Mas, sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Apa baik lakon kak? Terlalu tambah gede. Udah bu odong kok saya bilang. Baik ya, hatimu hatiku hadir ya. Masih bersama Power didukung produk PT Denah Jiri Solusi dan kita semua ya. Ada Abu Tau Peramuan Arab Jangan Tom. Ini untuk menjaga stamina yang prima. Untuk mengatasi keluhan di tubuh penyakit kita. Ya, ada stroke, kolesterol, hipertensi, diabetes, ada juga jantung, bronkitis dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi. Bisa dibeli di apotek-apotek atau ke setara Paramore FM Tegal dan alamat 132 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Capcus, ada hatimu hatiku. Ada Jubaidah, ada

0: Dik, berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin ini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane, dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yang gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top obat apa sih kowe?
0: Habu Top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tu dewek bar kowe.
1: Iya. Kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: 101.5 saudara Pramon dari Caprete yop. Bukankah kau tahu ada Jubaida hadir ya menghiasi ruang dengar panjenengan. Ada juga Hati Muda Hatiku dan Sebatas Angan. Swing the donasi masih lagu eraku. 352888 halo assalamualaikum selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pramon. Dangdu desa.
0: Teman-teman, ecekewir. Om dua beras waras terginas iso tuku beras.
1: Iya, tuku beras. Tak kilo tetung, tapi no.
0: Ora, iyo.
1: Penting sehat ya.
0: Iyo benar.
1: Lagu LP ini kayak harus metu ak ya. Ya, orang pati aku nak tapi tegangan. Di ku nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu neraka.
1: Aja. Ya aja. Ku nanti di pintu surga. Kayak ini okay. Intan Ali mas.
0: Iya benar.
1: Ali Intan ya.
0: Iya benar.
1: Ya salam ya.
0: Yu.
1: Andoko Mas Samsun. Yu. Mama Ari, Bapak Ne Ari, Kang Sutri Doran, Kang Sensun. Terus Bo Mbak Nisa ya.
0: Yu.
1: Andri Gondrong, Kang Mokar sing duwe.
0: Odong.
1: Kang Doli, Bania, karo wong kuning. Kuning apa ireng?
0: Wong ireng.
1: Wong ireng.
0: Yo.
1: Dicet
0: ya,
1: heeh. Kuning.
0: Bener.
1: Terus sama Mama Kewe,
0: Jengke,
1: Wa Ea, Kang Edi Dado.
0: Yo, sini Jakarta.
1: Jakarta monitor orang streaming
0: beli. Iya bener.
1: Mama ke, HP ini udah Android. Kang Didi, HP ini Android. Gampang.
0: Dengan dipai bisa.
1: Iya ya, terus Mama Lani, Mbak Rina. Yang Mama Lani saya kiting aktif.
0: Iya benar ya.
1: Ya Ami Pakar Madu.
0: Yo benar. Oke.
1: Terus apa mani ya? Apa kumi tahu jajar lagi apa Pak? Karo kui pae ayang nak apa-apa.
0: Yo selamat malam Pak Haji Imam Pujiat Moko.
1: Imam Pujiat. Ya
0: beraja Siti mana? Oke.
1: Ya gua aja Siti Amanah ki sayang ya rahti monitor ya Mas ya. Tahu kok kalau saya jarane upah happy ya.
0: Yo.
1: Corak maning.
0: Yo.
1: Terus bos apa sih lagi pada ngerongonak kabel masalah keder soalnya akeh nemen.
0: Oke. Ya,
1: HM-nya kurung lepuh Mas.
0: HM terung.
1: Iya lagi antong-antong lagi.
0: Bener. Oke.
1: Ya wis salam engko KBP sing ngerongna ya pun dadak game lepuh ya kena. Ayo ngerongon apa? Tenangan lepuh ning karaoke.
0: Iya bener.
1: Karo Mama Anis.
0: Yo.
1: Nis lepuh nis. Makasih Kang Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin. Ayo ada Kang Dasmat yang ada.
2: Kang Dasmat terus buat apa Piti Mama Kiri terus buat Kang Sasak Racu. Mama Anjak.
0: Iya, Tegal Arja Moga.
2: Iya, terus gue ya Eka Anjak juga ya.
0: Lumlah ini. Iya. Halo, sing duwe apa jenenge donasi mungkin ya batuke. Aku pengen lagi Jubaida oh, tadi sudah ya. Yang lagi dengerin radio Setara Paramon dan teman. Salam Simon, super sayangnya buah yang selalu bener-bener jernih nemen ya urung rampung urusannya ya wes jadi dadok. Kang Asnuri, Kang Bartok. Berarti jenengan iki lirike yo. Terbingkis untuk Pak Haji Imam Pujiat Mok. Ya bersama di mana yang punya UD Harapan Jaya Danawari. Dengan alamat jalan Harapan Lain Tuku Kosaudi ya. Cekli tapi bagus Jiat Mok ya Pak Haji.

talese. Itu saya masih 2 potong baji talesnya juga. Mantap nemen yakin Pak ya, Baji Imam. Pacetane tem seruputnya teh moro, pacetane tales. Wah, pental nemen yang jempol, jempol. Memang di usia-usia seperti kita yang higienis-higienis, Baji. Yo, andoknya cekel, andoknya cekel. Nembe diomong malah. Gliatrah.

contohnya Mickey sing tak cukup. Berapa kejam, betapa kejam permainan dunia. Sing the duit iso tuku ya. Padahal datanya palsu kabeh. Dituntut kah, dikit balik kah?

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya.

mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: tambah lemu duyu darujah ya.
1: Cukup
0: mulai lembur
1: di sini.
0: Jangan lupa untuk Abah Damiri yang ada di Pesurungan Kidul. Selalu ge, Pak. Matur nuwun. Mau gabung ke Stara Pramon, Kang Bawor? Yes, monggo. Stara Pramon terbuka untuk panjenengan siapapun.

0: Oke, selamat malam juga untuk Mas Sugeng Rawuh ya. Ini cakwir saka wetan saka Sukoharjo ya. Podho-podho wong wetane Mas Sugeng Rawuh. Nyong Sragen.
1: Kamu dan aku diakhiri saja.
0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Saporiti. Ya belum terlanjur ya, ada rindu menanti. Ada istri saleha, ya ada buah duri neraka. Ku nanti di pintu syurga. Baik, yop 352888 disapa kembali. Yop, halo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Halo. Pramon. Aramon dan Dute Saporete.
0: Naman-naman Ecekewir.
2: Naman-naman Ecekewir. Ecekewir, Ecekewir. Lepu Ecekewir. Lagu ne apa ya, Sang Citra Hai Setriaku.
0: Matahariku.
2: Oh iya, matahariku.
0: Halo.
2: Orang
0: ngambek. Isih lah. Rung ana tambane.
2: Seneng ngotak sambur.
0: Sambur sungkane sambur pacen. Bukan nang
2: sing nganggone sapu kok, sapu oman. Sapu oman pati ngopi. Lapuri sawak sekojur. Itu bisa kana hilang. Oleh sering ngamuk sih ya. Kakek
0: urus urus, urus urus.
2: Kita lagi bombong deh.
0: Ya. Ora, isi ora bombong, bodoh, bodoh mawawan.
2: Pipin penyare, para mon. Ya lo, sing penting gak lagi bombong bela. Penyare, soalnya sering ngamuk.
0: Sering ngamuk. Tapi dirimu diamuk, wih ya ora, ora kuwi ra mutungi.
2: Ora.
0: Iya. Yeah.
2: Karena aku mau suwe. Riben nyong bedwe aji-aji.
0: Oh, kayak gini.
2: Karena mungkin aku kalah karena sampean.
0: Nyambung.
2: Tahu ya.
0: Iya, aji-aji masih kuning.
2: Aku masih kuning usirin.
0: Nah, nyong aji-aji ini segar jadi waduk.
2: Baru tak tempel nyong baru tahu.
0: Iya. Ralah.
2: Orang.
0: Mental wis pokoke padha iya.
2: Waduh.
0: Ya, kupita aji-ajiane ta lembaran abang ra iya.
2: Halo, bocene ya. Kok ngebel ngendi ya? Iya beli merasa enggak?
0: Ya ora lah.
2: Ora.
0: Kan ana maksude lembaran abang. Baiklah, selamat malam.
2: Singgo dari cuman enggak sebelaknya jerung lepo mereka mencanang mereka punya bayi sampai turbe
3: kena kali bisa keluar saja nak gelem apa
2: orang ada bayi pada bayi ada luar sekapi pada para monlah
0: ya orang lah
2: apa lah
0: kasing gadis ke
2: ajar kape.
0: Ano, gadis. Ano. Oh, itu bawa embun pagi.
2: Paling
0: kangen. Iya, anggit.
2: Iya, sing basikin
0: jari. Lanjut, salam salam.
2: Lah, salam bapak.
0: Orang salam, orang perlu. Yes, mudun.
2: Salam
0: yang gadis, wadai katoknya sampean. Kandang belajar lah, kandang kenyang.
2: Karena
0: saya harus diantar. Kupingin lah, teman-teman.
2: Atas waktunya ya.
0: Ya, siap.
2: Itu orang kakek macam-macam.
0: Yo, benar.
2: Wen, Muhammad. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
2: Jus.
0: Madam Rengganis di setangga.
4: Ya, siap.
2: Itu orang kakek macam-macam.
3: Kemana sih, Bu? Kemana sih?
0: Ya di dukungin ada dosen Aldi 6145477 yop. Ayo disapa aja langsung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
5: Waalaikumsalam. Jangan di desa
0: Boleh sih. Nama-nama
5: Nama-nama
0: Sari sahak yuk.
2: bareng Mama Ardi.
0: Oh, di mana kawet?
2: Di Paduraksa.
0: Oh, Paduraksa.
2: Pemalang.
0: Maine bawor jere. Aduh, langsung yo.
2: Sehat kan?
0: Alhamdulillah berkas waras terginasi iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Mama manis sehat.
0: Oh, itu lagi keluar itu kok ke atas lagi nih. Tadi tahu di belakang. Oh, ada di depan. Lagi main TikTok.
2: Iya. Pinter kok main TikToknya.
0: Iya, seorang pinter maning.
2: Lagunya Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku.
2: Iya.
0: Yaudah.
2: Ungkapan hati.
0: Walayeng. Iya, suaranya serak gimana ya? Suaranya serak-serak gimana ya, Bunda Rini?
2: Serak-serak becek
0: bunda. Becek kayak hutan.
2: Yo. Buat bunda ini Pak,
0: ya, Pak Pramudiono.
2: Tadi madam.
0: Yo.
2: Yang bilang katanya ada orang mau nyanyi ke Monas. Monasnya roboh katanya kan.
0: Aku krungu loh Kang, aku krungu.
2: Siapa?
0: Bapaknya Ari, mamanya Ari.
2: Bapaknya Ari, mamanya Ari, selamat malam. Mbak Eka dua-duanya. Mama Lani, Kang Parjo. Nyiratu. Pak Aku On. Oji. Papa HM.
0: Madam Renjanis.
2: Sudah kan tadi?
0: Bunda Naura.
2: Bunda Naura. Terus Ami, Umi, King Robi. Upo mau belum monitor ya?
0: Iya, Upo ya urung. Sugeng Rawuh ini yang ada di sekitaran Kalinyamat.
2: Sugeng Rawuh?
0: Iya, ini namanya Sugeng Rawuh.
2: Namanya itu?
0: Iya, Ul.
2: Terus Kang Muhtar odong-odong. Kang It ini Kang Uwi.
0: Watiem
2: Cikiwir. Kiwi.
0: Yo, Kiwi Romano belum bol. Yo.
2: Terus.
0: Yo. Oke, Panes Manes ki ngomong apa, Panes?
4: Suarane kayong mesra anape.
2: Ya, mesra lah.
0: Panes
2: iya. Sama ayang embeb.
0: Ya, kowe coba. Lah Panes kepo akhire.
2: Terus
5: Mama Ardi masihkah ada cinta dengan Mas Bawor?
2: Selalu.
0: We always. Wines rungono nes.
2: Ingat ini.
0: Salam kenal dari Bunda Naura di Mekah.
2: Iya, Bunda Naura. Salam
0: Mekah.
2: Kenal. Assalamualaikum Bunda.
0: Wek, Bunda Santi
5: dengan Mas Bawor.
6: Banes iri Kang Bawor, Banes iri pengen.
0: Pengen ya ora lah, wong Banes wonge dhewe kan. Wong ngono wis berkeluarga kok pi iri. Tunggu undangannya saja Madam Kalem Bunda Rini.
2: Iya Bunda Rini, terus tadi apa Bunda
0: Santi? Santi Purbowo.
2: Bunda Santi Purbowo.
0: Iya, cari bapaknya Ari, mamanya Ari. Parani baik Kang. Emang
2: kemarin kan nanti ya,
0: kue bapaknya Ari.
2: Ini
0: aku dewek. Aku dewek.
2: Nganterin oleh-oleh. Itu kayaknya isi kulkas kebawa semua sini.
0: Tuh ampun. Ampun ya. Aduh. Ampun.
2: Bener kan?
7: Terima kasih Mama Ardi. Salam.
2: Iya. Jeruk makan jeruk.
0: Mama Kiwi rombongan umbul-umbul sing senengane nyekli pentil.
2: Itu yang pentil-pentil itu grup.
0: Iya, grup umbul-umbul.
2: Grup umbul-umbul. Iya.
0: Senengane nyekeli pentil.
2: Terus cita.
0: Ya, cita-cita itu.
2: Teh Mojang, Mama Ani, Bunda Saki. Teteh Dewi Cendana, Teteh Agustin.
0: Cik Robi.
2: Cik Robi
4: ini tak pengen, tapi tak berdaya. Asli ini tak pengen, tapi tak berdaya.
0: Manis-manis.
8: Manis-manis.
0: Weh, Papa HM, HM.
8: Papa HM, Papa
7: Medang HM. Dieng, ene, Mama Ardi. Pancet ane kacang. Jambu monyet. Terus jambu air. Dondong sem.
0: Ya, asli ini umbul-umbul mung apa jenenge mameri tok. Masa rombongan umbul-umbul wadon-wadon pada ngriyung ya. Pacetane kacang ya gue jebrak ngepang.
8: Kacang, pacetan kacang nanti kalau ada itu jeng Robi masuk.
5: Bisa melos ya. Terkonang-konang ya.
0: Ya terkonang-konang. Orang bisa di orang bisa sih simpen madam.
8: Iya sudah, segitu saja. Sampai siangnya buat
0: Akang
8: bareng Nona Manis. Aki,
0: makasih.
8: Capanya biasa. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
8: Lancar rezekinya.
0: Amin, alhamdulillah ya Allah.
8: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin. Ayo yang bunyi ya Pak Duraksa ya. Oh Kang Kopidin baru masuk ya. Ada Mama Ardi ya yang punya Pak Duraksa Pemalang. Yeah.
9: Padam cemburu Kak, padam cemburu.
0: Mama Kiwi ngomong apa maning?
7: Mama Kiwi kaya apa nek? Mama Ardi ya Cio lagi numpak kunder gede nek HP nek aku bisa nge WA jadi ini Mama Ardi.
0: Oh kaya gue ya aman no.
7: Pas sampean lebu
0: ya aman no. Cio langka aman no Kiwi dari rombongan umbul-umbul ya sisan kanannya kelipenti lagi pada ngumpul pacetannya kacang loh, kacangnya jebrak mengomong bisa ngepang dasarnya pemone mama kami bisa tersayang ngeru wajar ya wes pokok nen wes soalnya nyong wes perlu dewek nang ngarepe mataku dewek loh padanya kelipentil ya. Iya Bunda Santi Berbowo malam salam-salam minggu balen setara peramon kabeh seperti Haji Saripin Nur, Haji Nolan ya Sakracium Mama Suwada, Bapak H.M. Mama Reganis, Mama Lani, Dedi Gani Umi Habibah, Karo Padi Gondrong, Mama Wiwin, Kasnuri iya, ada yang jadi Delawang, grup umbul-umbul, sing nyekeli pentil kabeh Kinu kabeh, Pemalang kabeh ada Boi, Mama Ari, Bapaknya Ari kata Agustin, Jeng Robi, Alohi, Sedih Cendana ya ada Aryo, ya Karo Mama Sne A.U. On, Wak Kulkas, Busanto Yong Tahu Mama Prida, Ila Kupat, Mbak Am, ada Mbak Nia ada Pak Bagio, ada Bu Gurune, Bu Sri Mahem Cakra ada Wantes, ada Pak Mi Bakar Madu, ada Umi Lela Upo Happy, ada Ngo KB Baywes, Balani Setara Pramon A dari Set salam sayangnya Ngo anaknya aku, salam sehatnya buat suami tercinta Mas Purbowo, salam bahagia Ngo Dede Anggi, karo Kang Bawor, Somplak, Ici Kiwir iya siksa kubur yang dong di Glinding ya ada Bundo Santi Purbowo ya tadi ada siapa lagi ya ada Bapaknya Ari, Mamanya Ari hadir ya ada Banes Manes hadir ya terima kasih Mama Kiwi hadir baik yo capcus yo ada Matahariku ada Barat Cinta ada juga nanti jangan tinggalkan IQ ada juga La Ilaha Illallah sisa kubur setelah season berikut setelah La Ilaha Illallah Bapak menerima 4 menelpon ya yang ada di belakang pasar PBT terima kasih atas partisipasi monggo ya jangan lupa monggo ya siapa silakan si terbuka atau di ring ikut

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap Pak Pepin, 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: Rahim.
1: Yang punya apa? Sono keling pemalang.
0: Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

0: 101.5 Saudara Pramon dan Sabreti. Ada La Ilaha Illallah ya, ada juga Jangan Tinggalkan Aku. Ada juga tadi dihadirkan Matahariku dan ada Bara Cinca. 52888 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon yang tegal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut desa pore.
0: Naman.
1: Ici kiwir.
0: Ici kiwir.
1: Sehat ya kang.
0: Alhamdulillah berkah suara terkenasi iso tuku beras.
1: Akas.
0: Iya.
1: Lagunya apa
0: Miki? Aduh.
1: Hari berbangkit
0: sore. Hari berbangkit waduh, kowe durasine lho.
1: Suwe ya.
0: Iya iya.
1: Dari hari berbangkit kowe lang-lang buane sing jalok. Salam ya. Gua Mama Ardi Miki sing nyundul.
0: Oke.
1: Madam Rengganis.
0: Yo.
1: Terus Bunda Sakti, Kang Samsul, Mama Lani, Perdidikani.
0: Yo.
1: Nah, terus Ibunda Santi
0: Purwo.
1: Terus Ibu Rini Pak Pramudiono, terus Kang Edi Jato, nomor Ebe-Ebe, Mi Habibah Pade Gondro, Batun, Waim, terus Kang Pi, terus Kang Handoko,
0: siap.
1: Terus Kang Jasmat, Mbak Ani, Mbak Nisa Sirampok, Mama Ari, Bapak Ari. Terus buat Wiwartiem, Mbak Am Kembangpang, terus buat Waato Mai,
0: Kang
1: Sarno Yumardi,
0: Okay.

0: Selamat malam, Ma. Bimen, Ma, kabar, Ma?
1: Wei, Mama Ari, Wangan Dawa.
2: Mama Ari, Wangan Dawa. Selamat malam.
1: Ya, karo Mami Non, Mami
2: Non. Kabar aku sehat. Terus kuat.
1: Yo, selamat malam ya, Blorong, Kang Junet.
2: Selamat malam juga, Kang Junet, bareng Mbak Lulunya.
1: Yo.
2: Kak Furkan.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Eka Erwin. Sing lagi petekan ya.
1: Yo.
2: Madem petekan.
1: Yo, petekan gue tak ngurus lah. Gue petekan bae wong gue tak.
2: Iya, terus siapa maning ya? Kang Adi, bareng Mbak Aisyah. Selalu monitor. Mama Uti. Bunda Yunita ya.
1: Yo, Mama Yunita. Yo.
2: Terus Ibu Iti yang jualan mirong di Projo. Yo,
1: okay.
2: Terus Mama Ikmah.
1: Kang Mukson, Mbak Rohayati.
2: Kang Mukson bareng Mbak Rohayati.
1: Oke.
2: Jreng nong. Terus buat Mama Ikmah, Mbak Nia bareng Wong Irang. Siapa? Om Kasnuri bareng Mama Pimin. Kami Pakar Matu bareng Umi Lela. Papa HM. Kang Hendro Ismaling.
0: Wong namane bete sing gemblok lamun corote oneng. Markono, Markono.
1: Iya.
2: Lah wong ngompren boro bisa-bisa madam.
1: Imam Bontot Kesadikan.
2: Siapa?
1: Wi Imam Bontot Kesadikan maksudnya 1602 itu apa rang arti lah.
2: Oh, 1602.
1: Wah, Din ya.
2: Iya. Cengrani Kang Aki, Buranya, terus Kang Teddy bareng iya, Mbak Dewi Kunti, Umi Ii,
1: Wah atau Mami Tika Leoni Borneo,
2: terus Bunda Naura yang di
1: Bunda Naura di Mekah, iya.
2: Iya, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Iya, terus
1: Wak Lemu Yudaroja.
2: Oh, Wak Lemu Yudaroja. Selamat malam, okay. Semoga sehat selalu.
1: Iratu salamio inyong.
2: Siapa?
1: Banes Manes.
2: Oh iya, Banes Manes. Selamat malam. Masa ada Om Awan, Pak Sikin.
1: Iyo.
2: Semuanya yang di situ ya. Terus siapa lagi? Kang Iton.
1: Yep.
2: Kang Ibni Abdillah. Kang Joko Tingkir.
1: Yep.
2: Terus uwer-uwer kang uwer. Iya. Buat semuanya.
1: Yo, ya. Benar, oke. Okay.
2: Spesialnya buat Kang Bawor.
1: Si Kang Parto apa?
2: Kang Parto apa?
1: Iya. Kang Parto dia, ya, benar.
2: Itu ya yang di Jatinegara di Tegal Harja Moga ya.
1: Yo, Mama Anjas.
2: Iya. Iya, Mak Anjas, ben lama Mak Anjas.
1: Yo, iya lah, Mas Oranu terakhir.
2: Iya, oh iya Bali. Terus yang Kang Junet yang di Desa Gumuk sana, Jalan Balimping sana ya, Banyu Mudal.
1: Oh, Banyu Mudal.
2: Okay. Kang Ari juga, Kang Ari sing selalu monitor Mudal. Katanya kadang kalau Nyiratu monitor dia dengerin.
1: Iya benar, Ari iya, Banyu Mudal.
2: Di daerah Muka banyak yang dengerin.
1: Banyak.
2: Iya. Mama Lia.
1: Mama Lia, ya, lawas teman orang pada ketemu gue. Mama Lia.
2: Ya. Yo. Aku pernah ke sana.
1: Mama aja saja Mama aku wira-wiri moga ya, aku tak lirik tok kok mae.
2: Iya. Iya, Mama Lia kebanggaan ya. Iya,
1: kebanggaan ya, bener.
2: Oke. Okay. Terus Kang Wirio, siapa ya sama Mbak Ning Ningsih sana si Buyur.
1: Iya.
2: Kang Oji Saputra.
1: Oke.
2: Iya, semuanya moga Bandar Pulang, Paturasa, Pemalang Kota, semuanya yang lagi monitor Paramon ya.
1: Oke.
2: Semoga sehat selalu. Supernya yang minta lagu itu lagu apa tadi ya?
1: Hari Berbangkit.
2: Iya, Hari Berbangkit ya, super gue. Mungkin lagi nge-upro.
1: Oke, benar.
2: Iya, makasih Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, jumplak cing-cing.
2: Ya.
1: Baik ya Pak Nyi Ratu bersama Mama Langlang Buana di Bantar Bolang. Selamat malam yang ada di Bantar Bolang dan sekitarnya ya. Di sana ada Apotek Bagong Sae. Ayo 6154 7. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon FM dan Dutek Saporet.
1: Nama-nama. Oke.
3: Okay. Iya, lagunya kan bawa bukan tiba.
1: Oke. Okay.
3: Lagunya tersiksa lagi.
1: Yuk, terluka ya, lagi mungkin.
3: Hah?
1: Terluka lagi mungkin.
3: Ora tersiksa lagi di Madalena.
1: Siapa?
3: Madalena.
1: Oh, ya wis tak kulitane ana dhuwure ora iya. Yo kang rasum kelana majenang.
3: Iya.
1: Iya.
3: Salam umi ke yo.
1: Yo.
3: Marina ya.
1: Yo.
3: Apa apor kon? Mama Kiwi karo Kang Sawon. Kang Ahmad Bani
1: belajar. Ya tersiksa lagi adanya adanya Lewaldi.
3: Ya udah weh, gak apa-apa.
1: Iya, iya, iya, sip.
3: Ya, toh, kok kan dole Mbak Nia, Karawang Irang, Mama Wadra Munok Marcelia, Papa HM, ya, Kang Jasak Raju, Mas Wajah.
1: Yuk.
3: Terus kok Mama Wiwin, karo Om Kasnuri, Ibu Ida Martoloyo, Mama Alisa Pak Agus, terus kok Mama Dea, Pak Agus Boiler, Mama Gila, Wartia, Mama Rengganis, ya. Terus kok Kang Ibni Abdillah, Bapak Nihari, Mama Nihari, Bapak Nuhuya, Bapak Nekarisma. Iya, terus kok Mbak Pepi Belpas ya.
1: Iya,
3: terus kok Ibu Demot.
1: Oke.
3: Terus kok Umi Abibah, Pak Dekodrong, Pak Eka Tonjong, Pak Erwin. Terus kok Temojak Pedarwati. Iya, terus kok Mama Lani, Dede Kani, Kampak Jo Kang Pi, ya buat semuanya aja
1: yo,
3: Kang
1: siap. Bawor
3: spesial buat
1: yo.
3: Kang Bawor semoga sehat selalu.
1: Okay.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dubla cincing.
3: Jos.
1: Baik, ada handoko yang ada di Losari ya. Ya baik yo, 35288 ya, 4 ya terakhir ya. Siapa yo Pak Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
4: Dang dute sport assalamualaikum
1: kok
4: bukan cerita dusta Kang.
1: Bukan cerita dusta.
4: Oke. Okay. Wong penyiar di Promalin terus mulih kada luar saya. Wong malani be kudu guru-guru. Mama Lani be kudu kaya trelep seger men kaya kaya.
1: Iya.
4: Terus Mama Lidi ya beli kaya trelep Mama Ari lu seger men. Ora ora kada luar sa ora ya.
1: Ya ora.
4: Penyiar kok sing online be di Promalin terus seger men.
1: Di Promalin.
4: Munine kada luar saya kaya ngadu men kaya ngadu bremer dengan anak aja anak kada luar sabae. Si pengawet pirang-pirang ya.
1: Ya pirang ya.
4: Pirang-pirang mau dolah apa bae. Ora kau saiki lah barang-barang kada luar sa ora ungsung.
1: Oke.
4: Kada jangan mirebus mi ayam sampai tahunan ya Kang ya.
1: Oh iya bener.
4: Tapi nang tahun saya iki maksudnya mau ngapura lah kada luar sa. Walemu terima kasih maring teh yo Kang.
1: Yo. Wae
4: apa Damiri?
1: Iya, apa Damiri? Pesuran kidul.
4: Oh iya,
1: heeh. Iya,
4: nang salore bocah kentir
1: di timur
4: iki. Oh nek kono. Oh, sampai nang kono, Kang. Yo kula ya nyung juk. Kok mau mari nyung tuli, Kang?
1: Iya, mau mene karo wak lemu.
4: Iya, bar mari nyung mono. Ya mana? Mana maring mana perkenalan
1: wak. Mbok bae, Formalin ben awet mbok bae.
4: Bumi Rini
1: kata. Iya benar.
5: Emang gue pikirin lebih baik aku jok dari ibu.
1: Ya sadis ini meni yakin.
4: Ya sadis ini meni yakin.
1: Ya emang ini ngeri lontong. Iya emang gue pikirin lebih baik menjalur darimu. Wai wai. Ya wai karo kayo geodek kaya gue pengen karo mencep.
4: Iya karo mikir nyeratu. Ya mana mama kemarin kan nih sering manis ya bunda sakit bunda anis ya lanjut buat buat lemu ibu tarus karena mau usah pun lo pernah kumpul kan nggak sudah tuh lo pernah kumpul kan nampak awan ratu atas lemur iya mama arti iya lanjut ya
1: yuk
4: malam ini kamar cuma bunda santi purbo bu itu deh bujang tahu
1: Allah putlah dopok baik
4: iya, mak ajakin bapak uang omak
1: Ini nyong keburan datang awan nanti.
4: Nyong kalau punya roro apa-apa benar-benar udah di Pacalangan.
1: Lah kayak
4: Ganjelawang.
1: Ganjelawang wis lah.
4: Dari Pacalangan sama nar orang katon nyong saya tengah bulan ben sama semaput tuh hati wis. Gore ini temen nang di
0: tengah kowe. Yo kok kayak PHM. Ani. Oh ya, nah anggarannya Mas Arfa nang direkam.
1: Iya,
4: apa Kang?
1: Weh, Madam.
4: Oh, Madam. Wadon ya?
1: Wadon, woman.
4: Oh, wanita ya, Kang?
1: Ya, woman, ya.
4: Iya, lanjut. Bu Haji Siti mana? Pak Haji Imam Puji ya.
1: Iya, benar.
4: Yang punya Udi Harapan Jaya.
1: Iya, Bunda Cici.
4: Penyempat satu rumi, kalau Kang Gebar, Kang. Anu, Pak Haji.
1: Iya.
4: Enggak, aku ketar lagi.
1: Iya, apa-apa.
4: Oh, nyambut. Pak Haji Ban Disit.
1: Iya, benar. Iya, benar. Kalau
4: Pak balik itu kembali.
1: Nah, ayahku.
4: Ayahku, bau. Aja tidak pusing. Ini amat-amat, jorok pusing. Gak aja, wis, ngurip. Cuma sekali jangan dibikin dosa.
1: Lebih baik menjadarimu.
4: Pak Abah Jamiri.
1: Ya,
4: mau Kang di rencana meter Jamiri. Mau Jamiri. Apa Jamiri baik.
1: Iya. Ora gelem
4: dikai. Ya paling nyong suwe di Medan
1: apa? Iya, ora dikai kaji moh kok. Apa Jamiri wae jare.
4: Iya.
1: Ya.
4: Ya, lanjut ya Kang. Terus buat Pak Wandro Mando.
1: Iya.
4: Wes obalane setara kabeh Kang di mana anak pasien.
1: Iya benar.
4: Bukan cerita dusta.
1: Iya benar.
4: Obalane setara kabeh apa saru semua saja pada monitor.
1: Ya oke. Bunda Santi ngomong, Bunda Santi.
0: Kemana sih ke luar sa? Kemana sih ke luar sa? Duduk di sini rupuh.
1: Iya.
4: Iya kan oke bapak gue terele, pemilik dia gue terele, paling bapak
1: uang. Uang. Iya.
4: Mau makiwi kayak bapaknya mau gue terele.
1: Iya benar.
4: Mau makiwi seneng ngobrol mangane kacang.
1: Ya, on kacang yang jebrak di sana.
4: Ya makasih Kang.
1: Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, dublah cing-cing.
4: Yos.
1: Ya ada Bapak HMHM yang punya keturunan ya. Bapak Ami Bakar Maju ya. Selamat malam ya bersama Milela 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Bawar.
1: Alhamdulillah sehat bergas waras terengnas iso tuku beras.
6: Kete tangi sehat ya.
1: Alhamdulillah.
6: Lagune habis gelap terbitlah terang.
1: Habis gelap terbitlah terang. Oke.
6: Ya kami berkenan ngobrol ya. Berkenan
1: okay.
6: Ini saat gelap ini.
1: Benar. Ya. Makasih.
6: Demikian apa mawan nyi ratu ya.
1: Yo.
6: Berengkang lang-lang buana ini.
1: Oke.
6: Okay. Ya, kenengo Mama Renggani okay. Aukon ya.
1: Yo.
6: Ya sing wis berengkepu oleh Kang Samsul ya. Kang Andoko nengo Kuningan ngono kape ya.
1: Oke. Okay.
6: Ya dari kono nang Harjo Sari rombongan jasa haracung kape.
1: Iya.
6: Ya wis kono KPP ya Kang Bor ya.
1: Oke siap.
6: Oke ya.
1: Oke ya.
6: Bayang mau buar nih Pak.
1: Yo benar.
6: Ya oleh kata-kata
1: ya. Kata-kata.
6: Ya yang ketuk ya. Ya kono nama Marita karo Arif ya.
1: Iya.
6: Ya wis. Oh Kang Pok Imri kono nama Atune ya. Ngiling lembur ya Kang Bor.
1: Iya benar.
6: Ya. Kita mikir mau jenam apa M ya?
1: Iya.
6: Mau pelalen deh ni rapor nyalami aku.
1: Ya kadang-kadang yang duri kadang-kadang.
6: Ya iya. Terus kadang mesin gugur ya nuklir yang gugur.
1: Iya benar. Punya
6: kelas B ya kayak aku ya. Kita lagi nyambingi 6 gitu ya.
1: Iya sok.
6: Iya kayak itu nih. Tak mencet buat terakhiran boleh kan boleh.
1: Iya benar.
6: Penting sampai boleh. Selain ukang power ya.
1: Ya makasih.
6: Okay,
1: kami.
6: Selain mana gue seluruh ukang Pandawa 5
1: pekirikan. Iya benar.
6: Terima kasih Kang Bor.
1: Yuk.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dublah cing-cing.
6: Terus.

sing duwe sono keling hayu wae SMS. Sekali wae bakayu. Aja SMS bae. Siji diwaca yo wis. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar Rezeki Wir dan Risa Pelinam Naman. Kang Juni dari le cup-cup ya keluar Junita Bahar. Ikutnya ke Pagoda nanti. Ha. Ini salam enggo kape bae balan istara para mon sing lagi monitor. Dari Z sampai A tanpa terkecuali dimanapun Anda berada. Sepertinya enggo sing lagi tugas ya, siaran semoga diberi sehat selalu. Super mentoknya enggo Mbak Lulu tercinta. Sehat selalu, mantan nungun, dumlah di jos-jos. Kang Juni itu yang ada di penyalahan Jatinegara ya, di gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya selalu. Assalamualaikum Kang Power Setara Paramon FM Tegal. Malam kirim salam buat semua saja balen Setara Paramon Tegal. Buat Dede Anggi, Kang Power sehat selalu. Makasih Kang Power, salam buat yang selalu online ya. Terima kasih dari Rasum, Rasum ya Majenang ya Kang Rasum Kelana. Nomornya ganti maning Kang Rasum ya. Ya nomornya anyar terus ini gini. Nomornya kayak Power ini loh. Dua masalah orang, dua masalah ya. Tetap 4666. Gentle ya. Aku apa jenis nomor wis hampir 20 tahun gak pernah ganti-ganti. Baiknya tadi nanti sudah ada sampai kapankah juga ya. Di sini ada siksa kubur, hari berbangkit. Ada tersisa lagi, ada bukan cerita dusta. Ada abis gelap terbelah terang, ada sampai kapankah. Yang Sarmuti di Omjak Surabaya. Baiknya tuntas sudah kebersamaan Power kesempatan malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebabnya wis kayak jam rolas mau untuknya wis garing. Suaranya juga wis rek maning ya. Yo Power pamit undur diri, undur diri dari orang dengar panjeningin. Ya jangan kemana-mana, nanti di para monsum ada. Udah menanti Mas Arpan Satria Perdana dia di belakang Dendang Dadut Memori. Di para monsum spesial irama taling dengan irama tegalan untuk panjeningan. Power mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sharing kita semua. Dan yang pastinya segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Lutus Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluh, tapi setelah bio saya rutin dan hasilnya alhamdulillah.
1: Pengguna Habutop 08 0852 931
2: mendapatkan paling vitamin A dan vitamin
3: Tegal di apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok RT 005 RW

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombe keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bayo ya.
0: Oh habu top, pantesan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Paramon Show. Arfan hadir untuk temani balik secara Paramon semuanya dari sekarang sampai nanti selesai. Yang lagi pada lembur, yang lagi shift malam, yang lagi pada jaga dagangan, yang lagi pada santai, yang lagi pada nongkrong nih ngarep rumah, gorong ngopi, gorengan ya. Ya wis ya, yang lagi pada rebahan juga selamat malam. Yang lagi pada nyambut gawe ya. Semangat, semangat, semangat ya. Arfan kancani ge ya, tak kancani gara Arfan. Oke. SMS seperti biasa ya. Ning 0852 9319 9588. Telepon 6145 477.

Iya iya iya. Iya, rekamane kok ditok namane kalem kalem kalem kalem kalem ya. Oke. Okay. Eh, gue gening lagu ini gue ngelisit.

0: Agen Hakim nomor 988 Bal Ramuan Arabia Madan Vita Peru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Pada Sugi 002 Desa Pun.
1: Habu Top isi 200 kapsul dengan harga 60 mili 25 ribu rupiah.

Sarah Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Starlinge Tegalani Saporete. Ya wis ya, sing wis gabung ke Arfa 0852-9319-9588. Ada Mama Ikma, terima kasih. Ada Kang Junid. Baik ya, yang udah siap-siap mau telepon silakan, bisa dimanfaatkan di 6145-477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute Saporete, assalamualaikum Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada ini Setara Paramon FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu
1: loh. Demi cinta Mas Arfan.
0: Demi cinta.
1: Ya on sing dijelaskan apa ya semua sing dijelaskan. Iya siaran belum pakai ya. Oli, beri oli pertama oli ya dia.
0: Oli dia.
1: Oli mangkok apa piring ya?
0: Oli dia. Oli dia ke emas Monas ya. Kan
1: iya,
0: kan rupu. Iya, Mas Rupu. Iya. Oke.
1: Yo. Iya.
0: Walemutangi.
1: Iya, goreng-gorengnya masak mulai jam 2. Enggak mau tahu. Jam
0: Cina sih nyok mau. Terus apa
1: Masalah
0: orang-orang gitu. Iya, lagi nunggu studio ya.
1: Iya,

0: Turun bawa baik mama. Turun baik mama Ikma.
1: Okey.
0: Turun mati aku sebelum
1: Elita. Lalu
0: masa terus mengakibat kami untuk mampir.
1: Yuhu.
0: Sudah lama gue pada kumpul loh masuk nunggu gue.
1: Oh iya wis.
0: Semua anak kacang. Warna mah cuma pingin.
1: Oke.
0: Apa sarus ini lagi. Malam. Cuma ada malam Rabu ini.
1: Malam Rabu.
0: Jamiahan mas Yudha lho. Jamiahan mas. Iya. Ada pun dengan Peti ya. Lanjut. Mani. Terus
1: Azari Fidul
0: juga. Lanjut
1: Mane Pepe. Iya.
0: Kawasan Kuningan kape ya.
1: Iya.
0: Lanjut Mane mengono mengetan ya wis kape ya. Oh ibu ya Bang. Oh Bang Jod sama Yatina Ibrahim rumah ini ya. Bang Nopal, Bang Endro Mas Meling. Lanjut di Borau ini Mas Yudin ya. Oh sebalik di Sarang kape Mas.
1: Oke.
0: Mas Arfan semoga sehat lalu.
1: Oke. Demi
0: cinta. Balik para merapi Mas. Ya. Makasih Mas Arfan. Assalamualaikum.
1: Dublak ding ding.
0: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya, sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Di 3 Odinam 145 477 silakan bisa dimanfaatkan kembali. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga.
1: Selamat malam. Iya betul sekali.
2: Harga baru.
1: Dengan siapa ini?
2: Dari Nok Dinok.
1: Hah?
2: Nok Dinok. Iya.
1: Siapa Nok Dinok siapa?
2: Nok Dinok. Iya namanya Nok Dinok.
1: Oh Nok Dinok di mana?
2: Dari Selawi. Selawi. Iya.
1: Oh, Selawi.
2: Selawi
1: tahu.
2: Sehat, Nok.
1: Oh, alhamdulillah sehat, Nok. Nok Dinok gimana kabarnya? Oke. Nok Dinok pan request apa ge?
2: Pemuda idaman.
1: Pemuda idaman, ya. Yeah. Assalamualaikum, Mas Arfan Nok Dinok.
2: Pemuda. Ganteng. Bangga ada lawannya.
1: Iya. Terus?
2: Ya buat semuanya.
1: Oke, siap Nok Dinok. Ya, terus? Ya. Salam spesial kan Mas Arfan?
2: Pasti.
1: Iya.
2: Makasih ya.
1: Oke. Dublak ting ting.
2: Oh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong dewek tok. Nyong ngomong dewek tok ya teng nyong lagi ngomong ya. Ya wes, oke. Baik, belakangnya Nok Dinok ya ning kawasan Selawi. Nyong tapi kan tahu krungu suarane soalen. Baik, silakan dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Mas Arfan.
1: Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam.
3: Laka wong liya ya, Mas.
1: Laka wong liya. Wis sepi mah, laka wong liya mah. Laka wong liya. Miki dong Papa HM kirim-kirim salam nyong ngomong ora sih mah.
3: Ngomong apa?
1: Nyong pasane nyong meneng bae ya, malah ya rokna ya.
3: Heeh,
1: heeh. Lah kok iya.
3: Ning komen madem.
1: Nggo kowe sapa ora ngerti. Padahal malah nyong meneng bae ke dong Papa HM kirim salam kan akeh biasane ya runtungan. Meneng bae ya. Oke wis. Mama yuk. Apa?
3: Suarane Monas
1: di puter. Oh iya. Langka wong liya. Oh. Ngene sapa sih, Mal?
3: Mbok.
1: Ngancit. Langka wong liya ina. Mbok iki sapa sih? penyanyinya siapa sih ya?
3: Orang paham
1: ya wes oke okay. Salamnya kan buat siapa ma?
3: Meeting lo Mas Arfan ya.
1: Oh terima kasih. Terus buat siapa lagi? Terus.
3: Noktinok
1: iya.
3: Salam kenal sama Noktinok.
1: Oh iya nyentuh mereka tahu krungu ya suaranya ya.
3: Lakone
1: Madem Renggeni selamat malam.
3: Iya.
1: Terus
3: ya,
1: iya. Oke, terus siapa lagi?
3: Ya.
1: Menroy meni. Yuhu. Terus
3: Mama.
1: Oke, terus siapa lagi? Yuhu.
3: Barina
1: selamat malam Barina.
3: Terus
1: siapa maning?
3: Apa anu?
1: Yo.
3: Terus Kang Doni.
1: Terus? Iya, terus?
3: Mas Santi.
1: Masakan
3: ini di kemol.
1: Iya, terus?
3: Melu Ayah HM.
1: Oh, Ayah HM. Salam spesial Kang, buat siapa?
3: Iya, anak-anakku ya.
1: Anak-anak ke.
3: Rengo yang merasa
1: kayak. Yuhu.
3: Makasih ngomong ya.
1: Oke.
3: Yang request sih cuma nih
1: apa?
3: Request sih mau
1: langsung. Oh request ya ya ngedesit ya.
3: Makasih.
1: Ya. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mau ke suaranya papa HM dewek kan guduk suaranya enyong ya. Dengrong lagi kupingnya sing pentelengan ya aja aja Ong Mik mau kan suaranya papa HM dewek kan guduk suaranya enyong ya. Ya wis ya. Mbu deng pada ngerokna sing di rokna apa ini sih dong ini ya. Ya wis kayak tukang parkir terus. Baik ya silakan di 6145477. Halo selamat malam Stara Paramon.
3: Kang Diti Saporete.
1: Selamat malam.
3: Ya,
1: yuhu Mama Ardi.
3: Ya.
1: Belum tidur Mama.
3: Lagi
1: lihat
3: TikTok.
1: Oh, dia
3: TikTok.
1: Oh, ngelilir TikTok.
3: Iya, lihat TikTok.
1: Udah ngantuk sih. Ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, Mama Adi. Ini Mama Adi mau nyanyi apa? Oh, nyanyi. Kok nyanyi sih?
3: Pasti dia nyanyi. Ingin karaokean.
1: Mau request apa nih Mama Adi nih?
3: Apa tadi ya?
1: Tetes
3: banyu mata.
1: Hah?
3: Tetes
1: banyu mata. Yo, salamnya buat siapa Mama?
3: Ya soalnya tadi yang udah pada masuk aja.
1: Oke, terus
3: spesialnya biasa deh. Yang di belakang Mas Arfa.
1: Iya, oke, okay. Iya bener lagi capek.
3: Iya, lagi istirahat.
1: Oke.
3: Capeknya biasa sehat selalu. Mas Arfa.
1: Yuk, sama-sama Mama Ardi.
3: Assalamualaikum.
1: Dubla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya, oke. Terus?
4: Piki sih jaluk pemuda idaman aku, Mas. Orang bisa diteni suaranya. Nembangi penyiar dewek kue lagune.
1: Oh, dia bagus. Kemana sih wis rubuh, kemana sih ganti? Wis rubuh, kemana sih? Ya, apa muda idaman? Emang mikirnya sih request muda idaman ya? Dia sih, ngedesit. Pemuda idaman, oh Mama Adam Rengganis, ya Allah, astagfirullahaladzim.
4: Kemana
1: sih wis rubuh, kemana sih ganti? Wis rubuh, kemana sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, sing rukas pemuda idaman, mau dan nih sama malani, jebulin sama malani. Oh, ya wis lah, ya.
5: Sarah Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: dan pengguna Vitama.
1: Atulahi Wabaraka I Pabuaran Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, Iqbal, Vitama, solusi minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali.
2: Moon FM, Jalan Raya Herbal Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi konsultasi keagenan, hubungi call center kami di 0852 9 03 1958. Anda

0: di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Jambi Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan
1: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

Baik. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge Tegalane Saporete ya. Baik, balik Setara Paramon. Terima kasih untuk yang masih terus bergabung sama Arvan, yang masih terus ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan Arvan ingetin lagi ya, untuk balik Setara Paramon nanti di tanggal 12 Juli tahun 2026, P3K bareng sama Setara Paramon FM Tegal bakal ngadain acara santunan untuk anak yatim piatu ya. Dan untuk balik Setara Paramon yang mau ikutan berpartisipasi, silakan ya, bisa menghubungi kru Setara Paramon FM Tegal, Kang Bawor atau Mbak Ria ya. Dan bisa menghubungi pengurus P3K. Mas Arvan, tapi nyongannya sudah saya ketemu, tak ada apa-apa, ada apa-apa ya. Kalem. Sing wis ikutan berpartisipasi, terima kasih ya. Ngungkuli sing seket kayaknya ya. Maksudnya seket uang ya. Nominalnya macam-macam ya. Ya wis, mudah-mudahan sing wis berbagi, sing wis ikut berpartisipasi, rezekinya semakin lancar gitu ya. Terus semakin bahagia, okay. Berbagi kebahagiaan sama orang lain ya. Iya wis ya. Oke, baik. Markona waduh kenjebluk ya. Akan nemen ge sing waduh ge lagi jebluk-jebluk ya. Mbu orang ngerti. Yo wis ya, Arvan coba baca sing wis masuk SMS atau WhatsApp ke 0852 9319.

Oke, okay, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arfan. Gimana kabarnya? Tarlingnya support teman dari Bang Jun. Request lagunya Layung Sore ya. Oh, Layung Sore. Coba ya, Layung Sore. Layung Sore. Oke, di lagune Layung Sore wis apa durung sih ya mau ya? Mau disit, nyong cek ya. Nyong cek nih sit, Layung Sore. Oke, baik.

Okay. Salami kanggo Mbak Trinil, Mbak Nia, Mama Lani, Nyiratu, terus juga buat Mbak Rani bareng sama Kang Akib, Mbak Eka bareng sama Kang Anjase, Om Kasnuri, Kang Parjo, Auon, Kang Aryo, Kang Duli, Bang Al, Abah Syahrul, Go KB Baywis, Balin Stara Paramon, sing lagi pada monitor, dan spesialnya Kang Gosing lagi bertugas, semoga diparingi sehat selalu, dan super mendoke Kang Gomba Lulu ya. Matur suwun duplak rinting jos, terima kasih Kang Junit ya. Mama Renggenis, terima kasih Mas Lugi, terima kasih Mama Ikma, selamat malam. Dari tiga darah manis hadir Mas Arvan pengen bojo ya. Kita lagu nih Mama Renggenis ya. Spesialnya kanggo Faiz Banu, super spesialnya Forever My Heart ya. Oke, makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama. Apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arvan. Selamat malam juga dari Putra Barcelona bareng sama Mama Asi Lisbon dan kelima bidadarinya. Lagunya ada Wa Ajawati, Riyoyo Suwaryo. Mau kayaknya lah kak. Regos lagu ini bisa nanti kenal lagu ini kak. Ya, ngondisit. Ajawati, Riyoyo. Ngondisit ya. Sabar, sabar, sabar. Orang sabar. Disayang siapa-siapa. Sayang Arvan. Enggak lah ya.

Ella bersifat pekalongan Bujito ya. Tata Agustin, Mamar Genis, Mas Ibni, Mas Anton, Tegal Gandu, Papa Esa, Nagato, Didi 99, Lohis, Jeng Robi, Abayando, Kang Parjo, Salamanis, Si Kembar, Kang Gunok Isna, Nok Windy, Nok Keisha, Nok Anissa, Abas. Makasih ya buat Mas Arvan sama-sama. Pas nemen ya. Kemutan lagi mau esuk lagi nyemur baju. Kemutan mau nasrubu aku sim-sim cewek ya. Sing liwat takon ba sim senyum kemutan apa? Iya nyung be ya kama. Iya nyung kadang nguyu dewek ya. Jere mana nenyong deng bengi. Genyong turunnya ge karo ngomong ya. Oh. Kayak siaran kayak bocah bengi-bengi ya, jam siji, jam loro ya. Padahal lebih turu ya nyong ya. Iya. Ya mbulah ya, sing krungu wong tuane nyong soalin sih. Nyong mbu kerasa-kerasa ora kerasa ya ngomong. Halo, selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arvan. Kierina minta lagunya Egois. Egoisnya gak bisa Mbak Rina ya. Itu ikutnya dangdut malam hari ini di Stara Paramount Show. Hanya menghadirkan lagu-lagu Tarling dan juga Tegalan ya. Bisa diganti Mbak Rina ya, mumpung nyong gurung pamit. Salamnya kanggo Mas Arvan, Kari Wangsul, Atia Tinji, matur suwun Mbak Rina Ningsih ya. Oke, layung sore. Layung sore.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera, Gang Mandiri, RT 8, RW 11, nomor 53, Mintaragen, Kota Tegal. HP 0852-0162-4666. Agen Apotek Anur, praktek Dr. Trio dan Dr. Hajah Dinda, alamat Jalan Dewi Sartika, Pesurungan Kidul, depan SMK Astrindo, Tegal. HP 0895-1851-9794.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dang Dute. Oh, Tarlinge Tegalane Saporete. Baik, Mas Arfan lagunya si Darwati. Oke, Mbak Rina Ningsih ya. Baik, Bansara Paramon, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata selama Arfan siaran gitu ya. Ya, namanya hiburan ya. Jadi, ya kadang-kadang gitu. Kalau ketemu sama Arfan gak kayak gitu kok ya. Baik orangnya gitu ya. Pendiam lagi. Oke. Baik ya. Dan Bansara Paramon, Arfan reminder lagi gitu ya. Nanti di tanggal 12 Juli tahun 2026 P3K dan Setara Paramon FM Tegal bakalan ngadain acara santunan untuk anak yatim dan juga piatu. Ya, jadi untuk Setara Paramon masih ada kesempatannya bisa berbagi kebahagiaan, berbagi rezekinya gitu ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Boleh silakan bisa menghubungi kru Setara Paramon FM Tegal, Kang Bawor atau Mbak Ria gitu ya. Oke, dan juga bisa ke pengurus P3K ya. Pokoknya sing kenal lah ya. Ya, misal kenalnya Kang Bawor, ya wes maring Kang Bawor ya. Kenalnya Mbak Ria, maring Mbak Ria ya gue. Kang nyopane tip ge gue. Ya kan? Para papa. Singwis ikut berpartisipasi ya. Singwis ngelis, singwis berbaik kebahagiaan gitu ya. Terima kasih gitu ya. Semoga amal ibadahnya bisa memberikan kita keberkahan gitu ya. Oke. Dan Setara Paramon, terima kasih atas segala kebersamaannya. Setara Paramon FM Tegal tetap mengudara gitu ya sampai pagi gitu ya. Selama cuacanya itu mendukung. Ketemu lagi sama Arfan insya Allah besok ya di jam 10 malam sampai dengan selesai. Insya Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan yang balik ada bengi lah ya. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: input pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan

0: Sembako, UD Harapan Jaya atau agen BRI Link pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
1: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Mau bengi

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop. Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop? Punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama lambung gitu. Ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931995888. Apotik

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diagen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Jati.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95. Anda

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Bareng Bengci Amis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi

0: jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus?
0: Setelah dengan Habutol, alhamdulillah ya minum Habutol, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutol?
0: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
0: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
0: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain, yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
0: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutol. Habutol, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
0: Sama-sama.
1: Demikian pendengar, sambungan telepon dengan pengguna Habutol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebulan yang lalu tiba-tiba muncul isu di internet bahwa Banser Ansor Bali menolak Abdul Somad. Saya pun heran dari mana ini datang. Tapi tak lama setelah itu datang pernyataan dari Banser Ansor yang asli bahwa yang itu KW. Belajar dari sini perlunya klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita jangan telan bulat-bulat, fatabayyanu, klarifikasi. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu tersebar lagi di internet. Memang internet ini sarangnya isu. Tapi gara-gara internet juga masyarakat muslim Bali mengenal saya. Jadi sikap saya terhadap internet ini benci tapi rindu. Mau dirindu dia penyebar isu, mau dibenci

0: ulah provokator yang tidak benar.
1: Tapi saya tetap ada cemas ada di sini.
0: Maka begitu turun dari pesawat sampai ke bawah, tiba-tiba saya dengar ada kelompok orang berteriak. Ya, saya sangka ini yang unjuk rasa menolak saya. Ternyata karyawan bubar barisan. Wah, saya pun nunggu. Saya tanya Ustaz Dayat, mana Pak Nadlah, kenapa belum datang juga? Beliau masih sholat Jumat kok. Ternyata saya gak sholat Jumat. Sampai tidak berapa lama, saya lihat ada orang brewo berjampang datang. Saya sudah menduga, ini dia masyarakat Bali yang menolak kedatangan saya. Ternyata setelah dekat, Tengku Wisnu ternyata. Kenapa kabar Ustaz? Akhirnya terjadilah klarifikasi tabayun. Apa betul ini Ustaz Somad anti NKRI? Kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir, 1998, 1000 anak Indonesia lebih kurang ikut tes ke Mesir, mesti lulus Pancasila dan P4. Dan saya termasuk 100 dari.
2: Ini ada yang bermain-main apa?
0: Dan saya termasuk satu di antara 100 anak Indonesia yang lulus tes bukan cuma bahasa Arabnya, tapi tes Pancasila dan P4. Saya lulus. Pulang. Setelah selesai kuliah, saya pulang. Saya ikut tes dosen. Di antara materi dosen adalah mesti cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, sekarang setelah jadi ustaz, saya masuk ke kampung-kampung desa tertinggal pedalaman setahun dua kali, bulan Februari, bulan Agustus. Kenapa saya pilih Februari dan Agustus? Itu cuti libur semester. Dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, jalan darat sejauh 5 jam untuk sampai ke tepi sungai. Dari tepi sungai, kami naik perahu, naik sampan 7 jam ke kampung pedalaman. Dan videonya masih ada, fotonya masih ada. Saya mengibarkan bendera bersama anak-anak desa tertinggal. Jadi kalau ada isu saya anti kebinekaan, anti NKRI, ini pasti dibuat oleh orang yang tidak punya paket. Karena nontonnya cuma video pendek. Tapi kita tidak boleh kasar, tidak boleh marah. Kita doakan orang-orang yang menebarkan isu-isu ini, mudah-mudahan diberikan Allah hidayah, insya Allah. Paling penting diberi Allah mereka rezeki yang lapang agar bisa beli paket 4 giga. Nonton sampai selesai bahwa Islam itu datang rahmatan lil. Untuk para pendahulu, para ulama yang membawa Islam ke negeri ini, bisa bertetangga dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tetap bisa dalam payung NKRI. Untuk mereka yang sudah berjuang untuk negeri ini, kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata dalam pembacaan Al-Fatihah itu pun kita juga tidak sepakat. Ada yang mengatakan Al-Fatihahnya sampai pada orang meninggal, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi karena kita toleransi, ini luar biasa. Ustaz Somad yang mengundang ini Masjid Muhammadiyah, terus jamaahnya NU. Kan unik itu. Dan itu ada di Bali. Masya Allah, ke depan memang kita diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Nabi melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fi sawami. Kalian akan bertemu dengan para laki-laki yang tinggal di sawami, gereja-gereja tua. Mereka adalah para pendeta. Mereka adalah orang-orang yang tidak menikah, mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka non-muslim. Apa kata Nabi? La ta'ridu lahum, jangan.

0: mengganggu pendeta. Ini khutbah Nabi yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Dulu mereka kalau berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi mengajarkan, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah. Jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniyah. Jangan bunuh orang tua renta yang sudah tua tidak sanggup angkat senjata untuk perang. Wala taqiranna nakhlah. Jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajaratan. Jangan kamu potong pohon kayu. La tahdimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. Ini sudah diajarkan Nabi kita 14 abad yang lalu. Sekarang barulah kesepakatan Jenewa, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, menuliskan tidak boleh mengganggu dokter, tidak boleh bunuh paramedik, tidak boleh mengganggu wartawan, tidak boleh mengganggu pers. Sekarang baru ada kesepakatan PBB, MOU, Memorandum of Understanding. Tapi 14 abad yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau untuk dunia ini ya Muhammad illa rahmatan lil
1: alamin.
0: Maka orang-orang yang mau membenturkan Islam dengan Hindu, membenturkan Islam dengan Kristen, membenturkan Islam, mereka akan kalah total. Kenapa? Karena Islam selalu menghormati yang berbeda dengan dia, baik di dalam agama antar mazhab maupun berbeda agama. Memang engkau mungkin bukan saudaraku seakidah, tapi engkau adalah saudaraku dalam ukhuwah wataniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Ya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia, jangankan pendeta, jangankan ibu hamil, jangankan orang tua renta, pokok kayu pun tidak boleh dipotong. Ada pohon rindang. Di bawah pohon rindang itu ada orang yang bernaung. Di bawah pohon rindang itu ada tanam-tanaman. Di bawah pohon rindang itu ada sapi, kambing yang makan. Maka tiba-tiba ada orang memotongnya. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, pohon sidir. Pohon sidir daunnya lebar. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat orang bernaung, tempat orang mencari perlindungan, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu. Makanya ada sekarang kebijakan Kementerian Agama, siapa yang mau menikah membawa satu bibit pohon kayu. Nah, ini bagus. Yang nikah bawa satu bibit, yang cerai bawa dua bibit. Maka demikian reboisasi penghijauan. Makanya ketika ramai-ramai di Jakarta, orang akan mengkhawatirkan ini menjadi radikal, ini menjadi kekerasan. Maka datang sahabat-sahabat kita kirim foto viral. Apa katanya? Sedangkan rumput saja dijaga, apalagi NKRI. Kita menjaganya, kita bersaudara, kita adalah sama-sama umat Muhammad dalam seagama. Tapi yang berbeda, paling tidak kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Itu Nabi Adam alaihissalam. Saya sudah lama ngisi pengajian, tapi baru malam inilah ayatnya kul wabah. Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

harus komen. Maka perlu diperkuat akidah kita. Kul huwallahu ahad, Allah esa, tunggal tak berbilang. Jangan takut, jangan cemas. Kemanapun kau pergi, hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba Allah. Wal ibadu ibadullah, wal ardu ardullah. Bumi yang kau pijak adalah bumi Allah. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Innama amruhu ila arada syai'an ayakuna lahu kun. La ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul seluruh umat di dunia ini ingin memudaratkanmu. Kalau tidak, kata Allah, andai kau kena mudaratnya mati, berarti memang ajal kau sudah sampai. Dimanapun kau akan mati. Khalid bin Walid, setiap jengkal tubuhnya ada bekas tombak, ada bekas anak panah, ada bekas tombak, ada bekas anak panah. Tapi dia mati di atas tempat tidur, menangis Khalid bin Walid, mengapa aku tidak mati syahid? Artinya apa? Kita ini dalam kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langkahkan kaki, katakan kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi tetap enggak boleh sombong. Ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, jangan keluar dari masjid ini langsung bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Lampu merah terobos saja. Enggak. Tentu ada aturannya, tentu ada undang-undangnya. Kalau sudah berkata kul wallahu ahad, Allah esa, maka kau katakan minta jangan kepada yang lain. Allahu samad, meminta hanya kepada dia. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Ketika engkau sedang hanyut, angin kencang, puting beliung, hujan lebat, di mana kakimu berpijak? Tidak ada. Tapi ada tempat bergantung. Siapa dia? Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, katakan Allah. Ini banyak para perantau, ada dari Makassar, ada dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera Minangkabau, dari berbagai negeri mereka datang kemari. Kenapa mereka tidak merasa asing? Karena mereka merasa bahwa mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa selalu dekatkan diri kepada Allah. Tadi judulnya saya mau buat memakmurkan masjid. Sampai kemari batal. Ngapain lagi cerita memakmurkan masjid? Masjid enggak muat. Mana cerita mau memakmurkan masjid? Di mana mau sholat jamaah sepenuh ini? Luar biasa. Ini tiap malam gini tuh gimana? Masya Allah. Masjidnya Masjid An-Nur. Bapak Ibu kalau nonton video kajian saya di www.youtube.com, itu adalah kajian subuh satu Sabtu di Masjid An-Nur. Jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Bali 1,5 jam, 3 jam jauh-jauh jalan ceramah di Masjid An-Nur lagi. Nanti pulang kembali ke rumah sendiri. Bedanya Masjid An-Nur ini lebih ramai, lebih penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ittaqul zulma, jangan berbuat zalim, jangan aniaya, jangan ngomong kasar sama orang. Ittaqul zulma. Nabi bercerita tentang ada orang Yahudi. Yahudi itu siapa Pak Ustaz? Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya Ishak. Ishak punya anak, nama anaknya Yakub. Yakub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya saudara, namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza adalah Yahudi. Dulu cerita orang Yahudi, ada seorang perempuan membawa seekor. Dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, lidahnya menjulur keluar. Lalu dia ambil sepatu kulitnya, sepatu botnya, tidak ada timba. Dia ambil air dari dalam sumur, dia berikan minum kepada seekor anjing. Maka sahabat bertanya, adakah pahalanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Allah berikan dia ampunan karena memberikan minum kepada seekor anjing. Ini bukan hadis ayat motivasi untuk melihara anjing. Jangan gara-gara ini nanti pulang, Ustaz Abdul Somad mantap dalilnya tadi. Tapi yang terbersit di sana adalah bahwa sebagai seorang muslim, berbuat baik meskipun kepada seekor binatang yang menurut ajaran agama kita haram. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Ini ada air tempat minum, jangan dibuka tutupnya.
Kalau dibuka, datang anjing menjilat. Maka kalau kena, dikeluarkan isinya semua, bejananya dicuci bersih, 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air yang dicampur dengan tanah. Dulu orang ngejek itu orang Islam primitif, ngapain masih cuci pakai air tanah? Kan sudah ada deterjen, kan ada Mama Lemon. Ngapain pakai deterjen? Ternyata jangankan pakai Mama Lemon, pakai Papa Lemon pun bakterinya tidak mati. Bakteri itu hanya mati dilawan dengan bakteri. Bakteri makan bakteri. Bakteri dari anjing akan mati kalau dipakai bakteri air tanah. Maka air tanah memakan bakteri. Begitu juga kalau kita disuntikkan imunisasi, itu bakteri yang disuntikkan memakan bakteri. Bakteri makan bakteri. Makanya anak kita masukkan fakultas kedokteran supaya dia ngerti tentang bakteri makan bakteri. Jangan taunya jeruk makan jeruk aja. Ini penting. Nah, ternyata itu kajiannya. Ada hadisnya, tetap relevan dengan zaman modern. Para dokter sudah meneliti, tapi di dalamnya ada kebaikan. Kalau memberi minum seekor anjing saja ada kebaikan, apalagi menolong sesama manusia walaupun tidak seagama, seakidah dengan kita. Bantu. Jangan ketika nampak ada orang susah, kenapa kamu tak bantu dia? Dia bukan saudaraku, bukan jamaah Masjid An-Nur. Kenapa kamu tak tolong dia? Dia orang Muhammadiyah, aku NU. Oh enggak, kita sama semuanya. Andai kau bukan bersaudara dalam ormas, tentu kau bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan saudaraku dalam la ilaha illallah, maka engkau saudaraku dalam ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bukan orang Indonesia, kenapa? Dia bule. Dia tetap saudara kita. Ukhuwah apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang paling besar insaniyah. Diperkecil wataniyah, diperkecil islamiyah. Ketika saya cerita tentang islamiyah, videonya di kanan.

0: makanya tertulis di atas tonton sampai selesai baru beri komentar. Beli paket 2 giga.
1: Filter kecil Islamiyah. Nih Islamiyah nih, baru agak besar Watoniyah. Satu negara. Yang lebih besar lagi Insaniyah. Maka dia adalah saudara-saudara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ketika beliau berkirim surat kepada Raja Mukaukis, namanya Jirjis, kekuasaannya Alexandria, letaknya 200 km dari Kairo, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Nabi kirim surat kepada dia, dia baca dan dia terkagum dengan surat Nabi. Dia balas hadiah, dia kasih Nabi asal banha madu. Habis madu itu diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu bertetangga dengan non muslim, tiba-tiba ada mereka yang ngasih madu, mau gak minum madunya? Kalau gak mau kasih sama saya, habis saya minum. Kata orang, ciri madu yang asli itu tahu Pak Ustaz apa? Saya bilang, kalau dikasih sama semut, semut enggak mau. Bukan itu Pak Ustaz. Ciri madu yang asli kalau dibawa ke rumah istri kita marah. Ustaz berani ngomong gitu kan karena enggak ada ibu-ibu. Biasa ibu-ibu di bawah. Jadi begitu saya angkat tangan, semuanya langsung foto. Masya Allah. Di bawah ada layarnya. Alhamdulillah, mereka semua menonton. Yang di ujung jalan sana, apakah yang di jalan, yang di bawah, yang di atas, pahalanya sama? Pahalanya yang paling ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau katakan Abdul Somad karena kau yang ceramah lalu kau lebih dulu masuk surga. Tidak. Saudaraku yang berada di ujung sana tadi, yang jauh parkir di sana, bisa jadi pahala dia lebih besar, tapi belum tentu juga lebih ikhlas. Kamu kenapa enggak masuk? Saya di sini saja tegak berdiri. Kenapa enggak mau masuk? Saya dekat motor saya, takut hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti menjelaskan ke anak-anak kita. Jangan sampai anak kita mudah terpicu oleh isu-isu, karena semua ini isu. Kalau uang kita tinggalkan satu jengkal, insya Allah akan berkurang menjadi satu. Kalau uang ditinggal, tapi kalau berita tinggalkan di internet satu jengkal, insya Allah satu jam akan menjadi satu kilo, satu kilometer. Tadi saya menduga jawabannya satu meter, ternyata satu kilometer. Masya Allah, belum pernah saya ceramah mikrofon sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak bisa bahasa Bali. Satu-satunya kosakata Bali satu, dahar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, maka kalau ada orang-orang yang tidak mau kita bersama, mereka ingin memecah belah kita. Islam ini gajah, gajah itu besar. Gajah kalau dibenturkan dengan kucing, siapa yang menang? Gajah, walaupun gajah mati. Gajah sudah mau mati, menimpa kucing, mati itu kucing. Maka gajah akan dibenturkan dengan sesama gajah. Benturan dengan kekuasaan, benturan dengan anggota militer, benturan dengan tentara. Tapi insya Allah umat Islam akan bisa melewati, melalui ujian ini dengan satu cara. Kita pandang mereka adalah saudara-saudara kita. Kita jelaskan mana yang tidak jelas. Kita tanya, mana yang tidak jelas? Katanya Ustaz ini begini, ini penjelasannya. Mana yang tidak jelas? Katanya Ustaz begini, ini penjelasannya. Mana yang tidak jelas? Muka Ustaz tak jelas. Sudah dikasih cahaya, kan terang, terang kan? Terang. Nanti jangan heran, saya selama ini menyangka Ustaz Abdul Somad itu hitam, ternyata putih ya. Apa enggak putih, lampunya terang. Saya sampai silau melihat saya. Silau men. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kita jangan cuma kita ajar sholat. Kamu sholat, yang penting sholat, yang penting sholat. Adapun itu bukan saudaramu, hancur kepalanya, hantam dia, bunuh dia. Nanti dia akan menjadi orang yang dekat sama Allah, tapi hablum minan nasnya rusak. Duribat alaihi muzillah, mereka akan dihinakan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minannas. Jalin tetap hubungan dengan Allah. Salat berjamaah ke Masjid An-Nur. Tahun berapa Masjid An-Nur berdiri?
0: 63.
2: 63.
0: Saya masih di alam maya. Orang yang berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf kosen, berwakaf CCTV. Bayangkan lampunya indah walaupun gak hidup. Luar biasa. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi mereka tetap dari mulai bapak ibu sholat maghrib tadi berjamaah sampai sholat isya berjamaah mendengarkan pengajian, mengalir pahalanya ke makam mereka. Baik mereka orang Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, baik apapun ormasnya, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ambil pelajaran ini. Ada satu masjid di Stockholm. Di mana itu Stockholm, Pak Ustaz? Yang pasti bukan di tempat kita. Ternyata di Stockholm itu, kata kawan saya, Ustaz yang berceramah di Aceh, orang Aceh banyak di Stockholm, maka katanya Ustaz Somad, di Stockholm itu ternyata yang masuk ke dalam bukan cuman orang Muslim, tapi non-Muslim, bahkan ateis yang tidak beragama masuk. Untuk apa? Dengarkan pengajian. Loh, kok dengar pengajian? Karena pengajiannya untuk umum, bebas siapa saja dengar. Dan masjid ini satu-satunya yang boleh suara mikrofon keluar. Yang lain tidak boleh, tapi masjid ini boleh suara mikrofon keluar. Kenapa boleh? Karena mendapat penghargaan dari pemerintahan Stockholm. Karena masjid ini bisa menurunkan angka bunuh diri. Allahu Akbar. Islam akan bangkit di Eropa. Kenapa? Rasional, mereka stres. Ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, mereka meyakini tidak ada Tuhan, tak percaya mereka. Tapi begitu mereka mengalami pukulan berat dalam hidup, mereka stres. Kalau orang tidak bertuhan, kalau sudah dia stres, akhirnya dia bunuh diri. Dia cari gedung yang paling tinggi, lalu kemudian dia pun terjun. Akhirnya tidak mati, kosen lupa dibuka. Dia cari rel kereta api, lalu dia pun berbaring. Ku akhiri saja hidup ini, aku mau mati. Begitu dia sudah berbaring, lewat kereta api, tidak mati, salah rel. Akhirnya dia stres, tidak mati. Dia lihat ada masjid, dia masuk ke dalam, dia dengarkan. Lalu Ustaz berceramah, alladzina idza asabatkum musibah. Hidup ini penuh dengan musibah. Orang-orang yang beriman akan berkata, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang perlu kita sedihkan? Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini sarangnya musibah. Maka ketika dia datang, serahkan pada Allah. Tenang. Akhirnya dia dengar, asik juga ya. Akhirnya dia enggak jadi bunuh diri. Maka Islam membuka pintu. Maka kita tidak boleh ketika melihat orang benci, kamu pergi sana. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, memberikan ceramah. Ketika dia sedang ceramah, ada ibu-ibu, rambutnya tidak pakai jilbab, kukunya panjang, pakai kutek. Buya Hamka tidak ngusir dia. Buya Hamka tidak ngadakan, pergi sana, kamu gak pakai jilbab, pergi sana. Buya Hamka tetap pengajian. Selesai acara pengajian, perempuan itu datang mendekati Buya Hamka. Buya, ya, aku mendengar kajianmu menarik sekali. Alhamdulillah, kata Buya. Bagaimana pendapat Buya tentang rambutku yang belum kututup dan kukuku dengan kuteknya? Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut kata-katanya, tapi masuk ke dalam hati. Nanti kalau imanmu menebal, maka kutekmu akan menipis. Andai dalam pengajian saya audiensnya perempuan, tiba-tiba ada perempuan pakai celana pendek, apakah saya usir dia? Tidak. Lalu saya pandangi dia? Tidak juga. Maka saya menoleh ke sana. Lalu tiba-tiba dia mendekat. Oh Ustaz Abdul Somad, aku sedang mencari hidayah. Aku senang mendengar pengajianmu. Apakah saya marah? Kamu jangan lagi datang, pergi sana. Tidak, saya akan katakan, oh saudariku, nanti kalau imanmu sudah memanjang, maka celana pendek pun ikut panjang. Kita, Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar, bakar rumahnya. Allahu Akbar, ambil motornya. Allahu Akbar, larikan istrinya. Bukan ajaran Islam. Maka bersyukurlah orang-orang yang melihat ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan kenal Islam dari orang Islam. Karena banyak orang Islam tidak mencerminkan ajaran
1: Islam. Islam mengajarkan suci, bersih, toharah, jangan sampai ada air najis. Tapi ketika kita pergi ke tempat ibadah orang Islam, enggak perlu nanya kamar mandi di mana, cukup tarik nafas panjang, langsung ketahuan. WC kan? Tapi kadang ke tempat orang lain, kita perlu tanya sama security, "Pak, pak, pak, di mana letak WC?" Karena tidak tercium bau kencing sama sekali. Padahal kita berkata Islam. Orang-orang barat belajar Islam dari internet, dari Twitter, dari BBM, dari WhatsApp. Setelah dia belajar Islam, dia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Selesai itu dia pun datang ke masjid salat Jumat. Pulang, sendal hilang. Apa kata dia? "Alhamdulillah, aku belajar Islam bukan dari orang Islam, tapi dari referensi-referensi Islam. Karena banyak orang menyebut-nyebut Islam, tapi tidak menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin." Islam Muslim, nama agamanya Islam. Islam itu apa? P-E-A-C-E. Peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace, lambang peace lalu diartikan gini. Peace. Peace, jangan lagi berfoto dengan lambang peace. Kenapa? Karena sidik jari Anda sedang direkam. Maka ketika direkam, nanti diambil dekat. Kita kalau mau pergi ke negara asing, pas kita ambil visa atau kita ambil chop, finger, please your finger, please. Maka jangan ambil. Maka yang paling bagus, oh kalau gitu gini, gini juga diambil, cak jempol. Nanti HP kita bisa dia buka. Jangan heran, apalagi terhadap istri. Oh. Ini atau gini, jadi yang paling bagus, Ustaz. Kalau gini, maka tidak kelihatan. Kecuali dia ambil foto dari samping.
2: Allahu Akbar.
1: Jangan masuk akal. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad selalu begini? Dia takut cap jempol dan cap jarinya diambil. Kalau kebetulan yang nanya istri, "Mam, kenapa kamu begini?" Kalau yang pertama dan terakhir. Ketika sedang jauh, kita sedang di Bali, gak ada, kenapa begini? Tidak. Ini artinya berkata, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada apapun satu pun yang setara dengan dia. Ketika kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, berkelir, itu bukan dia. Itukah Tuhan? Itukah Tuhan? Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bibalik, apapun yang terlintas dalam hatimu, wallahu laisa kadzalik, maka Allah bukan seperti itu. Terlintas di matamu, terbersit di pikiranmu, bukan dia. Dia tak berbentuk, dia tak bersuara, tapi dia punya nama. Ya

0: القبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kalau sempit terasa dunia, maka panggillah dia, ya Allah. Idza daqat 'alayka ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, jangan panggil yang lain, ya Allah. Jangan kau katakan oh my god. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kakiku diinjak? Ya Allah. Tidak ada tempat yang lain mengadu kecuali Allah. Ngadu sama teman hari ini kawan, besok jadilah lawan. Ngadu ke Facebook, ya habis di komen orang. Ngadu ke Twitter, ya di komen, nge-tweet, tweet, tweet. Maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud malam, usolli sunnatat tahajud rak'ataini lillahi taala, bagi NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allah lah. Gak usah dipermasalahkan lagi. Mau pakai usolli, gak pakai usolli. Nanti kelahi gara-gara usolli, gak pakai usolli. Akhirnya tinju dalam masjid gara-gara gak pakai usolli, gak pakai usolli. Kenapa mereka kelahi di masjid An-Nur? Gara-gara usolli, gak syukur kita gak sholat. Kata orang yang gak sholat. Yang mau pakai usolli silakan. Yang gak pakai usolli silakan. Yang pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. NU Muhammadiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan. Tapi yang penting NU dan Muhammadiyah tetap baca Al-Fatihah. Tidak ada yang salat Allahu Akbar, Qul Wallahu Ahad. La salata, tidak sah salat. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Masalah fikih berbeda pendapat biasa, tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat, maka semuanya sepakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka untuk menguatkan hati, kuatkan kul wallah. Pagi-pagi sebelum solat subuh, sebelum beribadah kepada Allah dengan ibadah yang kuat solat subuh, solat qabliyah subuh, ayat yang pertama, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kau boleh bertetangga dengan siapapun, kau boleh sekantor dengan siapapun, tapi dalam masalah ritual ibadah, lakum dinukum waliyadin. Rakaat pertama, rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad allahus samad. Jangan sampai tinggal dua rakaat qabliyah subuh, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai bangun pas azan, mandi, karena dia terlambat mandi, sampai ke masjid, orang sudah iqamat. Pada qamatis salatu qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung salat subuh. Lalu qabliyahnya kapan? Diganti qabliyah subuh setelah salat subuh. Tapi yang sering-sering, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia qabliyah subuh. Bagi yang enggak tahu, mulai berbisik.
1: Kenapa ya? Kan gak ada qabliyah subuh.
0: Mungkin ISIS. Maka untuk menghindari fitnah-fitnah yang gak tentu arah, qabliyah subuhnya di rumah, tapi sholat subuhnya di masjid.
1: Jangan betul-betul terlambat sholat subuhnya, terlambat sedang iqamah, tetap kejarkan ke masjid.
0: Lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi. Andai mereka tahu pahala sholat isya, sholat subuh di masjid, la atau huma aguan, mereka akan merangkak walaupun di masjid. Di mana persatuan direkatkan? Di masjid.
1: Kamu tinggal di mana?
0: Saya tinggal di Bali, dekat dari masjid An-Nur.
1: Oh dekat.
0: Kenal sama Pak An-Nur?
1: Enggak kenal.
0: Rumah kan dia di samping.
1: Saya enggak pernah ke masjid.
0: Betapa indahnya. Kenal kamu dengan si An-Nur?
1: Kenal.
0: Dari mana kenal?
1: Kemarin waktu Ustaz Somad datang pengajian, kami ketemu di Masjid An-Nur.
0: Masya Allah.
1: Ketemunya di mana?
0: Pas di bawah nyari, sama-sama nyari sendal. Luar biasa nostalgia. Nampaknya Ustaz sudah dua kali nyebut sendal, khawatir sendalnya hilang ya. Tidak, sendal saya ada di sini dalam plastik. Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selesai salat, yang dikatakan itu Allah, apa kata kita? Allahumma antas salam, salam, salam, salam, selamat. Kain yang putih tidak ada nodanya, salam. Maka saya pakai baju putih yang tak ada nodanya, salam.
1: Dan biar lihat tekonya.
0: Salam, dinding yang tidak ada cacatnya, salam. Maka Allah yang kita sembah itu tak ada kekurangannya. Allahumma antas salam. Dia yang maha sempurna. Kami ingin sempurna, tapi kami tidak sombong. Maka kami katakan keselamatan kami dari engkau. Wa minkas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika. Keselamatan pun akan kembali kepada engkau. Kami tidak ada apa-apanya. Jangan pernah kau katakan aku hebat ya, ente ganteng ya, ente wajahnya salam, ngomongnya salam, bajunya salam, rumahnya salam, istrinya salam. Loh, berarti kamu memperhatikan istri saya?
2: Ya,
0: aku tidak, ya salam. Makanya kalau ada apa-apa, masya Allah, ya salam, ya salam. Allahumma salimna wa salimil muslimin. Orangnya muslim, nama agamanya Islam, sifatnya salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Puncaknya masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada keributan, tidak ada isu, tidak ada perkelahian, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian di dalamnya. Wa adkhilnal jannata daras salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ita ya dal jalali wal ikram. Makanya kalau ada orang Islam tapi ngomongnya enggak salam, perbuatannya enggak salam, enggak usah dia selesai sholat mengucapkan Allahumma antas salam. Apalagi mengucapkan salam, oh, salam, oh, salam, oh, salam, oh, salam. Kamu ngomong apa? Yang penting salam. Kalau sudah bersalam, maka hati pun hilang rasa benci, rasa dengki, rasa hasad, busuk hati. Hilangkan dia dengan apa? Mamin muslimaini, dua orang muslim ketemu, yaltaqiyani, bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan salam. Maaf saya tadi salam, mohon maaf, banyak jamaahnya ingin salam enggak bisa. Kenapa tangan saya dipotong? Jangan katakan Ustaz Somad, ini kami datang dari jauh, selama ini kami cuma bisa lihat ulat streaming, ini sekarang malam ini kami mau salaman Ustaz dapat. Mohon maaf, tangan saya dipegang. Kenapa tangan saya dipegang? Supaya cepat sampai ke atas. Itu pun lama juga sampai. Maafkan saya saudara-saudaraku yang dari bawah, yang di bawah sampai ke atas. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Kenapa mudah memaafkan? Karena hatinya salam. Yang penting itu hati salam. Tapi jangan dibalik. Kamu kenapa pakai baju kotor? Yang penting hati salam. Kamu kok bau sekali? Yang penting hati salam, Pak Ustaz. Nabi suka harum-haruman. Makanya tidak boleh makan makanan busuk. Man akala basalan. Siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kecuali setelah siwak, gosok gigi, mulut bersih, kumur-kumur, baru datang. Ini habis makan bawang merah, bawang putih. Allah innal malaikata tata'azza. Malaikat terganggu dengan bau yang tidak salam itu. Apalagi sampai jengkol petai dikubur dalam tanah sampai bercunas. Dan dimasak sambal terasi 3 hari 3 malam enggak dicuci. Bau dia minta ampun. Mantap Pak Ustaz. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti salam. Tapi kalau sudah dimakan, gosok gigi dulu, ya enggak apa-apa. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi. Saya kemana-mana ceramah, pas mau pulang diberi jamaah siwak di rumah sampai siwak banyak sekali. Gosok gigi. Kenapa demikian? Menjaga kebersihan dan kesucian. Tapi mulutnya sudah bersih, matanya belum bersih. Alhamdulillah, ceramah di Masjid An-Nur Bali, mata saya bersih karena tak melihat perempuan. Ada, tapi begitu turun nanti ke bawah, banyak sekali perempuan cantik-cantik, masya Allah. Ustaz kok tahu? Lihat tadi sedikit. Maka mata kita kita jaga, jangan sampai tidak salam. Mata salam, lalu kemudian mata sudah, telinga enggak salam. Malam ini pendengarannya dipakainya mendengar ceramah Ustaz Somad. Insya Allah kalau saya berceramah, yang tuli-tuli bisa mendengar. Betul? Gendang-gendang yang hampir pecah-pecah sekalian. Kenapa Ustaz kalau ceramah kuat-kuat? Karena kalau ceramah pelan, setan banyak. Jamaah sekalian, itulah kita mendekatkan diri. Dan bagaimanapun juga nanti kita akan mati. Kita akan mati dan mati. Wow, kita semangatnya. Otak. Maka
1: Makanya kalau suara kuat itu setan lari. Makanya disuruh azan. Siapa yang paling bagus suaranya, paling kuat suaranya? Bilal bin Abi Rabah. Dia naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi setan-setan. Nah, itulah makanya kuat-kuat membaca, kuat-kuat membaca ayat, kuat-kuat rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat Quran. Maka dibacakan. Baru pindah rumah, paling bagus baca surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya.
3: Pak Ustaz ngomong katanya setan gak masuk.
1: Iya,
3: kemarin sudah kami bacakan, setan kok tetap masuk?
1: Karena yang baca perbuatannya sama dengan setan.
3: Maka setan gak takut.
1: Setan yang lain nanya, bro, ya, ente kok masuk ke rumah itu? Dia kan sudah baca Al-Baqarah.
3: Ah, sama, saudara kita juga.
1: Oleh sebab itu orang membaca. Makanya jangan heran kalau ada orang kerasukan setan. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
3: Hati masih kotor, mulut masih kotor, otak masih kotor. Maka dibersihkan dengan salam-salam. Mulutnya salam, gak pernah ngomong kotor. Makanya ketika dia ngajar di kelas, kebetulan dia guru. Anak-anak sekalian, jangan buang sampah di
1: gak mau, dia bilang parit. Kenapa? Kotor. Bukan itu maknanya. Sumpah serapah caci maki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaika. Kita mengucapkan salam. Assalamualaika. Di waktu kita sholat, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa kata dia? Assalamualaika. Mirip assalamualaika, keselamatan untukmu. Tapi kalau assalamualaika, matilah kau. Assalamualaika, matilah kau. Tiba-tiba Nabi mendengar ucapan itu. Nabi tidak marah. Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semua yang ada bersama Nabi, langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumussalam wal laknah. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan, lanjutkan Aisyah? Terus. Ada, terus. Allah. Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, lidahmu mesti salam. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala hal.
3: Kata Aisyah, mereka sudah mencacimu,
1: mengapa engkau tidak balas?
3: Aku sudah balas.
1: Aku tidak dengar.
3: Aku sudah balas.
1: Apa kalimatnya?
3: Waalaikum.
1: Waalaikum apa artinya?
3: Kamu juga.
1: Kalau kita diejek orang, matilah kau, kamu juga. Celaka kau semua, kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata tak baik. Kadang-kadang orang tidak bersimpati dengan kita gara-gara kata-kata kita keluar luar biasa. Dia menyebut binatang, Pak Ustaz. Dia bukan menyebut binatang, kebun binatang. Semua dia sebut. Ayam, iti, rusa, biawak, kuda. Semua dia sebut. Jangan sampai kadang-kadang satu peluru yang ditembakkan kawan, tapi dia pakai senapan mesin. Baru melihat lampu merah di depan, 3, 2, 1, belum lagi satu klakson sudah teng. Ini sabarnya di mana? Oleh sebab itu, tapi yang buat terlalu sabar. Orang enggak jalan-jalan depan sabar. Kamu enggak lihat, kata Ustaz Marilah kira sabar. Bukan sabar, goblok. Oleh sebab itu, kalau dia enggak jalan, ya kita tanya, Pak, kenapa enggak jalan? Mogok, lo bilang lah, mogok. Kita bantu dia. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendimu ada sadaqah. Orang kaya, nih sadaqah. Orang kaya, nih sadaqah. Orang kaya, nih sadaqah. Tapi bagi kita yang tidak kaya, sadaqah dengan tangan. Ini masjidnya gimana, Pak? Kita akan gotong royong. Kamu ngasih apa? Saya 3 sak semen. Kamu ngasih apa? Saya 1 kotak keramik. Saya ngasih apa? Saya ngasih AC. Kamu apa? Kipas angin. Saya enggak ada bisa, Pak. Terus saya mau gotong royong. Ikut di sulama minggu. Kamu? Saya gotong royong enggak bisa, tangan saya menggeletar. Jadi apa? Saya bertasbih aja, doa dan kata. Kamu? Saya bertasbih pun enggak bisa. Kenapa? Saya panas dalam. Terus gimana? Saya senyum aja ngeliat kalian. Tabassumika, tabassumika, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu
3: Sedekah Ustaz, iya enak ngomong doang, ceramah aja enak, senyum. Gimana kita senyum pada orang yang sudah menyakiti hati kita? Disitulah fungsinya maaf. Wal'afina 'aninnas. Maaf. Afa, afa, ya'fu, afwan, ma'fu, maaf. Artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali. Sakit Pak Ustaz.
1: Gimana sakitnya?
3: Sabar sebentar. Kau mesti hilangkan dia. Sebelum kau tidur malam, kau doakan. Sebelum tidur malam, jangan lupa sholat witir 3 rakaat. Capek Pak Ustaz, tadi pengajian, ini itu segala macam, menunggu parkirnya lama, nunggu antriannya lama, saya capek. Paling minim 1 rakaat sebelum tidur malam. Usolli sunnatal witri rakaatan. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Nyanyi dalam 1 rakaat. Baca iktidah Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro NU Muhammadiyah Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Yang enggak pakai iktidah mungkin dia enggak hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau memang tahan satu nafas, jangan dipaksa. Takutnya Fatihahnya habis, napasnya habis. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Salli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhanallahi wal hamida. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi. Bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ahlini warfa'ni warfa'ni. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatu wal barakatu shalawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka. Sampai habis berdoa, ya Allah, aku mau tidur malam ini, ya Allah, jagakan aku dari segala hantu di bawah tanah, setan segala yang mengganggu, ya Allah, dari mulai Dracula sampai suster mesot. Jangan sampai ada yang mencederai aku, ya Allah, dan bangunkan aku nanti malam supaya mudah sholat tahajud. Maka tidur dalam keadaan berwudu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal sholat. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rabbana ya rabbana. Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: sesuatu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegawa penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian, Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota oh, Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 8 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat balonis Tara Paramon ya, yang mau gabung ya bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya masih bersama

lagi ngetop. Terus ada Sulutera minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Deni Caknan ya, aduh sudah digoyang ya. Ya buat balanya Setara yang saat ini lagi masuk angin, lagi ngerges awak. Oke, nah yuk di seruput ya teh morone, seruput, seruput, seruputnya sing utangnya lagi kembung juga ya, iya di seruput teh morone, wih mantap ya. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Selamat pagi Balane Setara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon FM.
0: Dangdute. Dangdute. Wei. Ya mau lah. Mau kurang. Dangdute. Sapor kenapa
1: tenggora,
0: iya apa tong apa Miki
1: sampai tenggora,
0: oh sampai tenggora ya, nanti ke tenggoranya hari Minggu ya. Iya biasanya dari Dampiak Mujung Agung kok ini ke Tonggara. Ya nanti hari Minggu ke ya sampai Tonggara ya.
1: Ya sehat.
0: Sehat alhamdulillah Dede Gani. Dor. Wing wing wing wing we.
1: Sambil nge-gym morning wing wing ah.
0: Online-nya enggak wacoro. Apa lagu nih?
1: Apa lagu nih?
0: Dung dung dung dung dung dung dung.
1: Walah.
0: Alay. Alay lu? Alay lu gani? Alay. Alay lu? Ya, lanjut. Alay lu? Siapa? Kang Akib. Oh, Didin, Didin ikut kemana?
1: Ikut Indah Bangun.
0: Selamat pagi.
1: Oh, iya,
0: selamat pagi, ya. Abdul Goni. Emang arane Abdul Goni ya?
1: Muhammad.
0: Muhammad.
1: Abdul.
0: Abdul. Oh, namanya memang Muhammad Abdul Goni.
1: Oh, yang
0: kaya. Kang Parto. Jadi Kang Parto saiki spesiale wis ganti ya kayonge ya. Iya. Ganti Kang Parto.
1: Mas Dipimen.
0: Iya maksudnya saiki spesiale ganti, dudu nggo wong kae maning, maksudnya dene kaya kue. Kontrak wis enteng Kang Parto.
1: Pan perpanjang.

0: Dago. Da iya, saiki kaya enggak apa-apa, ayo ngelarang ya Mama Nani. Iya, gue. Ya ora kuat ngontrak maning. Jasak rajum, sok rajum, piol pagi piol, piol. Piol. Selamat pagi ganteng Burini.
1: Pagi Burini.
0: Kang Parto betul betul betul. Betul Mama Mama Reganis, pagi Mama Reganis. Bisa nih ngomongnya Guni alias Karung sih. Bajor ki. Dianggepnya Karung jare Gani. Guni sih, Karung Guni.
1: Artinya hamba Allah yang maha
0: kaya. Oh iya, sip ke Krungu Mama Rengganis artine cukup darani waring tok ya. Wong ireng pagi wong ireng. Iya, Kang Sodik pagi Kang Sodik. Kang Miss Begito pagi Kang Miss Begito. Dede Goni pun maem.
1: Masaknya belum mateng.
0: Oh, belum mateng. Iya, wing wing wing wing Kang Jenal Jahit pagi Kang Jenal Jahit. Mamah Nadia pagi Dede Gani ganteng. Jadi mainkan ya, tak tunggu ya. Kue takoni yo.
1: Oh iya kue.
0: Mama nut kue takoni si dedolan kan ya.
1: Iya si
0: dia manut. Iya manut dia. Ami bakar madu sama Umi Laila. Bu Hodijah salam dua kapsul. Bu Santo, Bu Fatimah salam dua kapsul. Nci. Masukan ibu-ibu gemoy. Kang Sodik. Cari Kang Sodik Goni warung. Warung waring. Goni waring kue. Wek. Anje. Iya. Iya.
1: Mama Linda kan sangat tinggi.
0: Yo. Kontrakan Mama Lani, duduk kontrakan gue beda Kang Jenal.
1: Nyumpai umay kamar lima.
0: Lain kontrak. Aduh, oh iya masih man ketiban ya, mau jadi tuan rumah.
1: Berarti mengetahui yang terlatangan orang beria.
0: Maksudnya mak?
1: Soima,
0: mesti. Nyumpai dulu ngurung umay mbak Siti Soima. Tapi di gol.
1: Ini aku hari ini terdepan.
0: Inil ya, Mbak Tari Dungdeng J.
1: Pawang
0: itu ya. Ya. Yuk.